0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang jerkan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Mah, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bebe lu, apa nih be?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, oh mahasiswa tian
1: eh? Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau laulai.
0: Lau diak-diak
2: eh? Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kain pun bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh?
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Chatter siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal

pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

0: Bebe lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak ke?
2: Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa belu.

0: Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawamu pakai pelampung bahasa. Jangan malu, kawan.
1: Oh, begitu, eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu, eh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: liar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang sama mama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saja bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul juga mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mihai mencarikan kok. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Nanti kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh kakak, kakak kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas ke tumpung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti ketumpung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, masih dengan saya Nerlio Lede. Kita di penghujung pukul 9.

lepas 59 ya, waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi nanti kita akan ikuti lagu kebangsaan kita Indonesia Raya seperti biasa yang selalu diputarkan di pukul 10 ya, 10 waktu Indonesia Tengah di pagi ini. Dan saatnya kita dengarkan bersama lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, kita sekarang masuk di pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Untuk satu jam ke depan nanti ada beberapa informasi, juga ada beberapa lagu seperti biasa yang akan menemani kita semua. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama saya Ner Lele di Pro 1 RRI Rote.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Hei, kenapa minta pung HP sumacit? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pulsa, aduh berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kita bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, Sudi tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenun kok? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena nah, oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lain.
1: Son usah takut. Depo harga pas di katompong kantong. Depo kualitas cempola. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu suh.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, beta suka ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lah. Beta sonde tahu mau bilang apa nih?
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketumpung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah make lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, masih dengan saya Nair LLD. Satu informasi lagi dari portal resmi kami di RRI.co.id. Pendengar, ini informasi tentang inflasi di Kota Kupang bulan Mei 2026 kemarin capai angka 3,43%. Nah, perkembangan indeks harga konsumen Kota Kupang Mei 2026 menunjukkan inflasi year on year sebesar 3,43% dengan angka indeks mencapai 110,22. Data ini mencerminkan adanya kenaikan harga berbagai komoditas yang diamati secara berkala oleh Badan Pusat Statistik Kota Kupang selama periode tersebut. Pada Mei 2026 terjadi inflasi year on year sebesar 3,43% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan kenaikan indeks dari 106,56 menjadi 110,22. Kondisi ini memperlihatkan tren peningkatan harga yang cukup signifikan di berbagai kelompok pengeluaran masyarakat Kota Kupang. Kenaikan harga tersebut mendengar dipicu oleh meningkatnya 7 kelompok pengeluaran utama, terutama pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Selanjutnya informasi cuaca pendengar, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari Kupang memperkirakan sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur telah memasuki musim kemarau pada periode 3 hingga 8 Juni 2026. Angin kencang berpotensi terjadi di wilayah NTT pada periode tersebut. Perkirawan cuaca BMKG Niputu Nonik Prianti di Kupang Selasa 2 Juni 2026 mengatakan pertumbuhan awan di wilayah NTT mulai menurun seiring aktifnya angin monsun timur. Kondisi ini menjadi salah satu indikator kuat beralihnya musim hujan menuju musim kemarau di daerah Nusa Tenggara Timur. Ia mengungkapkan dari hasil pemantauan suhu muka laut di perairan NTT umumnya berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Sementara anomali suhu muka laut tercatat berada pada kisaran minus 0,5 hingga plus 1,5 derajat Celcius. BMKG juga memperkirakan adanya peningkatan kecepatan angin di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun pelaku transportasi laut dihimbau untuk terus memperhatikan perkembangan informasi cuaca. Itu dia pendengar informasi dari BMKG yang mengatakan Nusa Tenggara Timur memasuki kemarau, musim kemarau. Jadi kita harus mewaspadai angin kencang untuk seminggu ke depan di bulan Juni ini. Itu dia pendengar, dua informasi lainnya yang kami sampaikan. Kita putarkan lagi beberapa lagu yang akan menemani kita di pagi hari ini di pukul 10:40 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama saya Ner Leolede di Pro 1 RRI Rote.

0: mane? Ini galon setua, warna supudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar, eh? Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Wih, emane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius, sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, mendengar lagu dari J-Rock dengan judul ceria ini menjadi perpisahan kita di hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di edisi Rote Pagi lainnya. Terima kasih sudah bersama saya dari pagi hingga saat ini. Untuk itu, selanjutnya nanti habis ada Kak Dina yang sangat cantik yang akan menemani Anda semua dari saat ini Rote Pagi sampai Rote Sore ya. Dari pukul 10 saat ini sampai pukul 11 sampai nanti di

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai.

dari tanaman dong toh. Jadi son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ku minum.
0: Astaga, bukannya Bi Faskes kok cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya. Lebih

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kembali.
1: Wih, Benny, kita lihat lu ini makan daging terus, so. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Lu berat nih, Mas.
0: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
1: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
0: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
1: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lain dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
0: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
1: Bukan berhenti, Ju. Tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santi, belia lupu muka murung terus nih. Saudagar kar mana nih? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar maksudnya laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jualnya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus saudagar bisa bangkrut nih mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sah, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang sa, ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Vira, kamu jos.
2: Vira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah hingga kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.

0: Ama, kalau pulang laut sebentar nah, tolong kau potong separuh ini pohon pisang do. Su terlalu banyak nih. Ini rumah suke hutan karmana kok. Tak tutup dengan ini pohon pisang dong.
1: Ine, jangan sembarang. Itu pisang biar begitu dia punya jasa besar buat dunia.
0: Pisang saju? Mau makan di pasar kau beli, tiada banyak. Jasa apa sama ke pahlawan, sa?
1: Begini, Ine, ilmuwan sekarang nih sebut ini pisang dong dengan nama pohon berumput. Bukan hanya pisang biasa, sa.
0: Ama nih mabok laut kok. Dari kapan itu pisang berubah jadi rumput?
1: Pohon berumput tuh maksudnya dia sama dengan bambu dan palem. Dia punya fisik tuh tinggi kayak pohon, tapi daya mentalnya sekuat rumput. Jadi bisa dibilang pahlawan iklim karena bisa serap polusi dibanding pohon biasa. Dan hebatnya lagi, pohon pisang nih paling cepat move on, alias pulih habis kena badai atau kebakaran. Sama kayak rumput toh, lu cabut judong tumbulai.
0: Oh, nah berarti aman nih justru sama kayak pisang. Mau move on dari beta son bisa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanjaku, kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Ya, menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanjaku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Mendengar tepat pukul 12, nanti kita akan mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta, Dinamika Olahraga.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Pertisi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya, heboh dan iya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar kayak di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Sauber pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aurea Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang, Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya sehingga saya pasang sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya dia cukup berkarya kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangin, dari negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, yakin.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 110.
0: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, Wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3. Peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam
2: 2,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sabar, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah sudah bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana dika? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
6: Maria Dina punya satu informasi untuk kita di musik, hiburan, dan informasi di siang hari ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan meski merasa dalam kondisi yang sehat. Pasalnya, penyakit hati kronis itu kerap berkembang tanpa gejala dan baru terdeteksi saat memasuki stadion lebih lanjut gitu ya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, sekitar 70 juta penduduk Indonesia diperkirakan mengalami penyakit hati kronis. Secara global, penyakit ini menyebabkan sekitar 2 juta kematian setiap tahunnya, di mana sebagian kasus terkait infeksi hepatitis B dan juga C. Budi mengatakan penyakit hati menjadi ancaman serius karena berkembang secara perlahan tanpa ada tanda-tanda yang jelas. Akibatnya, banyak pasien baru mengetahui kondisi ini setelah mengalami sirosis atau kanker hati. Menkes juga mengungkapkan bahwa cakupan screening hepatitis di Indonesia saat ini baru sekitar 10%. Angka tersebut masih jauh dari target dan Organisasi Kesehatan Dunia yang menargetkan 90% kasus hepatitis dapat terdeteksi. Untuk memperluas deteksi dini, pemerintah telah mengintegrasikan screening penyakit hati ke dalam program cek kesehatan gratis. Dan pemeriksaan mencakup deteksi hepatitis B melalui HBsAg serta penilaian fibrosis hati menggunakan metode APRI berdasarkan pemeriksaan darah. PLT Direktur Jenderal P2P Kemenkes yaitu Andi Saguni menyatakan kegiatan Healthy Liver Awareness ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan hati. Dan masyarakat juga tentunya mendorong penerapan pola hidup yang sehat serta rutin melakukan pemeriksaan untuk mendukung deteksi dini penyakit. Kemenkes juga mengajak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis secara rutin di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan pemeriksaan tahunan tersebut dinilai penting untuk mendeteksi penyakit lebih dini sekaligus meningkatkan peluang kesembuhan dari pasien itu sendiri tentunya.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini emang sih ya, kita benar-benar kayak kejebak sama panasnya yang bikin kita berasa kayak emang ini panas luar biasa sekali gitu. Tapi Dina bakal kasih informasi yang bikin adem dulu gitu ya. Jadi kira-kira informasinya apa ya? Untuk Anda yang penasaran, Dina bakal bagikan informasi aktris Park Shin Ye dipastikan kembali membintangi musim kedua drama The Judge from Hell yang akan tayang tahun depan. Jadi kepastian tersebut diumumkan langsung nih oleh pihak SBS-nya dalam acara media drama yang berlangsung di Seoul. Dan tentunya pengumuman disampaikan CEO Studios Hong Sung Chang saat menghadiri acara SBF's drama Next Episode pada 1 Juni 2026. Ia menyebutkan bahwa Park Shin Ye ini akan kembali memerankan karakter utama dalam kelanjutan serial populer tersebut. Dalam kesempatan yang sama, SBS juga memperkenalkan sejumlah drama yang disiapkan. Deretan tayangannya tersebut dijadwalkan mengisi paruh kedua tahun 2026 hingga paruh pertama 2027. Untuk semester kedua tahun ini, SBS menyiapkan beberapa judul seperti Agent Kim, Reactivated, dan juga Flex X Cop 2. Dan lalu juga ada Dr. X, Age of the White Mafia, ada Good Partners 2, ada juga 9 to 6. Jadi sementara pada paruh pertama tahun depan, SBS juga berencana menghadirkan Exia Exitia, The Long Sword Trial, dan Nightmare. Dan jajaran tersebut juga mencakup Full Count yang akan melengkapi daftar produksi terbaru stasiun televisi tersebut. Meski sebagian besar proyeknya sudah diumumkan sebelumnya, SBS juga turut mengungkapkan dua judul baru. Keduanya adalah musim kedua The Judge from Hell yang dibintangi Park Shin Ye serta drama Dash yang menampilkan Shin Hye Sun gitu ya. Dan tentunya ini kita udah gak sabar lagi dong pastinya, ya kan? Yang sudah menonton film yang serial pertamanya pasti udah gak sabar lagi untuk menonton yang keduanya gitu ya. Dan baiklah pendengar semua, dimanapun Anda berada, untuk hari ini Dina sudah harus berpisah karena bakal persiapan untuk masuk di Aneka Berita di pukul 13 nanti. Ada Audela dengan Tertawan Hati.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah siang untuk hari ini, edisi di hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026. Dan informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya, Gemit menggelama juara lomba paduan suara HUT ke-66 Gemit Immanuel Nembrala. Kembangkan lebih dari 1.000 pohon pepaya California, desa Hulnani dorong pertanian hortikultura yang produktif dan bernilai ekonomi. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya, Dina Yulianti. Perjuangan selama 3 bulan akhirnya membuahkan hasil bagi paduan suara Gemit Menggelama. Dalam lomba paduan suara gerejawi yang digelar pada perayaan HUT ke-66 Gemit Immanuel Nembrala, Klasis Rote Barat, Gemit Menggelama berhasil meraih juara 1 dan membawa pulang hadiah pembinaan sebesar

0: 10 juta rupiah. Lomba yang mengusung tema Biarlah Yang Bernafas Memuji Tuhan ini diikuti sejumlah jemaat dari berbagai wilayah di Kabupaten Rotendao. Sebanyak 32 anggota paduan suara Gemit Menggelama tentunya tampil memukau dengan harmonisasi suara yang kuat, penguasaan teknik vokal yang baik, serta penghayatan lagu yang mendalam sehingga mampu menarik perhatian dewan juri. Keberhasilan tersebut merupakan buah dari latihan yang intensif yang dijalani secara disiplin selama lebih dari 3 bulan. Para peserta harus membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, pelayanan gereja, dan jadwal latihan rutin. Dukungan pelatih dan juga dirhen juga menjadi faktor penting dalam membangun kualitas, musikalitas, dan juga kepercayaan diri tim saat tampil di atas panggung. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan juga mempererat persatuan antar jemaat dan menjadi sarana pelayanan melalui pujian. Pada akhir perlombaan, Gemit Menggelama dinobatkan sebagai juara 1, disusul Gemit Immanuel Nembrala sebagai juara 2, dan Gemit Sola Gracia Lukama sebagai juara 3. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa kerjasama, disiplin, dan semangat pelayanan mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan. Pendengar KPPN Wengapu, salurkan DAU Juni 2026 sebesar 145,4 miliar untuk 4 kabupaten di Pulau Sumba. Berikut Yunia Poling melaporkan.
1: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tipe A1 Wengapu kembali menyalurkan dana alokasi umum DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atau blok grant untuk periode Juni 2026 kepada 4 pemerintah daerah di Pulau Sumba dengan total nilai mencapai 145,4 miliar. Kepala KPPN Tipe A1 Wengapu Natalia Midiarti menjelaskan bahwa Kabupaten Sumba Timur menerima alokasi terbesar yakni 54,88 miliar disusul Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 40,19 miliar, Kabupaten Sumba Barat 26,91 miliar dan Kabupaten Sumba Tengah 23,44 miliar. DAU merupakan bagian dari transfer ke daerah yang bertujuan mengurangi ketimpangan, kemampuan keuangan daerah, dan kualitas layanan publik antar wilayah melalui mekanisme perhitungan celah fiskal masing-masing daerah.
2: Wengapu kembali menyalurkan dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya untuk periode bulan Juni 2026 kepada 4 pemerintah daerah di Pulau Sumba. Adapun rincian penyaluran sebagai berikut. 1. Kabupaten Sumba Timur sebesar 54,88 miliar rupiah. 2. Kabupaten Sumba Barat sebesar 26,91 miliar rupiah. 3. Kabupaten Sumba Tengah sebesar 23,44 miliar rupiah. Dan 4. Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 40,19 miliar rupiah. Nah, alokasi umum atau DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAU untuk tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 tahun anggaran.
1: Natalia Midiarti menambahkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 35 tahun 2026, alokasi DAU terdiri atas bagian yang ditentukan penggunaannya spesifik grant dan bagian yang tidak ditentukan penggunaannya block grant. Penyaluran DAU block grant bulan Juni dilakukan setelah Kementerian Keuangan menerima laporan realisasi belanja pegawai pemerintah daerah untuk bulan April 2026. Laporan tersebut mencakup realisasi pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, tambahan penghasilan pegawai, serta gaji dan tunjangan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik guru maupun non-guru, yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 10 setiap bulan sebelum penyaluran DAU dilakukan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka menjalankan program utama pendataan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, Pembangunan data tunggal sosial ekonomi nasional dengan sistem door-to-door mulai berjalan di beberapa daerah termasuk di Nusa Tenggara Timur. Tanggapan muncul dari berbagai kalangan masyarakat termasuk para pelaku UMKM Jimin saat diwawancarai RRI tentunya 3 Juni 2026 ia mengatakan sebagai salah satu perantau di Kota Kupang diharapkan agar pemerintah setempat bisa bekerja sama dengan kelurahan setempat agar bagi masyarakat yang tinggal sementara bisa turut terdata oleh pemerintah.
3: Kita tergantung dari masyarakatnya sih, mereka warga tetap atau cuma warga singgahan. Terkadang kan ada yang mereka nggak punya rumah cuma sistem kontrak, jadi akhirnya kan mungkin bisa 1 tahun di sini, 1 tahun pindah. Harus ada pendataan yang pasti dari pihak kelurahan setempat. Itu mereka udah pasti atau udah diakui warga kelurahan setempat, itu baru bisa. Kebanyakan sekarang itu warga itu kalau ngontrak, pindah kontrakan kan nggak izin RT, RW atau kelurahan. Mereka tinggal jalan gitu aja lah.
0: Sementara itu salah satu pemilik kos-kosan Pilomena mengatakan bahwa pendataan ini sangat bagus sebab dengan pendataan yang dilakukan oleh pihak BPS, pemerintah bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, sistem door-to-door ini bukan hanya sekedar pendataan, tetapi juga bisa melihat kondisi masyarakat sesungguhnya. Di akhir wawancara, baik Jimin maupun juga Pilomena berharap agar masyarakat mampu memperhatikan para UMKM kecil, khususnya para nelayan yang harus berjuang dengan ketidakpastian hasil tangkapannya di laut. Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah Siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, Leonardus Lelo, meminta petugas sensus ekonomi oleh BPS tahun 2026 dapat bekerja profesional menginput data-data perekonomian yang dibutuhkan selama sensus berlangsung. Ia menegaskan proses penginputan data sensus ekonomi harus benar-benar sesuai kondisi real atau yang sebenarnya. Benar, akurat, dan tepat sasaran di masyarakat. Oleh karena itu, Wakil Rakyat Komisi 2 DPRD NTT, Leo Lelo, mengharapkan petugas sensus ekonomi wajib mengetahui dan memahami dengan benar tujuan, makna, dan data-data yang diinput dari para pelaku ekonomi.
4: Dari saya, sensus ekonomi itu betul-betul harus mengacu pada kondisi real yang ada di lapangan, sehingga kita mengharapkan bahwa tenaga sensus itu benar-benar memahami benar tentang data apa yang mau dibutuhkan, yang dijadikan data analisis untuk konteks sensus ekonomi. Kita mengharapkan itu para pengambil data lapangan itu betul-betul harus memahami dan menguasai benar konteks data yang mau diambil untuk ini kepentingan sensus ekonomi tahun 2026 ini.
0: Leo Lelo juga menegaskan kebenaran data hasil sensus ekonomi menjadi penting dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah mengintervensikan kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan baik secara nasional maupun juga di daerah provinsi dan kabupaten kota. Ia menyampaikan DPRD NTT sangat mendukung sensus ekonomi di tanah air yang akan berlangsung mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Petugas akan mendatangi warga dari rumah ke rumah penduduk maupun juga usaha-usaha ekonomi masyarakat untuk mengambil data secara real. Kembangkan lebih dari 1.000 pohon pepaya California, Desa Hulnani dorong pertanian hortikultura yang produktif dan bernilai ekonomi. Berikut laporan Maslan Bao.
5: Budidaya pepaya California rasa madu yang dikembangkan di Desa Hulnani, Kabupaten Alor, menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan sektor pertanian hortikultura yang produktif serta memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan pertanian untuk komoditas unggulan ini diharapkan mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Hulnani. Kepala Desa Hulnani Mustaqim Tehing kepada RRI mengatakan lahan yang digunakan untuk pengembangan pepaya California seluas 1 hektar. Pada lahan tersebut ditanam lebih dari 1.000 pohon dengan jarak tanam sekitar 3 meter untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Menurut Mustaqim, budidaya pepaya California dipilih karena memiliki prospek pasar yang menjanjikan dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Selain menghasilkan buah dengan kualitas yang baik, komoditas ini juga dinilai mampu memberikan nilai tambahan ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan.
6: Kami mencoba untuk memberikan sebuah contoh edukasi terhadap masyarakat sehingga kita kembangkan lahan-lahan pertanian untuk bisa menjadi sebuah penghasilan yang bisa membantu dalam kehidupan dalam berkeluarga.
5: Ia menambahkan, apabila hasil panen nantinya berjalan sesuai harapan, produk pepaya California dari Hulnani akan dipasarkan ke berbagai dapur program makan bergizi gratis yang beroperasi di Kabupaten Alor, serta kepada para pedagang dan pengusaha buah.
6: Rencana kalau pepaya sudah berhasil, maka kita akan mencoba untuk menjual ke seluruh dapur MBG yang dibangun di Kabupaten Alor.
5: Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian lokal sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gemit Menggelama juara lomba paduan suara HUT ke-66 Gemit Immanuel Nembrala. Kembangkan lebih dari 1.000 pohon pepaya California, Desa Hulnani dorong pertanian hortikultura yang lebih produktif dan bernilai ekonomis. Sekian aneka berita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Budidaya pepaya California rasa madu yang dikembangkan di Desa Hulani, Kabupaten Alor, menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan sektor pertanian hortikultura yang produktif serta memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan pertanian untuk komoditas unggulan ini diharapkan mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Hulani. Kepala Desa Hulani Mustaqim Tehing kepada RRI mengatakan lahan yang digunakan untuk pengembangan pepaya California seluas 1 hektar. Pada lahan tersebut ditanam lebih dari 1.000 pohon dengan jarak tanam sekitar 3 meter untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Menurut Mustaqim, budidaya pepaya California dipilih karena memiliki prospek pasar yang menjanjikan dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Dengan kualitas yang baik, komoditas ini juga
1: setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Sebentar, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lekak ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada dika. Nah, kau beli helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Warga, selamat datang ya di Cek Fakta kali ini. Di media sosial Facebook ramai beredar unggahan dengan narasi adanya undian berhadiah mengatasnamakan Bank Mandiri. Narasi ini beredar sejak 30 Mei 2026. Akun-akun tersebut menawarkan undian berhadiah khusus untuk nasabah Bank Mandiri yang sudah memiliki Livin by Mandiri. Namun berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, informasi tersebut tidak benar, alias itu adalah hoax belaka.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk hari ini, lagu-lagu daerah Flores yang sudah Dina puterin untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dina berharap ya, semoga pendengar semua tetap semangat di hari ini, dan tentunya bisa lebih, ketika habis makan kan biasanya ngantuk ya. Jadi ini jam-jamnya rawan banget, tapi semoga di hari ini ketika Dina menemani pendengar semua di lagu-lagu dangdut, Anda bisa makin lebih semangat lagi. So, sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye.

Menitnya 30 lepas dari pukul 14, artinya kita masuk di acara kita berikutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dina Yulianti menemani pendengar semua di acara kita Dangdut kali ini. Untuk kalian yang mau ikutan request lagunya, nextnya nanti ya. Tapi di edisi kali ini 4 Juni 2026, Dina bakal temenin pendengar semua hingga di pukul 16 nanti. So, tetap di sini di RRI Pro 1 Rote.

Mendengar di siang hari, Dina tahu banget sih rasanya abis makan terus ngantuk gitu ya. Tapi Dina udah janji nih untuk menemani pendengar semua di hari ini. Jadi ya udah, Dina bakal terus menemani Anda. Caranya Anda mau ikutan request lagu? Boleh banget. Bisa request ya, bisa telpon di 0851-9591-9250. Dan boleh banget itu by Facebook juga boleh, atau by telereport kami juga boleh gitu ya. Jadi tunggu apa lagi? 0851-9591-9250. Dan sambil menunggu ya yang mau telepon kesini, Dina bacain dulu. Ada Risma, Kak Dina mau request lagu dong yang Cintaku Terbagi Dua, versi mana aja boleh. Salamnya tuh buat Kak Dina dan juga buat semuanya aja. Kebagian terima kasih. Terima kasih juga ya buat yang udah ikut request lagu. By the way, acara kita bakal sampai di pukul 16 nanti ya. Jadi boleh banget kasih tahu Dina lagu apa yang pengen banget Anda request di hari ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Untuk yang mau nelpon boleh nih, Dina kasih kesempatan ya. Kalau udah pas lagu gak mungkin Dina angkat gitu. Jadi yang mau nelpon Dina berikan kesempatan untuk Anda 085195919250. Sekali lagi 085195919250. Sambil Dina bacain juga ya yang sudah ikutan request lagu nih di acara kita yang satu ini. Ada Lita katanya, hai Kak Dina, mau request lagu Goyang Senggolnya dari Benigno. Siap, salamnya untuk semuanya aja. Terima kasih kembali. Kita angkat dulu penelpon kita. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Halo, selamat siang menjelang sore nih. Ini dengan siapa?

0: Dan nanti
1: sama.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih banyak sudah ikut request lagu di sini, dan lagunya nanti bakal Dina puterin ya untuk Susilina. Saya panggilnya Susilina aja biar kita orang Rote, jadinya Rote gitu ya. Oke, kita angkat lagi penelpon kita di hari ini. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Halo Kak Emi.
2: Kabar baik.
0: Oke.
2: Mau request lagu 19 November.
0: 19 November.
2: Iya.
0: Oke, siap. Salamnya silakan.
2: Makasih, salam kompak Kakak.
0: Oke, terima kasih ya Kak Emi ya. Oke, lagunya 19 November nanti saya putar berturut-turut ya. Dari Maggie Z ya, nanti bakal Dina puterin berturut-turut. Tapi kita dengerin lagu dari yang udah di request, selalu kami mendahulukan yang telpon. So, ini dia Main Tali dari Titi Sandora featuring sama Mushin Mia, Mushin ya, Alatas.

Oh, okay.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, mohon maaf ya tadi belum keputar lagunya 19 November. Dan sekarang Nina bakal puterin untuk Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, ada Benigno dengan goyang senggol. Senggol dulu dong di sebelah Anda yang sudah mulai ngantuk gitu ya, udah mulai hampir jatuh nih saking ngantuknya ya kan. Dina bakal bagikan dulu informasi untuk pendengar semua di hari ini. Rutinitas pekerjaan yang padat seringkali membuat banyak orang kesulitan membagi waktu antara bekerja dan kehidupan pribadi. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan sehari-hari apabila tidak diimbangi dengan tepat. Nah, di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, menjaga keseimbangan hidup menjadi hal yang perlu diperhatikan. Keseimbangan ini membantu seseorang tetap fokus bekerja tanpa mengabaikan kebutuhan pribadi maupun juga sosial. Karena itu, memahami konsep work-life balance penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang. Dengan penerapan yang tepat, kita dapat tetap produktif sekaligus memiliki waktu berkualitas di luar pekerjaan. Work-life balance adalah tentang rasa puas dalam menjalani karir sekaligus kehidupan pribadi secara selaras. Sayangnya, banyak pekerja mengabaikan hal tersebut karena tingginya tekanan atasan serta tuntutan ekonomi yang berat. Padahal keseimbangan yang buruk bisa memicu stres dan merusak kesehatan fisik maupun juga mental. Indikator utamanya adalah ketika kamu mulai merasa kewalahan baik di tempat kerja maupun saat di rumah. Keseimbangan yang baik membuat Anda tetap produktif, bekerja tanpa kehilangan waktu untuk hal yang disukai. Dan Anda bisa menikmati momen bersama keluarga serta tidur yang cukup tanpa diimbangi urusan kantor yang menumpuk. Jadi kuncinya bukan membagi waktu secara sempurna, melainkan berani membuat batasan tegas antara tugas dan istirahat. Anda juga perlu belajar berkata tidak pada beban berlebih agar bisa hidup lebih bahagia dan juga energik. Cara tepat menyeimbangkan kerja dan kehidupan pribadi, menciptakan work-life balance itu dapat dilakukan melalui sejumlah langkah sederhana yang membantu menjaga keseimbangan aktivitas sehari-hari. Simak ini beberapa cara yang dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan kehidupan profesional dan pribadi dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama, tentukan prioritas dalam bekerja. Hindari kebiasaan menunda pekerjaan. Jangan ragu mengambil cuti, prioritaskan kesehatan diri dulu gitu ya, sebelum kita mulai memperhatikan yang lain tentunya.

Mendengar lagu yang satu ini mengakhiri acara kita di Pro Dangdut kali ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan di hari ini. So, tentunya untuk pendengar semua, tetap dengerin terus di RRI Pro 1 Rote. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, Dina bakal tentunya juga menemani pendengar semua lagi. Kita bakal ada di Warta Berita NTT sore nantinya setelah mosaik berjaringan se-Indonesia pastinya ya, di nanti di pukul 16 ini untuk pendengar semua ya. Oke, baiklah, dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Rote. Saya Dina Yulianti. Ada juga Dance Bunga, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua. Have a great day, God bless you, and

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terbaik.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: Aksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kupang sore ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Program Satu Jakarta untuk Beranda Astacita Berjaringan.
1: Di edisi hari ini Kamis 4 Juli 2026
2: kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
1: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Astacita.
2: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
1: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
2: Mari kita simak bersama berikut ini.
3: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
4: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utama gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
5: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
6: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakan itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik itu misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu. Padahal sekarang ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
5: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
6: Ini penting banget, nah, karena seringkali ketika pembangunan itu, terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah secara fisik mana sih? Contohnya kayak toilet lah ya Mbak ya. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu.

0: nursery room itu disediakan juga, tapi karena kan sering mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan, Mbak. Jadi kan emang penting nih gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat jalan tinggi banget gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu, Mbak.
1: Di era sekarang ini, Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan nggak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih, dia sama-sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya, Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih, Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis. Saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih, Mbak. Apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan. Biasanya kalau pesan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai, terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu. Sama jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu, Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moluku Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masitaturui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu kampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Nah, ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Retta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya ya, dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
1: terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, sering dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Gitu. Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu lagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender saya ini lebih ke fashion itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Jadi menurut Mbak Megin sendiri, ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda
1: karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai, apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang, itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi kita siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu, yang feminin banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminin positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga.
2: Dan ada kebanggaan sendiri, saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya, semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Mayin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Mayin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Mayin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda, seperti yang dihadirkan oleh Mayin, menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini, menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, makna sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebenarnya masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu. Karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender ini menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar ketimpangan perempuan ini ada, bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan dia akan makin dirugikan. Nah setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu, oh sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: itu untuk melihat sebuah perubahan gitu. Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026?

0: era paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kopi atau buah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara dan NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, edisi Kamis 4 Juni 2026. Dengan berita utama, Polres ND tetapkan 3 tersangka korupsi bantuan kapal nelayan. NTT mulai menyiapkan venue dan rehabilitasi Stadion Oepoi untuk PON 2028. Warta berita selengkapnya disampaikan Joanna Bara. Kita mulai berita pertama. Kepolisian Resort ND, Polda Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan kapal penangkapan ikan dari bagi kelompok nelayan di Kabupaten ND. Program bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial RI tersebut diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 6,4 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
1: Kapolres ND AKBP Yudi Pranata dalam konferensi pers yang digelar di ND pada Rabu 3 Juni 2026 menyampaikan penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara tersebut. Ketiganya masing-masing berinisial RR, DAW, dan YS yang diduga memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan program bantuan kapal nelayan. Menurut Yudi, RR merupakan Direktur PSDS Kementerian Sosial RI saat program berlangsung. Sementara DAW berperan sebagai Direktur PT Java Sukses Bersama yang menjadi penghubung antara pihak kementerian dan pembuat kapal. Sedangkan YS bertindak sebagai pelaksana atau pihak yang membuat kapal. Ia menjelaskan meski 3 tersangka telah ditetapkan, penyidik masih terus melengkapi alat bukti untuk memperkuat berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh unsur pidana dalam kasus ini dapat dibuktikan secara komprehensif. Kapolres ND mengatakan hingga kini pihaknya belum melakukan penahanan terhadap para tersangka. 2 tersangka dinilai masih kooperatif selama proses pemeriksaan. Sedangkan RR telah diterbitkan surat perintah membawa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
2: Untuk tetap selalu memberantas tindak pidana, semua tindak pidana, baik itu tindak pidana umum, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana korupsi terutama yang memberikan banyak kerugian negara. Kita tetap berkomitmen untuk tetap memberantas semua tindak pidana yang ada di wilayah Polres ini. 85 saksi dan tersangka baru 3. Nanti kita dalam lagi terkait dengan peran masing-masing dari saksi-saksi yang ada.
1: RR diketahui tiba di ND pada Selasa 2 Juni 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ia dikawal langsung oleh Kasat Reskrim Polres ND Ibtu Rifki Nugraha bersama 2 anggota unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polres ND. Kapolres ND mengungkapkan penyidikan kasus ini telah dimulai sejak Mei 2025. Selama proses berjalan, penyidik telah memeriksa sebanyak 85 saksi termasuk saksi ahli serta menyita sejumlah dokumen dan uang senilai 1,5 miliar dari salah satu tersangka. Penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Polisi juga terus menelusuri berbagai dokumen serta aliran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan kapal tersebut. Ia memastikan penyidikan bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi dan KONI Nusa Tenggara Timur sedang merancang dan mendesain sarana-prasarana venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada PON ke-22 tahun 2028, termasuk rehabilitasi Stadion Oepoi Kupang yang akan menjadi lokasi pembukaan PON. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
3: Saya harus jelaskan di tiga bagian ya. Bagian pertama, sudah pasti venue untuk pembukaan menjadi serius harus kita bereskan.
4: Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Dr. Alfonsus Theodorus kepada RRI menyampaikan, saat ini tim sarana-prasarana KONI sedang mempersiapkan kebutuhan fiskal atau estimasi perkiraan total pendanaan atau biaya yang diperlukan untuk pembangunan venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT. Menurut Alfons Theodorus, hal tersebut termasuk analisis detail engineering design atau DED adalah cetak biru atau blueprint teknis yang sangat presisi dari sebuah rancangan proyek konstruksi atau manufaktur Gor Flobamora Waipui Kupang. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi kontraktor dalam mengeksekusi pembangunan agar berjalan akurat, efisien, dan sesuai standar keamanan sebelum dieksekusi.
3: Pembangunan venue untuk pembukaan yang kita proyeksi itu akan main di Stadion Oboe. Jadi kita akan tingkatkan kapasitas sampai 25.000. Dan ini memang waktu-waktu sekarang harus betul-betul sudah ada keputusan. Sementara yang optimalisasi ini satu program strategis pemerintah untuk melakukan optimalisasi yang di Stadion Oboe. Jadi ada dua, Stadion Oboe dioptimalisasi rehabilitasinya, kemudian yang satu terbangun baru yang ada di Manggarai Barat menjadi 8 stadion yang terbangun di Indonesia termasuk di Manggarai Barat. Nah, kami di KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur ini harus cepat kita putuskan karena memang venue-venue ini menjadi penting sekali untuk bisa ada gambaran ke NTT, termasuk nanti untuk pembukaan.
4: Wakil Gubernur Johannes Asadoma selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur menyampaikan semua venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan dilombakan di NTT akan direhab sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhannya masing-masing. Kecuali Stadion Waipui Kupang yang membutuhkan rehab berat karena akan dijadikan sebagai lokasi pembukaan PON ke-22 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta.
5: Hampir semua kita rehab kecil, kecuali Stadion Waipui yang rehab besar karena rencananya di situ akan pembukaan. Upacara pembukaan PON itu rencananya di Waipui. Nah itu yang rehab agak besar.
6: Terkait dengan gelanggang olahraga yang di depannya, itu juga nanti termasuk?
5: Itu juga termasuk yang kita rehab nanti, tentang olahraga yang mangkrak itu kan. Juga rencananya kita akan rehab juga. Tapi kita masih hitung anggaran secara teliti, secara cermat supaya mencukupi.
4: Tim sarana-prasarana KONI Nusa Tenggara Timur terus menganalisa kebutuhan-kebutuhan di setiap venue pertandingan sehingga dapat memastikan kebutuhan biaya rehabilitasi gedung-gedung atau sarana olahraga yang akan digunakan saat pertandingan. Catatan RRI, KONI Pusat telah memutuskan 24 cabang olahraga akan dipertandingkan dan dilombakan di NTT, diantaranya sepak bola, berkuda, kriket, taekwondo, wushu, kempo, tinju, dan sejumlah cabang olahraga lainnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Serangan hama daun menyebabkan tanaman padi petani di desa Kabuna Belu rusak sebelum memasuki masa panen. Laporan Ferdi Asi.
7: Luasan lahan basah persawahan wilayah Desa Kabuna Kabupaten Belu seluas kurang lebih 60-an hektar. Dari cakupan luas lahan tanam di musim tanam tahun 2026, produksi hasil panen petani sedikit terkendala disebabkan serangan hama daun. Kepala Desa Kabuna Adrianus Yosep Laka dikonfirmasi RRI mengatakan hama daun dengan gejala kondisi daun pertanaman padi terbakar menyebabkan bulir padi tidak berisi atau kondisi bulir padi hampa. Rata-rata hamparan lahan pertanaman padi milik petani desa setempat terserang hama daun. Bahkan di salah satu lokasi dusun Wirai Henek desa setempat terdapat dua hamparan lahan sawah di musim tanam tahun ini setelah lahan ditanami sama sekali tidak menghasilkan panen petani.
8: Padi memang rata-rata bagus dan berhasil karena curah hujan cukup panjang. Betul. Walaupun tanamnya mundur, tapi saya termasuk semuanya harus gagal. Karena kami termasuk tanam yang terakhir. Tetapi karena curah hujan yang baik, jadi masih bisa baik. Tetapi ada satu kendala. Tahun ini serangan hama hawar daun. Hawar daun itu seperti orang bakar. Itu untuk hamparan rata-rata sawah di kebunnya terserang. Ada dua petani di RT di Dusun Marengenek, di RT Manugure, itu ada dua hamparan sawah yang tidak dipanen sama sekali. Terserang hama. Dan itu memang benar-benar gagangnya kosong. Saya sendiri juga ada karena tidak terlalu luas dan itu tantangan untuk tahun depan, untuk teman-teman penyuluh dan masyarakat petani juga bahwa tahun depan kita harus berpikir, saya kemarin sudah laporkan ke BPL, tolong dipikirkan untuk tahun depan bagaimana caranya, karena itu virus Ya, dia penyebarannya luar biasa. Sekarang virus itu virus yang mematikan. Dia hanya ditekan. Jadi salah satu cara adalah mungkin kita semprot obatnya, tetapi benihnya diganti. Mungkin kita kembali ke benih-benih lokal yang dulu itu memutus ini rantai penyakit dulu sebelum dibebaskan wabahnya. Kalau kita lanjut dengan benih yang sekarang, tahun depan pasti lebih banyak.
7: Petani mengalami kerugian sekitar 1 jutaan rupiah dihitung biaya bajak lahan dan juga biaya tanam.
8: Kalau dua lokasi tanam itu saya tidak hitung persis, tetapi kalau misalnya untuk bajak saja dia habis 500 sampai 1 juta, tanam 500 sampai 1 juta, potong, tidak sampai potong, karena itu memang tidak bisa, paling dikasih ternak saja. Paling dia simpan untuk musim panas dikasih dari ternak. Ada dua masyarakat yang sama sekali tidak bisa.
9: Sampai harga itu?
8: Tidak sampai
9: ares.
8: Hanya ares saja, dan mereka mengelola tanah desa.
9: Tapi sampai juta itu
8: ya? Iya, sampai.
7: Kondisi yang terjadi menurut Adrianus menjadi tantangan untuk musim tanam tahun ke depan. Para penyuluh pertanian bersama masyarakat tani melakukan upaya pengendalian hama penyakit dan salah satu solusi mengganti benih padi, pilihan benih padi lokal sehingga bisa memutus rantai hama penyakit tanaman.
0: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Sejumlah pelaku usaha kecil di Kota Kupang menyambut pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Mereka berharap pendataan tersebut dapat memberikan gambaran nyata kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menjadi dasar perhatian pemerintah terhadap usaha kecil. Berikut laporan Andri Iskandar.
10: Menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, sejumlah pelaku usaha di Kota Kupang memberikan tanggapan beragam terkait kegiatan pendataan yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Kupang. Sebagian besar mendukung pelaksanaan sensus karena dinilai dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Petrus Mesa, seorang tambal ban yang sehari-hari bekerja di kawasan Jalan Amabi, Kelurahan Oibufu, Kota Kupang, menilai sensus ekonomi merupakan langkah yang baik untuk mengetahui pengembangan usaha dan kondisi ekonomi masyarakat. Ia berharap hasil pendataan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Kepada RRI 3 Juni 2026, Petrus Mesa mengatakan sensus ekonomi dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk melihat pengembangan ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu.
11: Biasanya bagus juga sebab pemerintah juga bisa tahu perkembangan masyarakatnya seperti apa, jumlah ekonomi seperti apa, maju atau mundur, mereka juga bisa pantau dari situ. Cuma mudah-mudahan lebih baik lah dari yang lalu-lalu. Harapannya ya kalau pemerintah mau kasih bantuan atau perhatikan kota usaha kecil ya bersyukurlah. Tapi kalau tidak juga mau gimana.
10: Harapan serupa disampaikan Nicodemus, pelaku usaha sol sepatu yang ditemui RRI. Ia mengaku pendapatannya tidak menentu dan berharap ada perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil.
12: Hari-hari pendapatannya itu ya tidak menentu juga. Harapkan dari pemerintah ya perhatikan bagi kami ini yang berada di serangan kecil.
10: Sementara itu, butik pedagang pentol yang juga ditemui RRI berharap pelaksanaan sensus tidak menyulitkan para pedagang kecil dalam menjalankan aktivitas usahanya.
13: Ya, kalau ini ya, agar itu juga ya, datang ke sini mau dikasih itu, agak usah dikasih ini apa itu, biar enggak ditutup. Ya, kalau bisa di pedagang seperti saya kecil ini, sama pemerintah harapannya biar ini enggak dibikin susah, dibikin enak aja lancar, semuanya lancar, semuanya normal kayak kemarin-kemarin.
10: BPS Kota Kupang akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Melalui kegiatan ini, pemerintah diharapkan memperoleh data yang akurat mengenai kondisi pengembangan usaha masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita selanjutnya, SMA Negeri 1 Lobalain dukung penerapan gerakan jam belajar di NTT. Laporan Rudi Hartono.
14: Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar mendapat apresiasi dari dunia pendidikan. Kepala SMA Negeri 1 Lobalain, Alben Wilson Dano, ketika diwawancara RRI di ruang kerjanya Rabu 3 Juni 2026 menyatakan, kebijakan yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur NTT menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan di masa depan generasi muda. Menurutnya, gerakan tersebut perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat mulai dari sekolah, orang tua hingga para pemangku kepentingan lainnya. Dukungan bersama dinilai penting karena gerakan ini bertujuan membangun budaya belajar yang lebih kuat di kalangan pelajar.
15: Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur NTT ini punya concern yang luar biasa terhadap pendidikan, terhadap mutu pendidikan, terhadap masa depan generasi kita. Kita patut mengapresiasi kebijakan langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kebijakan terkait ini saya kira perlu kita sambut baik. Baik itu dari sekolah, baik itu dari masyarakat, orang tua, stakeholder. Ayo, kalau kita cinta anak-anak kita ingin pendidikan NTT ini lebih baik, bermutu anak, ayo kita dukung.
14: Lebih lanjut, Alben Dano menjelaskan salah satu alasan pentingnya gerakan ini dikarenakan menurunnya motivasi belajar sebagai peserta didik. Karena itu diperlukan gerakan bersama yang melibatkan keluarga untuk memastikan anak-anak memanfaatkan waktu di rumah secara produktif. Ia menegaskan waktu anak lebih banyak dihabiskan di rumah dibandingkan di sekolah. Tanpa pengawasan dan perhatian dari orang tua, waktu tersebut berpotensi digunakan untuk kegiatan yang kurang mendukung proses belajar.
15: Anak-anak ini kan lebih banyak waktunya di rumah, Pak. Di sekolah itu kan 7, 8, sampai 9 jam. Nah kalau 24 jam, Pak, berarti banyak waktu lebih banyak di rumah. Nah mereka di sekolah belajar di rumah terus dengan waktu yang panjang, kemudian tidak mendapat perhatian, pengawasan, maka waktu yang mereka gunakan bisa saja lebih banyak tidak dipakai untuk belajar, tapi lebih banyak dipakai untuk bermain.
14: Kepala SMA Negeri 1 Lobalain berharap gerakan jam belajar ini dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan generasi NTT yang cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir. Kembangkan lebih dari 1.000 pohon pepaya California, Desa Hulnani, dorong petani hortikultura yang produktif dan bernilai ekonomi. Laporan Maslan Bau.
16: Budidaya pepaya California rasa madu yang dikembangkan di Desa Hulnani, Kabupaten Alor, menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan sektor pertanian hortikultura yang produktif serta memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan pertanian untuk komoditas unggulan ini diharapkan mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Hulnani. Kepala Desa Hulnani Mustaqim Tehing kepada RRI mengatakan lahan yang digunakan untuk pengembangan pepaya California seluas 1 hektar. Pada lahan tersebut ditanam lebih dari 1.000 pohon dengan jarak tanam sekitar 3 meter untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Menurut Mustaqim, budidaya pepaya California dipilih karena memiliki prospek pasar yang menjanjikan dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Selain menghasilkan buah dengan kualitas yang baik, komoditas ini juga dinilai mampu memberikan nilai tambahan ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan.
17: Kami mencoba untuk memberikan sebuah contoh edukasi terhadap masyarakat sehingga kita kembangkan lahan-lahan pertanian untuk bisa menjadi sebuah penghasilan yang bisa membantu dalam kehidupan dalam berkeluarga.
16: Ia menambahkan, apabila hasil panen nantinya berjalan sesuai harapan, produk pepaya California dari Hulnani akan dipasarkan ke berbagai dapur program makan bergizi gratis yang beroperasi di Kabupaten Alor, serta kepada para pedagang dan pengusaha buah.
17: Rencana kalau pepaya sudah berhasil, maka kita akan mencoba untuk menjual ke seluruh dapur MBG yang dibangun di Kabupaten Alor.
16: Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian lokal sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore berjaringan kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres ND tetapkan 3 tersangka korupsi bantuan kapal nelayan. NTT mulai menyiapkan venue dan rehabilitasi Stadion Oipoi untuk PON 2028. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-1

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait, ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

www.radiomercubuana.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.000.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Pantai Batu Nona adalah salah satu dari deretan pantai di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini sangat indah dengan hamparan pasir putihan halus dan batu karang menghiasi bibir pantai. Pantai ini memiliki legenda yang kuat di masyarakat. Di balik keindahannya, Pantai Batu Nona menyimpan kisah pilu dan mistik. Dikisahkan menurut warga setempat, dulu ada seorang gadis yang sengaja terjun dari atas tebing batu karang dengan ketinggian 15 meter karena patah hati diputus hubungannya oleh sang kekasih. Alasannya, hubungan dua sejoli ini tidak direstui orang tua.

0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Siapa ya? Nak Christine, kok tumben kesini siang-siang? Mari, mari masuk nak.
0: Makasih tante. Bellanya ada?
1: Oh, Bella. Ada di kamarnya barangkali. Sebentar ya, tante panggil dulu. Silakan duduk ya, nak Christine.
0: Iya tante, makasih.
1: Bella, Bella sayang.
2: Mama, ada apa, Ma?
1: Sayang, di depan ada temanmu, Christine.
2: Oh, siapa, Ma? Christine? Kenapa ya siang-siang dia datang?
1: Wah, kalau itu sih, Mama kurang tahu. Coba Bella ke depan dulu, temui dia. Barangkali ada sesuatu yang penting.
2: Okelah, Ma. Makasih ya, Ma.
1: Iya, sayang. Mama ke kamar dulu ya. Mama istirahat dulu ya, nak.
2: Iya, Ma. Ada apa ya? Christine kesini siang-siang.
0: Hai, Chris. Oh, hai, Bella. Maaf, beta ganggu waktu istirahatnya kok.
2: Ah, son, deju. Memangnya ada apa nih? Siang panas begini. Datang pi beta pun rumah. Ada yang penting kok.
0: Sebenarnya
2: kenapa su jadi gugup begitu? Sebenarnya ada apa?
0: Sebenarnya dia mau ajak lu pi pantai. Jangan terbawa serius begitu dolo, ha.
2: Aduh, Krise, lu bikin beta jadi

0: Kupsa. Memangnya dalam rangka apa ajak Beta pi pantai nih?
1: Besok kan ada perpisahan dengan Andra toh. Ketemu ketua kelas yang mau pindah pi Malang tuh. Jadi Beta datang ke sini untuk kasih tahu lu supaya bisa bergabung begitu. Sekalian Beta mau kasih tahu kalau kontribusi dari Kotong tuh 10.000 per orang untuk acara perpisahan besok.
0: Oh, begitu. Hih, Beta pikir ada masalah apa koe. Tapi Kotong mau pi pantai mana nih?
1: Pantai yang dekat-dekat sini, Sa, Pantai Batu Nona. Ikut toh?
0: Oh, oke deh kalau gitu. Beta ikut. Besok kan pas libur toh. Jadi daripada duduk sendiri-sendiri di rumah, Beta ikut gabung, Sa.
1: Oke, sip. Kalau begitu, Beta pulang, Sue. Tapi...
0: Tapi apa, Le, Chris?
1: Uang kontribusi untuk perpisahan Andra bisa ambil sekarang, kok. Soalnya mau dipakai untuk beli souvenir. Ya, hitung-hitung buat kenang-kenangan untuk Andra dari Kotong semua teman sekelas, toh.
0: Oh, iya ya. Sebentar, eh. Be ame.
1: Oke.
0: Ini, Chris, uangnya.
1: Oke. Makasih, Ebel. Sampai jumpa besok ya. Dah.

0: Teman-teman, terima kasih ya buat semua yang sudah mau menghadiri pesta perpisahan dengan Beta di Pantai Batu Nona. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
1: Wih, Andra, ternyata lu pandai berpantun, Jo.
0: Ah, sandai juga, Chris. Ini hanya ungkapan hati Sa buat teman-teman yang sudah datang ke acara perpisahan dengan Beta. Eh, Chris, kenapa kok Bella dari tadi diam, satu?
1: Mungkin dia sedih mau pisah dengan lo, Andra.
0: Sedih? Ah, lu bisa, Sa, Chris.
2: Cie-cie.
0: Bentar ya, Chris. Beta ke Bella dulu.
1: Silahkan, Pak Ketua Kelas. Hati-hati, jangan sampai nangis anak orang ya, gara-gara patah hati.
0: Hush, sembarang, Sa. Hai, Bel.
3: Eh, hai, Andra.
0: Kenapa duduk melamun sendiri di sini, Bel? Padahal kawan-kawan yang lain dong ada sibuk berfoto di patung Batu Nona tuh. Itu. Lihat Christine paling heboh tuh di sana.
3: Christine kalau soal foto-foto memang heboh gayanya, Ndra.
0: Terus
3: apanya, Ndra?
0: Beta pun pertanyaan tadi belum dijawab, Bel. Kenapa Sonde ikutan gabung dengan Christine dan kawan-kawan yang lain?
3: Bukannya Sonde mau gabung, Ndra. Tapi tiap kali kesini, cerita dan aura sedih dari patung itu sepertinya terasa sekali.
0: Cerita dan aura sedih patung Batu Nona? Maksudnya?
3: Jadi begini, Ndra. Menurut cerita dari penduduk sekitar, di balik keindahan Pantai Batu Nona ini punya legenda sendiri yang cukup memprihatinkan.
0: Oh ya? Wah, menarik juga rupanya pantai ini. Selain indah, ternyata menyimpan legendanya sendiri. Kamu tahu ceritanya, Bel?
3: Kamu mau dengar?
0: Kalau diceritakan ya boleh.
3: Jadi begini, Indra. Ceritanya kenapa sampai pantai ini dinamakan Pantai Batu Nona? Karena pada zaman dahulu ada seorang nona yang mencintai seorang pria. Dong-dua suba janji Sonde akan hidup tak pisah. Tapi suatu hari

0: Iya, Nyong. Ada apa? Sepertinya gelisah sekali.
1: Jadi begini, Nona. Nona tahu sebenarnya Beta ini cinta dan sayang sekali dengan Nona. Tapi
0: kenapa, Kakak Nyong?
1: Sebenarnya berat sekali buat Beta ya, Nona. Jadi kemarin kakak orang tua panggil kakak. Terus mereka bilang, Nyong, kami ingin kamu menikah secepatnya.
0: Hah? Menikah? Jadi kakak Nyong mau lamar Beta?
1: Bukan begitu, Nona. Jadi kakak memang akan menikah, tapi dengan jodoh yang kakak orang tua sudah siapkan.
0: Apa? Jadi maksudnya ketempung hubungan selama ini sonde ada arti kok? Kakak Nyongi pun jahat leh. Sungguh jahat. Beta benci kakak Nyong.
1: Bukan begitu, Nona. Bukan begitu.
2: Nona, tunggu. Jangan pergi dulu. Dengarkan, Nona. Dengarkan beta pun penjelasan dulu.

0: kemudian terus berlari sampai akhirnya dia sampai di sini, di pantai Batu Nona. Di tengah kesedihannya yang mendalam, di kala senja tenggelam, dia kemudian terjun ke laut lepas. Di sana, di tempat patung Batu Nona itu berada.
1: Hah? Jadi, dia bunuh diri karena patah hati kok?
0: Yah, begitulah menurut legendanya, Andra. Konon, waktu ditemukan, jasadnya sudah berubah menjadi sebuah batu. Makanya, pantai ini dinamakan Pantai Batu Nona.
1: Bung, kasihan, Le.
0: Iya, Andra. Sejak kejadian tersebut, warga di sini menganggap pantai ini angker. Konon, setiap menjelang maghrib, roh gadis itu bergentayangan dalam bentuk bayangan seorang perempuan yang sedang duduk di batu karang. Bahkan katanya, suara tangisan pernah terdengar loh oleh pengunjung pantai, sehingga warga menyarankan ke Pantai Batu Nona sebelum jam 6 sore.
1: Seram. Tapi Bella sudah ada niat bunuh diri karena patah hati toh?
0: Hah? Apa?
2: Bercanda, Sabel. Ayo, Bel, katong gabung dengan teman-teman lain. Daripada diburu hantu penasaran, seram.
0: Andra, awas, eh.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak? Nah, kau beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977 sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992 sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000 dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya Organisasi Penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Peringat selamat malam untuk Anda semua. Iya, selamat beraktivitas ya buat Anda yang masih beraktivitas, baik itu di mana saja Anda berada ya. Dan tetap semangat kalau Anda masih bekerja di tempat kerja, tetap semangat, semoga pekerjaan Anda cepat selesai. Ya, saya punya satu informasi ya untuk Anda di acara kita musik dan juga informasi. Malaysia respons usulan Indonesia perluasan tenaga kerja bidang keperawatan. Ya, pendengar, pemerintah Malaysia merespons baik usulan Indonesia untuk adanya perluasan peluang bagi tenaga kerja Indonesia. Hal itu disampaikan Menlu Republik Indonesia Sugiono kepada Menlu Malaysia Muhammad Hasan dalam Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ya ke-17. Menlu yang akrab disapa Tokmat ini memastikan berbagai usulan dari Indonesia akan ia sampaikan kepada kementerian maupun lembaga terkait, termasuk ke Kementerian Kesehatan terkait usulan peluang bagi tenaga kerja Indonesia di bidang keperawatan. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baru Niang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baru Niang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baru Niang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal.
1: Meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah,
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank
1: dan selengkapnya.
2: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah,
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
2: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0,7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0,7, kasarnya ya. Ya antara 1,7 atau 1,8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
1: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi

0: yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
1: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026, dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
0: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
2: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang yang pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel itu ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
4: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
4: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
5: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
6: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp3 miliar tersebut kepada penyidik KPK.
5: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Wakta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
8: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusnah yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
9: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kembali ke.
8: Mendengar Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor Harmusnah pasca Harmusnah atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Dia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
11: yang senang, tapi ada sedihnya karena
12: pada hari keberapa gua atau bagaimana?
11: Tanggal 28 Mei.
12: Oh, baru sampai sana.
10: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno Hatta, saat udara NRI Kota 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Soekarno Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
13: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
14: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
13: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
14: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
13: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
15: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk keluarga 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
13: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
17: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun tersebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
16: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
18: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
17: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
18: Terima kasih sekali lagi.
17: Dari Jakarta, Rekta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
19: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini, di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman, ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang rapi oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bagi orang Sumba, tradisi ini tabu dan...
1: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

Salve, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman, para pendengar RRI Kupang yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik, Kamis 4 Juni 2026, bersama saya Leonardus Longa, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Maha Mulia yang berkuasa atas langit dan bumi, pandanglah kami anak-anak-Mu yang selalu setia hadir di hadapan-Mu, mendengarkan sabda-Mu, serta merenungkannya dalam sanubari kami masing-masing. Terangilah akal budi kami, agar kami senantiasa mengamalkan setiap bisikan sabda-Mu dalam keseharian hidup kami, baik di rumah, di kantor, di sekolah, atau dimanapun kami berada. Sehingga nama-Mu yang kudus selalu dipermuliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat, ia mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Injil hari ini mengisahkan tentang dialog antara Yesus dengan seorang ahli Taurat yang penasaran dengan berita tentang Yesus yang selalu memberikan jawaban yang tepat kepada orang-orang Saduki. Seorang ahli Taurat itu datang dengan membawa sebuah pertanyaan. Hukum manakah yang paling utama? Terhadap pertanyaan ini Yesus pun menjawab, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih besar daripada kedua hukum ini." Jawaban Yesus ini menutup semua celah niat busuk dari ahli Taurat yang ingin menjebak Yesus dan bisa menjadikan alasan bagi mereka untuk menuduh dan mempersalahkan Yesus. Mereka ingin menjebak Yesus sebagai nabi palsu yang datang dan menyebarkan ajaran sesat kepada orang-orang Yahudi. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih dalam Kristus, ajaran Yesus yang menempatkan kasih akan Tuhan Allah dan kasih akan sesama bukannya tanpa alasan. Yesus menekankan tindakan mengasihi
sebagai hal yang terutama, karena Allah itu adalah kasih. Allah menciptakan dunia dan segala isinya dengan kasih-Nya yang melimpah. Dunia ciptaan dan manusia adalah luapan kasih Allah. Hal ini berpuncak pada peristiwa inkarnasi, di mana Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Putra-Nya. Karena kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini, maka Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Yesus menghendaki agar orang-orang Israel hidup dalam kasih akan Allah dan kasih akan sesama manusia. Mengasihi Allah yang hadir di hadapan mereka, yakni Yesus, dan juga mengasihi sesama yang juga merupakan representasi kehadiran Allah itu sendiri. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih, Yesus menghendaki agar kita senantiasa menjunjung tinggi kedua hukum Allah, yakni mengasihi. Mengasihi Allah berarti kita diajak untuk hidup dalam kasih Allah, hidup di dalam Allah sendiri yang adalah kasih. Antara kita manusia dan Allah, hidup bersatu dalam kasih. Dari kebersamaan dan keintiman hidup bersama Allah itu, kita mendapatkan nilai-nilai kerajaan Allah yang dapat menjadi pedoman dan pegangan hidup bagi kita untuk berkarya di dunia ini. Bersama Allah kita menemukan nilai kebenaran yang menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani hidup yang kudus, adil, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketetapan Allah. Dalam Allah kita menemukan damai sejahtera yang dapat menghadirkan keharmonisan, kerukunan, serta menjadi pembawa damai di tengah lingkungan dan masyarakat. Bersama Allah kita menemukan kasih yang memampukan kita untuk mengasihi Allah dan sesama manusia, termasuk mengampuni musuh, melayani dengan tulus, dan berkorban bagi yang membutuhkan. Di dalam Allah kita memperoleh nilai kerendahan hati, sehingga kita mampu bersikap seperti anak kecil, penuh percaya diri, tidak sombong, dan senantiasa tunduk pada kehendak Bapa. Melalui Allah kita menemukan semangat keadilan, agar kita dimampukan untuk selalu membela kaum yang lemah, menentang penindasan, dan memperlakukan setiap orang secara adil dan merata. Dengan demikian, kasih yang kita alami bersama Allah, kita bagikan kepada sesama yang ada di sekitar kita. Segala kebaikan dan nilai-nilai kerajaan Allah yang kita alami dalam keintiman dengan Allah, kita hidupkan dalam keseharian dengan sesama di sekeliling kita. Sehingga kepada kita sekalian, Yesus pun akan berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Semoga Tuhan selalu memberkati segala amal dan karya kita di dunia ini. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemberian diri-Mu bagi keselamatan kami umat manusia yang Engkau nyatakan lewat peristiwa salib. Semoga dengan peristiwa salib kami dikuatkan dalam iman, sehingga berani mewartakan kebenaran-Mu yang Engkau hadirkan di dunia ini. Jadikanlah kami untuk selalu rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Selalu menjaga persekutuan dan persaudaraan, sehingga nama-Mu yang kudus selalu dimuliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, para penjasah, para kru RRI Kupang, serta orang-orang yang selalu kita janjikan doa dan istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan

3H1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita di acara obrolan komunitas untuk malam ini. Ya, saya punya informasi untuk Anda. Kemendikti Saintek gandeng BSI perluas akses pendidikan tinggi lewat KIP kuliah ya. Pendengar, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menggandeng Bank Syariah Indonesia untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan tinggi, yakni melalui berbagai program strategis termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan bahwa kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Menurutnya, pendidikan tinggi, sains, teknologi, dan penguasaan pengetahuan merupakan fondasi utama dalam mendorong kemampuan bangsa. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai kunci menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Nenek moyang orang Rote berasal dari bangsa Yahudi. Judul tulisan ini telah menulis penulis pertama editor publikasi di kompasiana.com pada tanggal 1 Mei 2015. Orang Rote mengenal nenek moyang mereka berasal dari suku-suku Israel yang hilang yang datang ke Maluku. Salah satu bukti kuat pada abad ke-1 Masehi, rempah-rempah dari Maluku pernah dijual di Yerusalem adalah karena pada tahun 33 Masehi, beberapa orang wanita Yahudi yaitu Maria Magdalena dan teman-temannya memberi

terlepas dari kisah tiga bersaudara, yaitu Belumau, Sabu Mau, dan Timau. Belumau menetap di Belu setelah menyinggahi Pulau Rote. Di Rote Timur, Belumau memberi

dan menetap di Rote Barataya. Daerah itu diberi nama Nusaki. Sedangkan Sabu Mau meneruskan perjalanannya dan menetap di Pulau Sawu. Para leluhur menyebut Pulau Rote sebagai Pulau Kale.

Puyuh merupakan salah satu objek wisata andalan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Keindahan panorama pantai dengan gugusan pulau kecil dengan karakteristiknya masing-masing membuat Riung tidak hanya menjadi tujuan wisata bagi para wisatawan lokal, tapi juga mancanegara. Taman laut ini menyuguhkan sisi yang berbeda dari Pulau Flores. Ketika menginjakan kaki di kawasan taman laut yang memiliki lebih dari 17 pulau ini, pengunjung seolah diajak untuk merasakan langsung keheningan dan keindahan dari taman laut 17 Pulau Riung. Terletak di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, taman laut ini merupakan bagian dari kawasan konservasi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kupang, berjarak sekitar 75 km dari Kota Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada. Penamaan taman laut ini diinspirasi dari tanggal 17 Agustus yang merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun pada kenyataannya jumlah pulau yang tersebar di kawasan taman laut ini lebih dari 17 pulau. Beberapa pulau yang sering disinggahi para pengunjung adalah Pulau Batang Kolong, Pulau Ontole, Pulau Rutong, dan Pulau Tiga. Pulau-pulau yang berada di kawasan ini dapat dijelajahi dengan menggunakan kapal yang dapat disewa dari warga sekitar. Kawasan Taman Laut 17 Pulau Riung menyajikan keindahan bawah laut yang sayang untuk dilewatkan ketika menyambangi Kabupaten Ngada. Pengunjung dapat melakukan kegiatan snorkeling di beberapa titik seperti di Pulau Tiga dan Pulau Meja. Kondisi perairan wilayah ini sangat jernih dan didominasi oleh berbagai macam terumbu karang seperti jenis soft coral, karang meja, dan kipas laut. Pulau Ontole merupakan bagian dari gugusan pulau di Taman Laut yang juga terkenal sebagai habitat dari beberapa spesies hewan, di antaranya adalah kelelawar yang jumlahnya mencapai ribuan ekor yang biasa bertengger di dahan pohon bakau di pesisir pulau. Kawasan Taman Laut 17 Pulau Riung juga menjadi rumah bagi flora dan fauna lainnya seperti hutan bakau, berbagai macam ikan hias, ikan sunu, ikan barakuda, burung camar laut, mawar laut, dan komodo.

Di Pulau Rote, salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Jupiter ternyata berperan membantu bumi mendapatkan unsur penting kehidupan. Ya, pendengar, ilmuwan yang mendukung oleh didukung oleh NASA menemukan petunjuk mengenai bagaimana bumi purba memperoleh unsur-unsur penting yang memungkinkan kehidupan berkembang. Ya, pendengar, mengutip dari laman resminya, Kamis 4 Juni 2026 menemukan temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Science Advance. Penelitian tersebut dipimpin oleh Rice University. Mereka mengungkapkan kemungkinan peran besar Jupiter dalam mengatur distribusi unsur-unsur tertentu di tata surya muda. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.
1: Hai Boma, orang bilang Indonesia adalah rumah kita bersama. Betul kok tidak?
2: Yola, rumah dengan banyak perbedaan kok tidak?
1: Hai, perbedaan suku dan agama lah. Jadi?
2: Percaya kok tidak? Perbedaan warna kulit, perbedaan budaya dan keyakinan.
1: Perbedaan su ada dari dulu kok tidak? Kenapa sekarang kita dan kita beribut?
2: Akuilah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu kok tidak?

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
3: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
2: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua, untuk Anda yang mau bergabung di acara kita Ruang Rindu pada malam ini, silakan di line telepon kami 085 195 919 250.

0: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
0: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
0: Sudah lah kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pica cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
0: Sudah nih kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
1: Sudah, su bisa jalan. Mau ingat lupa helm dulu.
0: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
4: Awi, ini rumah kok pun bagus, Lai.
5: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
4: Oh, seperti itu. Zaman sekarang mesti ada juga yang mau bantu. Mau kerja sama-sama. Gotong royong begitu.
5: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih. Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf. Airnya habis.
1: Aku juga kangen air.

92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

0: Hai Boma, orang bilang Indonesia adalah rumah kita bersama. Betul kok tidak?
1: Yola, rumah dengan banyak perbedaan kok tidak?
0: Hai, perbedaan suku dan agama lah. Jadi?
1: Percaya kok tidak? Perbedaan warna kulit, perbedaan budaya dan keyakinan.
0: Perbedaan su ada dari dulu kok tidak? Kenapa sekarang kita dan kita beribut?
1: Akuilah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu kok tidak?

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi.

Jadi bakulan ini,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Pantai Batu Nona adalah salah satu dari deretan pantai di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini sangat indah dengan hamparan pasir putihan halus dan batu karang menghiasi bibir pantai. Pantai ini memiliki legenda yang kuat di masyarakat. Di balik keindahannya, Pantai Batu Nona menyimpan kisah pilu dan mistik. Dikisahkan menurut warga setempat, dulu ada seorang gadis yang sengaja terjun dari atas tebing batu karang dengan ketinggian 15 meter karena patah hati diputus hubungannya oleh sang kekasih. Alasannya, hubungan dua sejoli ini tidak direstui orang tua.

0: Christine?
1: Iya tante, makasih.
0: Bella, Bella sayang.
2: Eh, mama, ada apa, Ma?
0: Sayang, di depan ada temanmu Christine.
2: Oh, siapa, Ma? Christine? Kenapa ya siang-siang dia datang?
0: Wah, kalau itu sih mama kurang tahu. Coba Bella ke depan dulu, temui dia, barangkali ada sesuatu yang penting.
2: Oke lah, Ma. Makasih ya, Ma.
0: Iya sayang, mama ke kamar dulu ya. Mama istirahat dulu ya, nak.
2: Iya, Ma. Ada apa ya? Christine kesini siang-siang.
3: Hai, Chris.
1: Oh, hai, Bella.
3: Maaf, beta ganggu waktu istirahatnya kok.
2: Ah, Son Deju. Memangnya ada apa nih siang panas begini? Datang pi beta pun rumah. Ada yang penting kok.
3: Sebenarnya.
2: Eh, kenapa su jadi gugup begitu? Sebenarnya ada apa?
3: Sebenarnya be mau ajak lu pi pantai. Yang terbawa serius begitu dong lo, ha.
2: Aduh, Chris, lu bikin beta jadi gugup, Sa. Memangnya dalam rangka apa ajak beta pi pantai nih?
3: Besok kan ada perpisahan dengan Andra, toh. Ketemu ketua kelas yang mau pindah pi Malang, tuh. Jadi, beta datang ke sini untuk kasih tahu lu supaya bisa bergabung, begitu. Sekalian, beta mau kasih tahu kalau kontribusi dari Kotong tuh 10.000 per orang untuk acara perpisahan besok.
2: Oh, begitu. Hih, beta pikir ada masalah apa koe. Tapi Kotong mau pi pantai mana nih?
3: Pantai yang dekat-dekat sini, Sa. Pantai Batu Nona. Ikut, toh.
2: Oh, oke deh kalau gitu. Beta ikut. Besok kan pas libur, toh. Jadi daripada duduk sendiri-sendiri di rumah, beta ikut gabung, Sa.
3: Oke, sip. Kalau begitu, beta pulang, Sue. Tapi...
2: Tapi apa, Le, Chris?
3: Uang kontribusi untuk perpisahan Andra bisa ambil sekarang, kok. Soalnya mau dipakai untuk beli souvenir. Ya, hitung-hitung buat kenang-kenangan untuk Andra dari Kotong semua teman sekelas, toh.
2: Oh, iya ya. Sebentar, Be ame.
3: Oke.
2: Ini Chris uangnya.
3: Oke, makasih ya Bel. Sampai jumpa besok ya. Dah.

0: Teman-teman, terima kasih ya buat semua yang sudah mau menghadiri pesta perpisahan dengan Beta di Pantai Batu Nona. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah

Adat yang disebut dengan Baru Niang terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baru Niang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baru Niang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian Jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat Jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja. Namun tarian Jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi

Di Pulau Rote, salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Jumat 5 Juni 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia, Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

2014. Kedua indikator itu mengalami penurunan selama 10 tahun berturut-turut. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu masih mencari jawaban atas penurunan performa mereka setelah tersingkir pada babak 16 besar BWF World Tour Super 1000 Indonesia Open 2026. Jafar Felisa harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia Gosson Huat, Lai Seven Jamie, dengan skor 15-21, 19-21 di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Kekalahan tersebut menjadi hasil yang belum sesuai harapan bagi Jafar dan Felisa. Terlebih, mereka sempat memiliki peluang untuk memaksakan game penentuan setelah mengejar ketertinggalan dari 13-19 menjadi 19-19 pada game kedua.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis.

0: analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya untuk Anda yang memang memiliki keluarga ataupun kerabat yang sedang menunaikan ibadah haji, menunggu laporan dari Kementerian Haji dan Umroh yang setiap harinya di rilis ya dalam konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah. Nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, namun ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya ada Bunga Citra Lestari featuring Ari Lasso, Aku dan Dirimu.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci dan juga para keluarga jemaah yang mengikuti perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dari tanah air. Pada hari ini, Kamis 4 Juni 2026, bertepatan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah, kami dari Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyampaikan perkembangan terkini penyelenggaraan ibadah haji, khususnya fase kepulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air. Alhamdulillah, pada hari operasional ke-45 ini, rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah secara umum terus berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan terkendali. Berbagai catatan di lapangan menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah. Bapak Ibu sekalian, saat ini proses kepulangan jemaah haji Indonesia terus berlangsung secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sampai hari kedua masa kepulangan, sebanyak 44 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi menuju tanah air dengan jumlah 17.269 jemaah dan 176 petugas, dan dengan demikian total jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan mencapai 17.445 orang. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 38 kloter telah tiba di Indonesia dengan 14.934 jemaah dan 152 petugas, sehingga total jemaah dan petugas yang telah tiba di tanah air mencapai 15.086 orang. Sementara itu, untuk jemaah haji khusus, sampai dengan hari ini tercatat sebanyak 7.201 jemaah dan 346 petugas telah kembali ke Indonesia, sehingga total kepulangan jemaah dan petugas haji khusus mencapai 7.547 orang. Dan Kementerian Haji dan Umrah untuk memastikan seluruh proses kepulangan jemaah haji reguler maupun haji khusus terus dikawal secara intensif agar berjalan tertib, aman, nyaman, dan juga lancar. Bapak dan Ibu sekalian, selain layanan kepulangan, Kementerian Haji dan Umrah juga terus memastikan pengelolaan Damhadiu jemaah haji Indonesia berjalan sesuai dengan ketentuan syariat, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih luas. Dan berdasarkan data pembayaran dam jemaah haji Indonesia per 2 Juni 2026, total dam tercatat sebanyak 190.

0: 5.326. Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran melalui Adohi sebanyak 135.367 dan juga pembayaran di Indonesia sebanyak 53.506 dan pelaksanaan puasa sebanyak 6.453 serta jamaah haji yang melaksanakan ifrat sebanyak 4.084. Sebagai bagian dari pemanfaatan hasil dam hadiu, daging dam jemaah haji Indonesia telah diserahkan secara simbolik melalui Konsul Jenderal Palestina di Jeddah agar manfaat ibadah dam tidak hanya memenuhi ketentuan manasik, tetapi juga membawa maslahat bagi sesama. Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan juga apresiasi kepada seluruh jemaah yang telah menunaikan kewajiban dam sesuai dengan ketentuan. Kami juga terus mendorong agar pengelolaan dam dilakukan melalui jalur resmi, tertib, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Bapak Ibu sekalian, memasuki fase kepulangan, kami mengimbau seluruh jamaah agar mempersiapkan barang bawaan dengan baik, pastikan paspor, kartu identitas, obat-obatan pribadi, dokumen penting, serta barang yang diperlukan selama perjalanan tersimpan dengan baik dan mudah dijangkau. Kami juga mengingatkan seluruh jamaah agar menjaga paspor dengan sebaik-baiknya dan tidak sampai hilang. Paspor merupakan dokumen perjalanan yang sangat penting selama proses kepulangan ke tanah air. Simpan paspor di tempat yang aman, mudah dijangkau, dan selalu dalam pengawasan. Apabila terjadi kehilangan paspor, segera laporkan kepada ketua kloter dan petugas haji agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami kembali menegaskan bahwa barang bawaan jemaah harus mengikuti ketentuan penerbangan. Setiap jemaah hanya diperbolehkan bawa tas paspor, satu koper kabin dengan berat maksimal 7 kg, dan satu koper bagasi dengan berat maksimal 32 kg. Untuk membantu kelancaran proses kepulangan, pihak maskapai juga telah melaksanakan pelayanan penimbangan barang, barang bagasi jemaah di hotel-hotel tempat jemaah menginap, dan penimbangan dilakukan 2 hari sebelum jadwal kepulangan jemaah atau H-2 keberangkatan. Setelah dilakukan penimbangan, koper bagasi jemaah akan melalui proses pemeriksaan atau screening untuk memastikan tidak terdapat barang-barang yang dilarang dalam penerbangan. Selanjutnya, koper akan disimpan di gudang maskapai di Jeddah hingga waktu pemberangkatan. Kami mengimbau seluruh jemaah untuk mematuhi ketentuan tersebut dan tidak menambahkan barang ke dalam koper yang telah ditimbang dan diserahkan kepada petugas. Dan yang juga sangat penting, kami kembali menegaskan dan mengingatkan bahwa air zam-zam tidak boleh dimasukkan ke dalam koper bagasi maupun koper kabin dalam bentuk apapun. Larangan ini harus dipatuhi seluruh jamaah tanpa terkecuali, dan berdasarkan pengalaman di lapangan, keberadaan air zam-zam di dalam koper menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses pemeriksaan barang dan dapat mengakibatkan pembongkaran koper dan juga keterlambatan distribusi bagasi, bahkan mengganggu kelancaran proses kepulangan jemaah lainnya. Karena itu, kami kembali meminta seluruh jemaah untuk tidak mencoba menyimpan atau membawa air zam-zam di dalam koper dengan alasan apapun. Jemaah tidak perlu membawa air zam-zam secara mandiri. Setiap jemaah haji Indonesia akan memperoleh air zam-zam resmi sebanyak 1 galon berisi 5 liter yang akan dibagikan di debarkasi masing-masing. Dan setelah tiba di tanah air sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Dan Bapak Ibu sekalian, layanan transportasi bus selawat juga telah kembali beroperasi untuk memberikan layanan shuttle bagi jemaah yang akan melaksanakan ibadah umrah maupun sholat di Masjidil Haram. Dan pada hari ini sebanyak 25 rute beroperasi dengan dukungan 408 bus. Adapun selama masa operasional haji tahun ini, layanan bus selawat telah mencatatkan sebanyak 8.171 trip untuk melayani mobilitas jemaah dari dan menuju Masjidil Haram. Dan bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, kami mengimbau untuk terus menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri dalam beribadah. Kondisi cuaca di Mekah masih cukup panas sehingga jemaah perlu memperbanyak konsumsi air putih, makan secara teratur, beristirahat yang cukup, serta menggunakan pelindung diri, pelindung kepala ataupun payung saat beraktivitas di luar hotel. Khusus bagi jemaah lanjut usia, jemaah disabilitas, jemaah perempuan, dan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi, kami juga mengajak ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, keluarga serta sesama jemaah untuk terus memberikan perhatian dan pendampingan agar seluruh rangkaian ibadah dan proses kepulangan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Mari kita terus menjaga kekompakan, saling membantu dan saling mengingatkan dalam kebaikan hingga seluruh jemaah kembali ke tanah air dengan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah para jemaah haji Indonesia. memberikan kesehatan dan kekuatan, serta mengantarkan seluruh jamaah kembali ke Indonesia dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur serta hajah yang mabrurah. Haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, investasi pariwisata nasional mencapai 25,34 triliun rupiah, tetapi penyerapan tenaga kerja sektor tersebut justru berjalan stagnan. Kondisi ketimpangan tersebut memicu kritik tajam terhadap arah kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Kritik disampaikan dalam rapat kerja bersama dengan Kementerian Pariwisata di Jakarta pada Rabu, dan sektor investasi pariwisata dinilai terlalu dominasi korporasi besar sehingga mengabaikan peran selaku usaha kecil. Anggota Komisi 7 DPR RI, Putra Nababan, menyampaikan kritik tersebut, di mana politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan pentingnya keberpihakan kebijakan pariwisata pada rakyat kecil. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APindo menilai keberadaan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih tidak akan berdampak terhadap bisnis retail modern. Pasalnya, dari kedua hal tersebut berbeda segmentasi. Ketua Umum APindo Solihin mengatakan pelaku usaha retail saat ini lebih fokus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan dibandingkan mengkhawatirkan persaingan dengan koperasi desa. Strategi utama perusahaan saat ini adalah memperkuat pelayanan melalui kanal offline maupun online.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra mengungkapkan modus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kasus yang tengah diusut KPK itu diduga melibatkan praktik percepatan layanan keimigrasian dengan pungutan di luar ketentuan. Menurut Yusril, praktik itu terjadi pada 2023-2024 melalui percepatan penerbitan ITAS dan ITAP bagi warga negara asing. Layanan yang seharusnya diproses 4 hingga 5 hari itu diduga dipercepat melalui mekanisme tidak sesuai prosedur. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku! Judi!

0: memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Rudy Zen akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Iya, saya pun nggak nyampe.

Pokoknya boleh digerak-gerakin kayak

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
2: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
2: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
3: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar

0: 跟他的表现。
1: Bursa Efek Indonesia mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
2: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita
3: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
2: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
3: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
4: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa, ketakutan orang jangka pendek aja. Fundasi ekonominya bagus, ada masalah. Dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke, itu di mana-mana rame kan. Tempat hiburan, hotel-hotel, ini tak rame juga. Jadi emang domestic demand masih cukup kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi tidak usah takut kita akan jeblok atau apa.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat dini hari.

timnas Indonesia akan menghadapi timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi FIFA Matchday. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas, ya, yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
4: Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari untuk Anda yang masih bersama kami, dan terima kasih untuk Anda yang masih mengikuti siaran kami hingga dini hari. Setelah sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda kembali di Indonesia Menyapa Dini Hari untuk hari ini, Kamis 5 Juni 2026. Dan tentu nanti kami akan hadirkan Kopi Pro 3, Komentar Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia untuk edisi kali ini. Kami nanti akan memperbincangkan terkait dengan tema kita, yaitu Hari Lahir Pancasila, bersama dengan Ketua Umum Pusaka Nusantara Setyo Hadjar Dewantoro. Kami juga nanti mengundang partisipasi Anda untuk dapat bergabung, berbincang bersama di dini hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Juga melalui pesan WhatsApp dapat Anda sampaikan di 081-399-399-888. Pendengar Pro 3, setiap awal Juni, Indonesia rutin memperingati hari lahir Pancasila melalui berbagai upacara dan seremoni formal. Namun di tengah tantangan zaman seperti perubahan iklim, kemudian tekanan ekonomi dan renggangnya ikatan sosial, nilai-nilai luhur ini seringkali berhenti sebagai jargon semata. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menurunkan ideologi besar ini menjadi tindakan konkret di meja makan. Kemudian baik itu di pedesaan, di ladang pertanian, dan di tataran kehidupan bertetangga masyarakat kita. Bagaimana kita bisa membumikan Pancasila agar ia kembali menjadi denyut nadi dan juga solusi nyata persoalan hidup sehari-hari. Dan hari lahir Pancasila akan kami perbincangkan bersama dengan Pusaka Nus Indonesia dalam Kopi Pro 3 dini hari ini. Bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hadjar Dewantoro.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Setyo Hadjar Dewantoro, selamat malam, selamat dini hari. Apa kabar, Pak?
2: Selamat malam. Sangat baik.
0: Kabar baik, Pak, ya, malam ini, ya.
2: Ya.
0: Baik. Pak, hari lahir Pancasila. Di awal tadi kami sudah sampaikan, setiap 1 Juni kita semua memperingati hari lahir Pancasila. Momentum pidato Presiden Soekarno. Dan tentu Pancasila, bagaimana hal ini bisa menjadi denyut nadi lagi untuk masyarakat kita. Kalau menurut Anda, Pak Setyo, arti esensial dari Pancasila bagi gerakan Pusaka Indonesia itu seperti apa ini?
2: Pertama, kita menyadari bahwa terbentuknya bangsa dan negara Indonesia ini bukan perkara yang gampang. Ini hasil perjuangan yang luar biasa dari para pendahulu kita, para pendiri bangsa. Ini juga hasil dari keleguan atau betul-betul kelapangan hati dari para pendiri bangsa yang berbeda-beda suku, agama, rasnya, ya. Karena tanpa keleguan, tanpa kerendahan hati, gak akan ada yang namanya Republik Indonesia dan gak akan ada yang namanya juga Pancasila. Jadi ini suatu yang relevan untuk kita hayati di tengah situasi saat ini, di mana ya katakanlah kita punya krisis kebangsaan, ya.
0: Oke.
2: Okay. Begitu, Bung Rudi.
0: Iya. Kalau itu memang diperjuangkan tidak mudah untuk bisa menciptakan bangsa ini, kemudian Pancasila itu sendiri oleh para pendiri bangsa, tetapi ada permasalahan yang memang tidak dipungkiri itu terjadi. Bahkan saat ini kita masih sering melihat jarak yang jauh antara nilai Pancasila dan kenyataan hidup masyarakat kita sehari-hari. Kenapa hal itu bisa terjadi, Pak? Apa yang mungkin menurut Anda belum optimal untuk diimplementasikan?
2: Ya, memang yang namanya pergeseran nilai, pergeseran kebudayaan itu sebuah kelumrahan, ya. Ya, kita sama-sama tahulah bahwa sebuah bangsa itu bisa terlahir, kemudian bisa bergerak menuju kemajuan karena ada banyak pihak yang bersepakat dan hidup dengan nilai-nilai luhur yang sama. Okay. Nah, tetapi selalu akan ada dinamika. Dalam hal ini tentu saja kita menghadapi tantangan internal, menghadapi tantangan eksternal. Dari sisi internal memang belakangan ini orang lebih suka membicarakan nilai-nilai ketimbang menjalankannya. Ya, jadi memang kita punya kecenderungan untuk verbalistik ya. Jadi kalau ngomong tentang yang ideal itu kita pinter. Okay. Tapi ketika menjalankannya itu sebuah tantangan tersendiri. Sementara dari tantangan eksternal jelas bahwa ya ada saja pihak-pihak luar yang tidak suka kita menjadi bangsa yang besar ya. Okay. Karena kita memang potensial untuk menjadi bangsa yang besar, maka dicarilah cara supaya kita menjadi kecil tetap saling tidak selaras satu dan lainnya, okay. Bahkan berkonflik satu dengan yang lainnya. Begitu Bung Rudy, bisa saya mengerti ya. Ya,
0: tidak selaras satu dengan yang lainnya. Kemudian pergeseran nilai tadi, apakah ini menciptakan masyarakat yang terkesan semakin individualis?
2: Ya, kan memang individualisme ini bagian tidak terpisahkan dari yang namanya modernisme, Pak. Kita tidak bisa mengelak dari kecenderungan global bahwa modernisme ini kan didesain di satu peradaban, sebar ke banyak tempat gitu ya, termasuk sampai ke Indonesia.
0: Yeah.
2: Yang namanya kita menjadi individualis ini bukan suatu yang natural sebetulnya, ini by design. Nah, tetapi kita memang tidak sigap saja untuk mengatasi situasi seperti ini, dan memang begini, Bung Rudy. Pancasila ini sebagai sebuah nilai akan betul-betul lebih bisa dihati oleh rakyatnya kalau ada contoh, ada teladan.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Nah, memang di sini titik problematikanya, karena yang mestinya menjadi teladan itu kadang-kadang malah mencederai nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri.
0: Apakah maksudnya saat ini memang kita kekurangan figur contoh yang bisa memberikan contoh, memberikan teladan itu? Dan apakah itu memang cara yang paling efektif saat ini atau paling sederhana untuk mengenalkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda tanpa terkesan atau tanpa harus mengedepankan verbalistik tadi, Pak?
2: Ya, tugasnya begitu, Bung Rudy. Jadi zaman dulu kita mengenal tokoh-tokoh seperti Bung Hatta yang sangat bersahaja. Kita mengenal tokoh Muhammad Nasir yang juga sangat bersahaja. Banyak sekali tokoh-tokoh seperti itu yang mereka rela mengorbankan banyak hal demi sebuah idealisme, demi kepentingan bangsa dan negara. Sementara pada saat ini menemukan contoh yang seperti itu tidak gampang ya. Kita sama-sama tahulah bagaimana ya pejabat kita sangat mudah hanyut di dalam hedonisme gitu ya. Ya, yang pada akhirnya terbuktikan dengan perilaku yang kita sebut saja koruptif gitu ya. Ya, berita belakang ini kan mengindikasikan hal itu dengan sangat nyata. Nah, ini yang membuat Pancasila tidak gampang untuk dihayati oleh rakyat kebanyakan, karena mestinya ini dicontohkan lebih dahulu oleh yang berkuasa, yang punya jabatan, yang betul-betul dia mewakili institusi negara. Nah, rakyat akan mengikuti kalau semakin banyak orang bisa mencontohkan itu.
0: Ini menarik. Jadi, ini Pak Setio ya, karena apalagi Sahela tadi memang ini secara faktual kita bisa melihat ya kondisi yang ada saat ini di bangsa kita. Atau bahasa Anda tadi adalah krisis kebangsaan tadi. Dan krisis kebangsaan bisa jadi memang tidak adanya contoh-contoh yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk memberikan contoh saat ini terhadap generasi yang memang yang akan menjadi atau akan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai denyut nadi masyarakat kita? Bagaimana ini, Pak?
2: Baik, begini, Bung Dodi. Kita bicara tentang bagaimana rakyat meneladani para pejabatnya. Itu satu aspek gitu ya. Jika ini susah, kita bergeser. Kita bicara tentang bagaimana orang tua memberikan teladan kepada anak-anak muda. Nah, kalau seperti ini, orang tua kan bisa pejabat, bisa bukan. Kayak saya bukan pejabat gitu ya, tapi saya kan bagian dari orang tua. Nah, kita yang kemudian, kalau mau generasi berikutnya masih mengenal Pancasila, jangan pernah lelah untuk betul-betul memperjuangkan pengenalan dan pendidikan Pancasila ini ke seluruh penjuru. Acara kita seperti ini kan, ini bagian dari membangkitkan kesadaran kolektif bahwa oh, kita punya Pancasila. Dan pada tataran aksi, ya kita betul-betul berupaya supaya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan atau persatuan, kerakyatan dan keadilan ini nyata terimplementasikan. Nah, ini akan menginspirasi anak-anak muda. Ya, menurut saya kita harus berangkat dari apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, dan biarlah nanti keajaiban terjadi, banyak orang semakin sadar, dan Pancasila kembali menjadi satu yang hidup di dalam denyut nadi kebangsaan kita, masyarakat kita juga, Pak.
0: Ini mudah-mudahan ini obrolan malam ini betul-betul sebagai, ya katakanlah, pengingat dan juga trigger lagi, penyemangat lagi nih Pak Setio ya. Semakin ramai kalau kita menarik, kalau kita undang juga pendengar ini Pak Setio malam hari ini atau dini hari ini. Silakan pendengar, kami undang Anda untuk dapat bergabung dalam Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia. Kita ngobrol bareng bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setio Hadjar Dewantoro. Kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Kita langsung sapa dulu peringkat pertama di Malang ini, Pak Setio ya. Pak Suranto di Malang. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Pak Suranto.
1: Ya.
0: Halo, Pak Suranto.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari.
1: Ketemu lagi ya. Iya. Mau tidur ini.
0: Baiklah, Pak Suranto.
1: Iya, iya Pak, menyedihkan ya, tiap tahun kita peringati hari Pancasila, tapi kok ya hanya di semacam formalitas ya. Kemarin kita dengar ada OTT, ada tindakan di intoleransi di Bantul ya. Jadi harapan saya sih, hari Pancasila ini nggak cuma diucapkan aja gitu, tapi betul-betul dilaksanakan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Karena jujur loh Pak, kalau saya boleh berpendapat sih, tidak ada loh negara yang, ini menurut saya sih, tidak ada negara yang semajemuk Indonesia gitu ya. Walau Amerika sekalipun ya, kita kan banyak suku, pulau agama gitu ya. Tapi kok masih ada ya, tindakan diskriminasi gitu ya. Ya semoga ini segera diperbaiki lah gitu.
0: Okay.
1: Demikian baru dijain, selamat tugas.
0: Terima kasih Pak Suranto. Kita tampung dulu ini Pak Setio ya, Pak Suranto ya, di Malang.
2: Terima kasih Pak Suranto.
0: Dari Malang kita ke Solo nih Pak, ada Pak Pardi. Pak Pardi, selamat malam, selamat dini hari.
2: Selamat malam Pak Pardi.
3: Selamat dini hari Pak Setio.
0: Iya Pak Pardi, silakan Pak Pardi.
3: Iya, selamat dini hari untuk kru RRI ya. Dan untuk Pak Setio sebagai narasumber, selamat dini hari. Ini dalam apa, baru saja kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Semoga dengan peringatan ini bangsa kita kembali menjadi negara yang benar-benar Pancasilais ya.
0: Amin.
3: Untuk semua warganya. Dan Pancasila sendiri kita meyakini di situ merangkul beberapa kehidupan, aspek kehidupan, baik bernegara, berbangsa, bermasyarakat, beragama. Dan Pancasila sebenarnya bukanlah agama, tapi kalau kita hayati, kita amalkan, justru Pancasila itu akan apa namanya, mewujudkan perjalanan agama itu sendiri. Sangat bagus sekali, seluruh agama pasti menyuruh atau menganjurkan hal-hal yang kebaikan seperti Pancasila itu. Kemudian juga refleksi dari Pancasila sendiri adalah perjalanan hidup, perjuangan bangsa dan masa depan bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, baik dari awal perjuangan sampai wujud cita-cita bangsa Indonesia kita. Itu adalah kalau kita menjalankan Pancasila, otomatis kita juga apa namanya itu meneruskan perjuangan para pejuang kita untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini untuk mencapai kemajuan yang sempurna. Dan kita sangat rindu ya kepada pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan contoh-contoh teladan seperti yang Pak Setio utarakan tadi, memberikan contoh sebagai pemimpin yang di dilihat rakyat-rakyatnya harus memberikan contoh yang terbaik minimal untuk lingkungan kita. Walaupun kita berbeda agama, berbeda pendapat, berbeda aspek apapun, harus kita harus bisa menghargai, merangkul, mengayomi, sehingga memberikan contoh yang terbaik untuk orang-orang ya. Di sekitar kita. Ya, demikian.
0: Baik.
3: Semoga Pancasila benar-benar bisa terwujud ya. Di lingkungan kehidupan masyarakat kita, sehingga benar-benar tujuan kita sebagai warga Indonesia ini bisa ya. Benar-benar sejahtera dalam
0: Amin.
3: Kehidupan berpancasila.
0: Amin.
3: Demikian.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Pardi di Solo. Dua pendengar kami ini Pak Setio ya, Pak Suranto di Malang dan ya. Pak Pardi. Saya ulang lagi ya, kalau Pak Suranto ya bahkan mengatakan menyedihkan tiap tahun kita memperingati, tetapi kok terkesan sekedar formalitas. Pancasila tidak hanya diucapkan, tetapi harusnya dilakukan, dan tidak ada negara semajemuk seperti Indonesia. Tetapi yang di highlight adalah permasalahan diskriminasi ini masih aja terjadi. Mudah-mudahan ke depan itu tidak. Nah, yang menarik Pak Pardi, Pancasila itu juga merupakan perjalanan bangsa kita dari masa perjuangan sampai ke masa depan. Dan dapat dirasakan pemimpin-pemimpin dulu memberikan contoh walaupun dalam mungkin lingkup yang kecil, tetapi bagaimana itu dikembalikan kembali dalam tatanan kehidupan masyarakat yang majemuk ini. Mungkin bisa langsung ditanggapi ini Pak, silakan.
2: Iya. Yeah. Memang kita ini bangsa yang sangat majemuk ya.
0: Ya.
2: Dan justru pada titik itulah kita punya tantangan yang luar biasa.
0: Mm-hmm.
2: Saya ingin ya para pemirsa juga bisa menengok ke masa silam ya. Ya kita punya sebuah imajinasi terhadap masa silam bahwa untuk bisa membangun kesadaran kebangsaan itu sebetulnya kan sangat tidak mudah.
0: Mm-hmm.
2: Kalau sekarang kita bicara tentang Indonesia gampang karena sudah terbangun gitu ya sebuah kesadaran bersama. Ya kita bangsa Indonesia, tapi coba bayangkan sebelum 1928
0: yeah.
2: Bagaimana kita bisa membayangkan situasi saat itu ketika yang ada itu adalah kesadaran kesukuan, kesadaran keagamaan gitu ya. Mm-hmm. Kesadaran sebagai bangsa kan belum muncul
0: yeah.
2: Nah sampai ke titik orang mau berkata ya kita lebangsa Indonesia
0: okay.
2: Itu tuh sebuah perjuangan yang luar biasa karena pasti pada awalnya itu akan ada yang namanya kecurigaan antar suku, kecurigaan antar kelompok, bagaimana mengatasi ya kendala perbedaan di satu kelompok dengan kelompok yang lainnya
0: ya, ya. Dominasi sampai primordial
2: juga,
0: ya.
2: Mm-hmm. Ya kemudian juga muncul sebuah negara republik, ini pasti tidak mudah gitu ya karena banyak orang pasti berkorban
0: ya.
2: Ya karena dulu kan kita ini kan kumpulan dari kerajaan-kerajaan yang sangat banyak, bagaimana mereka semua berkenan melepaskan kekuasaannya demi republik, itu bukan hal yang mudah. Belum lagi kemudian ada upaya penjajahan ya yang mau tidak mau harus disikapi dengan semangat patriotik, semangat pejuang gitu. Itu juga tidak mudah ya. Nah, jadi kalau kita menghargai itu semua, mestinya pada saat ini ya semangat sebagai satu Indonesia ini harus kita jaga dan kita pelihara karena
0: okay. Komitmen lahir, besar berarti ya di situ ya.
2: Iya, kita lahir itu semangat itu kan lahir dari sebuah perjuangan luar biasa yang mengorbankan nyawa, mengorbankan yeah. banyak hal gitu ya. Begitu Bung Nuti dan
0: yeah.
2: ya memang seyogianya hari ini kita sama-sama memelihara api yang telah dipercikan, dinyalakan oleh para pendiri bangsa gitu ya.
0: Yeah.
2: Ya butuh betul-betul kebesaran hati kita untuk mengakui kekurangan kita saat ini dan memperbaikinya. Yeah.
0: Tapi paling tidak pendahulu bangsa itu apa yang sudah dilakukan bisa menjadi pegangan secara berkesinambungan itu intinya Pak Setio, ya,
2: ya. Tentu saja ya. Pak, tentu saja. Baik. Karena tanpa mereka dulu bersatu padu kita nggak akan ada sebagai sebuah bangsa dan iya. negara kan.
0: Iya, baik. Pak Setio, kita sapa lagi pendengar ini Pak ya. Ada dua pendengar ya. Lagi kita sapa. Jadi biar enak ini dua pendengar kita sapa terus ditanggapi. Nah kali ini dua pendengar berikutnya ada Pak Caswa di Brebes dan Ibu Ria di Tebet. Pak Caswa dulu di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat dini hari.
0: Iya.
4: Assalamualaikum Bung Rudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pagi Pak Satio.
1: Iya.
4: Iya, sehat selalu ya semuanya.
0: Terima kasih Pak Bo yang sama juga Pak. Iya. Silakan.
4: Aku juga baru masuk di Mas Rudi nih. Baru dengar suaranya sering kalau di dialog-dialog tapi baru masuk. Salam Pancasila ya.
0: Salam Pancasila Pak. Iya.
4: Iya, yang penting mah kita terutama sehat dulu, perlu berjuang. Meskipun rasanya ini salam Pancasila, tapi belum ada Pancasilanya. Dari kemarin pun saya berbicara seperti itu. Kenapa bisa belum? Ya itulah, selagi Indonesia ini penegak hukum lemah, itu belum Pancasila. Jadi seperti itu, selagi pemerintah tidak melihat ke bawah bahwa yang orang yang mana yang harus dibantu, itu belum Pancasila. Jadi seperti itu harapan saya ke depannya. Kalau misalkan Pancasila itu yang akan dipertanyakan sama Pak Satio, intinya kayak gini ya, orang yang perlu harus dibantu yang seperti apa. Yeah. Termasuknya kan zaman sekarang kebalik. Saya pun punya saudara rumahnya mau rubuh. Yeah. Kalau nggak dibantu sama pondok pesantren, nggak dibantu sama negara. Karena apa? Berarti kan itu belum Pancasila. Okay. Saya pun termasuknya orang cacat seperti ini ya. Belum ada bantuan dari segi dari segi bedah rumah, dari segi WC bantuan dan sebagainya, itu hak saya perjuangan sendiri. Jadi tolonglah harus melihat. Dan kedua, ini harus melihat dengan orang tunanetra harus diberi lapangan pekerjaan ya di Jakarta atau di mana. Tapi harapan saya itu harus ada asisten di situ, menggunakan asisten. Misalkan ada panggilan mijat, karena saya pun sirip pinggangnya mijat. Kalau siang tuh pengamen gitu ya. Jadi intinya harus ada asisten. Itulah yang harus diperjuangkan. Itu baru Pancasila.
0: Okay.
4: Dan korupsi-korupsi pun harus dihukum mati. Saya dari dulu berbicara seperti itu. Selamat pagi semuanya.
0: Terima kasih
4: Pak Satio. Terima kasih Bung Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu Pak Satio ya. Kita ke Tebet, Jakarta Selatan. Bu Ria, selamat pagi. Selamat dini hari.
5: Selamat dini hari,
0: iya.
5: Rudi Jin, tumben malam dini hari. Benar.
0: Sekali-sekali dong.
5: Benar kan? Semangat.

0: dan global itu sudah tiga, apalagi tantangan praktik atau dasar negara PS implementasi, terus peran generasi penerus. Nah itu seperti apa ya? Pancasila adalah hasil budaya dan apa ya, apa namanya, dan kristalisasi nilai bangsa yang harus di wariskan dari generasi ke generasi, edukasi yang kreatif dan pendekatan kultural sangat penting agar generasi muda tidak melihat Pancasila sebagai dokumen sejarah yang kaku, melainkan sebagai ideologi yang hidup atau living ideologi yang dinamis, solutif dan relevan dengan masa depan bangsa. Itu saja opininya saya. Waktu perlu tiga di malam dini hari, tepatnya di tanggal berapa Bung Rudi?
1: Tanggal 5 Juni.
0: Hari Jumat. Sudah gitu, salam sehat dari Bung Rudi. Salam Pancasila.
1: Terima kasih. Salam Pancasila Buria di tempat. Satu lagi nih Pak Setio ya, sekaligus nanti kita tanggapi juga. Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Matauli. Iya, silakan. Iya.
2: Ya, Pancasila merekat persatuan di tengah perbedaan. Entahkah itu persatuan dunia, perdamaian dunia, atau persatuan di dalam negeri kita, kesamaan bangsa kan begitu. Karena penjajahan sesungguhnya, kata Pak Karno, bukan mengusir Belanda lagi, tetapi melawan bangsa kita sendiri yang sekarang ini. Dari hedonisme, ya kan, dari korupsi, dari judol. Kemana Pancasila waktu ini terjadi gitu? Katanya ini sebagai dasar dasar berpikir kita, dasar bertindak kita, karakter kita. Tapi ketika angka-angka ranking-ranking ini menunjukkan kita itu jeblok di penegakan hukum dan di karakter baik bidang elit dan rakyat, kemana Pancasila? Apakah hanya sebatas formalitas atau ucapan hanya di mulut, bukan di perbuatan, tidak menyatu antara perbuatan, pikiran dan tindakan? Kemana itu? Kan begitu, Bung Rudi. Yang kedua, ada prinsip dalam Islam kita mengatakan ukhuwah, memperkuat ukhuwah watoniyah, insaniyah dan islamiyah. Ya, watoniyah sebagai saudara sebangsa, insaniyah sesama makhluk manusia, kan begitu. Dan islamiyah sesama apa kita, akidah kita. Ini maksudnya yang Pancasila jawab di tokoh-tokoh ulama dan agama, enam agama di Indonesia, di mana itu ditekankan gitu, dan kenapa koruptor masih banyak begitu. Terus yang berikutnya, bagaimana juga dalam memaknai Pancasila sebagai perekat persatuan ini, kita kan solusinya bisa saja membuat komcat ya, komponen cadangan, Bung Rudi ya, bela negara ya, walaupun tidak membuat semi militer P4 kalaupun ada di situ apanya, nilai-nilainya. Apakah itu sudah menjadi program utama atau hanya program uji coba? Karena saya lihat badan BPIP juga dari dibentuknya sampai sekarang belum menyampaikan laporan-laporan mengenai fungsi mereka di pusat dan di daerah. Satu lagi, Bung Rudi, saya pikir Pancasila belum menjawab tentang cara kerja manajemen birokrasi pusat dan daerah. Pak Prabowo bisa saja mengatakan, nih lakukan aska cita di tingkat nasional, tapi tingkat daerah, kepala daerah yang berbeda partai dengannya, tentu mau melaksanakan itu. Saya pikir Pancasila dalamnya nggak terlaksana. Salam sehat, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan sisa waktu ini nanti kami akan bahas dengan Pak Setio, dan nanti pada sesi berikutnya kami undang Anda kembali. Ya, Pak Setio, ada tiga pendengar kami. Bahkan tadi Pak Caswa lebih memperdalam atau menekankan di sisi keadilan ya, yang merupakan sila kelima dan sila kedua tadi. Kemudian Ibu Ria juga melihat kembali Pancasila merupakan refleksi dasar negara, pemersatu di tengah kemajemukan, dan juga wajah atau bisa mampu menjawab tantangan zaman, serta di tengah toleransi keberagaman. Dan juga Pak Tauli juga menyoroti beberapa hal yang fundamental ini. Silakan Pak Ketio.
3: Iya. Concern dari para pendengar kita ya, Bung Dudi, itu soal kesenjangan yang biasa antara Pancasila sebagai sebuah nilai dengan praktik kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tentu saja kalau kita dari sisi rakyat gitu ya, itu kan pasti melihat kepada pemerintahnya. apakah pemerintah ini sudah betul-betul menjalankan Pancasila atau belum. Nah, kritik dari bapak-bapak tadi itu sebetulnya sangat relevan ya. Ada sebuah keprihatinan yang serius. Kenapa kok antara nilai-nilai Pancasila yang kita idealisasi bersama dengan praktik hidupannya ini sangat berbeda. Dan ini yang kemudian butuh solusi, bagaimana ke depan ini ada pejabat gitu ya, ada politisi yang memang hidupnya sesuai dengan nilai Pancasila. Dan tepat pada titik ini sesuatu yang tidak gampang untuk dijawab, Bang Rudi. Karena memang ya membangun manusia yang punya karakter Pancasila itu bukan perkara gampang. Kalau sekedar membuat orang bisa menghafal ya tidak susah gitu ya. Nah, ini bicara tentang pendidikan secara utuh gitu ya, secara holistik bagaimana sih? Nah, ini mestinya kita akan diskusikan lebih mendalam nanti.
1: Iya,
3: karena ya sudah sama-sama kita akui lah, indoktrinasi Pancasila seperti di masa Orde Baru juga tidak membawa kita menjadi bangsa yang hebat gitu ya. Karena orang mengenal Pancasila gitu ya, tapi praktik hidupnya bisa berbeda. Ini kesenjangan-senjangan kayak begini yang harus kita sama-sama diskusikan lebih dalam gitu.
1: Tapi paling tidak Pak, artinya kan kita sudah terikat dengan lima sila dan itu memang merupakan ya petunjuk ataupun dasar kita bermasyarakat sebagai insan bangsa Indonesia. Nah, kalau melihat dari apa yang disampaikan pendengar dan juga penjelasan Anda, sangat mengkhawatirkankah saat ini kondisi bahwa kita menjauh dari inti nilai dari sila pertama sampai sila kelima ini, Pak? Bagaimana?
3: Ya, begini Bung Dudi, kalau posisi Pancasila sebagai dasar negara gitu ya, ya ini sudah final kan. Ini adalah konsensus dari pendiri bangsa dan ini secara legal formal tidak terganggu gugat hingga ini gitu. Nah, problem kita adalah sebetulnya lebih ke implementasi. Ya, ini bagaimana supaya ini tidak sekedar menjadi basa-basi kan? Bagaimana nilai-nilai ketuhanan ini betul-betul terhayati oleh semua lapisan masyarakat? Bagaimana nilai kemanusiaan dan seterusnya, Bung Rudi? Jadi lagi-lagi concernnya orang adalah di mana sebelumnya Pancasila ketika banyak hal yang tidak ideal terjadi. Tadi seperti Pak Matolu katakan, di mana Pancasila ketika judul ini merebak?
1: Tindakan perilaku koruptif gitu, marak begitu.
3: Ketika perilaku koruptif marak, di mana Pancasila? Buat apa ada Pancasila kalau begitu? Ini kritisisme yang menurut kita harus kita sikapi dengan sangat terbuka, dengan sangat apa namanya adil gitu ya. Jadi kita harus punya solusi bersama. Karena tentu saja acara kita ini hari ini bagian dari memberikan solusi itu.
1: Artinya begini Pak, saya khawatir apa yang disampaikan Mbak Matauli tadi sebatas formalitas, hanya sebatas ucapan, tetapi jauh dari prinsip untuk memperkuat ukhuwah watoniyah tadi sebagai saudara sebangsa dan sesama makhluk yang harusnya itu bisa dijawab melalui implementasi yang Pak Setio tadi sampaikan ini Pak.
3: Ini Pak, masyarakat kita ini sebetulnya kan masyarakat yang cenderung patronistik ya, yaitu jadi masyarakat kita ini ngikutin siapa yang ada di atas.
1: Figuritas.
3: Iya, jadi masyarakat kita ini akan sangat terbantu kalau ada figur yang betul-betul dihormati dan bisa menjadi teladan. Mereka akan ikut. Ini isu krusialnya. Karena bagaimana kita mengharapkan rakyat jelata yang memulai dulu tentang Pancasila kalau kemudian tidak ada yang memberikan contoh yang nyata. Iya kan, gitu. Dan memang ini krisis kita ada di sini. Krisis kepemimpinan, krisis keteladanan, kita sama-sama memperjuangkan lah untuk di hal-hal seperti ini.
1: Ini menarik Pak, nanti mungkin di sesi berikutnya lebih bagaimana kita mengimplementasikan Pak ya, dan selama ini apakah doktrinisasi Pancasila yang sejak kecil mungkin ini ternyata belum ada indikator bahwa mendekati itu sebagai sebuah falsafah, atau menurut Anda nanti bagaimana seharusnya mengedepankan implementasi itu sehingga nilai-nilai itu betul-betul menjadi sebuah falsafah yang menyeluruh bagi perilaku masyarakat kita.
3: Menarik ini. Itu yang perlu kita dalami bersama.
1: Kita nanti lanjut di sesi kedua Pak Setio ya, untuk perbincangan kita. Baik pendengar, ya, kita jeda dulu. Nanti kami akan lanjutkan bersama dengan narasumber kami, Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setyo Hadjar Dewantoro, masih dalam sesi Kopi Pro 3 dengan tema kita Hari Lahir Pancasila. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan, ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dengan kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola dapur makan bergizi gratis MBG. Dadan merupakan salah satu orang terdekat Presiden Prabowo Subianto, namun Presiden tidak akan mengintervensi proses hukum di Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo telah mendapatkan laporan terkait penyimpangan dalam program MBG. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta Kejaksaan untuk menindak tegas karena Presiden tidak ingin uang rakyat dicuri koruptor. Presiden juga akan memperkuat aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
1: BPKP, KPK semua, penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian. Saya katakan berat bagi saya. Waktu saya tanda tangan, berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang. Saya kasih pangkat.
2: Presiden Prabowo menegaskan MBG merupakan program penting bagi bangsa dan negara untuk memberantas kemiskinan dan mencerdaskan siswa.
1: Negara-negara yang maju menggunakan makan untuk anak-anak sekolah untuk mengurangi kemiskinan, untuk memperbaiki fisik dan kecerdasan generasi-generasi yang penerus. Jadi program ini adalah sangat penting. Dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita. Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup, petani-petani akan meningkat penghasilannya. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak. Dia bisa mendapat suatu jaminan produknya, hasil keringatnya bisa diserap, bisa dibeli, dan dia bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik.
2: Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, menyampaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG yang telah menjerat Dadan dan dua orang wakil BGN, Sony Sonjaya dan Ledewik Pasung.
3: Nama pendapatannya, Yayasan Yayasan ditunjuk sebagai mitra SPPG, merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.
2: Para tersangka ditahan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung untuk 20

0: Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
1: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
0: Ada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
2: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
0: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
2: Terima kasih sekali lagi.
0: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
3: Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja di dini hari ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat dini hari.

0: Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai

0: tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini, terus-teruslah aku berkeringat.
7: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya, kenapa?
6: Iya ini hari panas betul, menyengat ke kulit.
7: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
6: Lah, kok gara-gara abang?
7: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
6: Lah, apa hubungannya?
7: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
6: Oh, Jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini.
7: Bukan gombal, Mang, global.
6: Iya. Yeah.
8: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
9: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
8: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
10: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Terima kasih pendengar Pro 3 yang masih bersama kami, dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Dini Hari dalam sesi Kopi Pro 3, Komentar Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia. Kami lanjutkan untuk sesi kedua dengan tema kita, yaitu Hari Lahir Pancasila. Nanti kami akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripah, Setyo Hajar Dewantoro. Dan Anda masih terus dapat berpartisipasi dalam perbincangan kita saat ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, juga melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Banyak hal yang tadi telah diperbincangkan pada sesi pertama mengenai apa yang menjadi faktor permasalahan sehingga nilai-nilai Pancasila seakan terasa tidak terimplementasi dengan baik. Padahal melihat tadi dikatakan oleh sumber bahwa Pancasila merupakan tidak hanya merupakan falsafah bangsa kemudian dasar negara, tetapi perjalanan perjuangan dari yang dilakukan oleh para pendiri bangsa yang tentunya diyakini juga akan dapat menjawab tantangan kedepannya. Dan kita lanjutkan sesi kedua kali ini bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setyo Hadjar Dewantoro. Pak Setyo, terima kasih. Kita lanjutkan kembali Pak Setyo untuk sesi kedua kali ini, Pak.
1: Iya.
0: Iya, baik. Menarik ini, Pak, untuk tadi yang dibahas di sesi pertama. Dan untuk saat ini, Pak, menjawab segala tantangan yang ada tadi, dimulai dari mana dulu sebaiknya kita untuk bisa mengembalikan nilai-nilai Pancasila, paling tidak dari ekosistem terkecil atau circle terkecil keluarga, kemudian juga ketatanan masyarakat, sampai pada tahap tadi adanya contoh-contoh yang dapat diikuti oleh masyarakat-masyarakat sekitar sampai di pucuk pimpinan ataupun sampai di kawah pemerintahan kita ini. Bagaimana nih, Pak?
1: Iya, terima kasih Bung Rudi.
0: Iya.
1: Jika kita betul-betul menyelami ya apa yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Ada satu isu kan ya, bahwa kita ini kekurangan contoh, kekurangan teladan. Ada krisis lah ya di dalam soal penghayatan dan penerapan Pancasila. Dan ya lugasnya kita bicara tentang kita ini punya problem dalam perkara integritas. Karena orang bisa saja secara konseptual ya meyakini Pancasila sebagai sebuah dasar negara, nilai-nilai luhur bangsa gitu, tapi praktik hidupnya bisa berbeda. Nah, memang kita butuh strategi yang kita jalankan dengan totalitas ya, supaya secara bertahap itu muncul kader-kader Pancasilais. Nah, makanya saya mau bicara yang aktual saja, Bung Rudi, bahwa kami di Pusaka Indonesia itu concernnya atau kepeduliannya adalah melahirkan kader-kader yang memang Pancasilais. Bagaimana nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ini tidak hanya menjadi penghias dari pikiran, tapi betul-betul dia menjadi sesuatu yang hidup, yang melandasi cara berpikir, cara berkata, dan bertindak. Nah, belajar di pengalaman di lapangan, tentu saja peran leader atau peran pemimpin itu menjadi krusial. Jadi harus ada orang yang bisa diteladani. Dalam hal ini misalnya Bung Rudi ya, kan kekuatan kami Pusaka Indonesia kan di gotong royongnya, di keswadayaan, keswasembadaan. Nah itu kalau tidak diinisiasi, tidak diteladankan oleh pemimpinnya, tidak mungkin terjadi. Kami menumbuhkan jiwa patriotik. Kalau itu tidak dimulai dari pemimpinnya, bagaimana bisa mungkin orang-orang bisa menjalankan itu juga. Gitu ya. Jadi satu hal yang sangat penting adalah ya pemimpin.

0: pemimpin di semua lini harus menjadi contoh dulu. Nah yang kedua, ini soal bagaimana menanamkan nilai. Ya, ini soal sistem pendidikan. Sudah jelas bahwa sekedar indoktrinasi atau pendekatan kognitif itu ya membuat orang tahu Pancasila seperti apa, itu nggak menjamin orang punya karakter Pancasilais. Nah, kalau di kami memang ada dua pendekatan yang kita sungguh-sungguh jalankan bersama. Satu, kita menyebutnya sebagai metode hening cipta.
1: Metode hening cipta.
0: Ya, betul-betul membuat perubahan itu dari dalam diri seseorang. Bagaimana seseorang diajak untuk sungguh-sungguh terhubung kepada kekuatan adikodrati di dalam dirinya. Jadi kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa secara aktual, secara nyata gitu ya, lewat mekanisme hening cipta. Itu metode pertama, karena dengan metode ini diharapkan dan memang sudah terbukti ada perubahan besar gitu ya dalam cara berpikir, berkata, dan bertindak. Nah yang kedua, memang harus ada pola pembiasaan. Kan kalau dalam teori psikologi jelas bahwa bagaimana karakter terbentuk itu karena ada kebiasaan atau ada pembiasaan tentang perilaku pelaku yang dianggap ideal. Nah pembiasaannya tentu saja harus bermula dari perubahan mindset atau pola pikir. Jadi kami menyediakan wahana beraksi ya, bagaimana orang-orang yang tadinya tidak peduli kepada bangsa dan negara diajak untuk bersama-sama, ini loh sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama demi bangsa dan negara, dan kita bisa merasakan kepuasan batin ketika kita menjalankannya. Makanya Kader Pusaka itu punya sebuah semangat ya, semangat patriotik bisa kita katakan begitu, untuk bergerak di sektor lingkungan, kebudayaan ya. Ya kemudian juga kita mempromosikan jamu atau herbal dengan sangat militan gitu ya. Nah hal-hal kayak begini ini tinggal disebarluaskan. Modelnya sudah ada dan tinggal disebarluaskan. Saya berharap bahwa lewat acara seperti ini akan ada banyak orang yang juga tergerak. Bagaimana ada tokoh-tokoh lokal yang menjadi pemberi inspirasi baru gitu ya. Jadi kalau saya tidak kekurangan harapan, Bung Rudi, pasti banyak orang-orang yang punya keterpanggilan dan tinggal dia mendapatkan penguatan saja untuk kemudian memberi perubahan yang nyata di lingkungan masing-masing. Baik. Itu sementara yang bisa saya sampaikan dulu sebelum nanti kita diskusi lebih lanjut.
1: Iya. Kita undang lagi pendengar ini, Pak Setio ya. Silakan pendengar, kami tunggu partisipasi Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-6712, atau 386-2375. Sambil menunggu pendengar ini, Pak, saya tertarik tadi dengan yang Bapak jabarkan yang menjadi concern dari Pusaka Indonesia ini. Nah, apa Pak modal dasar atau karakter utama yang harus dimiliki seseorang ketika ingin menjadi kader dalam gerakan ini? Tetapi dijawabnya nanti, Pak. Sudah ada pendengar ini tersambung. Dari Sumatera Barat, Pariaman, Pak Ismail. Selamat dini hari, Pak Ismail.
2: Salam dini hari. Jumpa lagi nih.
1: Iya. Kabar baik ya, Pak Ismail ya?
2: Alhamdulillah.
1: Silakan Pak Ismail dengan narasumber kami, Bapak Setio Hadjar Dewantoro. Beliau Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa. Silakan, Pak.
2: Iya, assalamualaikum Bapak Setio. Iya.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
2: Iya. Saya kira
0: terutama musik Bung Rudi.
1: Sebentar. Sekarang sudah normal, Pak ya? Halo, Pak Setio.
0: Sudah normal.
1: Udah ya. Baik. Okay, ya, silakan. Ya, Pak Ismail silakan.
2: Salam dini hari Pak Setio.
0: Iya, terima kasih Pak Ismail.
1: Iya. Iya, Pak. Silakan Pak Ismail.
2: Iya. Musiknya keras banget. Saya kira dalam masalah Pancasila ini sekarang sangat terjadi pendangkalan. Ya, sangat terjadi pendangkalan masalah ini. Ideologi ini sangat dalam, namanya ideologi itu sangat dalam, letaknya sangat rendah daging seharusnya. Nah, inilah yang sekarang sangat terasa sekali, tanpa jiwa Pancasila itu jadi sebuah kata-kata ilmu yang ada di kepala tapi tidak menjiwa di dada. ini yang sangat saya rasakan sekarang. Saya sudah hidup sejak zamannya Bapak Harto. Ya, 5 tahun Bapak Harto menjabat pemerintah hari ini, saya sudah hidup, saya sudah lahir ke atas dunia. Nah, ini yang terjadi sekarang, semua penyokong-penyokong untuk penanaman ideologi Pancasila ini hilang. Salah satunya pendidikan, PSDB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, itu sangat menyokong menanamkan ideologi ke batin, ke jiwa manusia, bukan membumikan. Nah, ini yang istilah terakhir ini ada yang saya dengar, membumikan Pancasila, itu hilang jadinya. Kalau di bumi, yang hidup di atas bumi itu justru menginjak Pancasila. Maaf ini Bung Rudi. Yang hidup di atas bumi yang punya jiwa justru menginjak Pancasila. Bumi itu benda mati.
1: Baik Pak.
2: Ini ya, istilah yang harus kita perbaiki lagi.
1: Okay.
2: Harus dipahami lagi pemahaman bagaimana yang dikatakan ideologi.
1: Oke. Okay.
2: Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Ismail ya. Sudah kami tangkap maksudnya. Kita ke Bu Dinda di Bogor. Selamat dini hari Bu Dinda. Halo, Bu Dinda.
3: Iya. Iya, halo. Iya, halo, selamat hari gini, Bung Rudi.
1: Iya, kabar baik ya, Bu Dinda ya. Ada Pak Setio Hajar Dewantara, silakan.
3: Pak Setio, selamat.
2: Iya.
3: Pak Setio, selamat gini, selamat ya, hari gini.
2: Selamat dini hari. Iya, Bu.
3: Selamat pun ya, selamat hari lahir Pancasila ya, walaupun sudah berapa tempat ya, Pak Setio.
2: Iya,
3: kemarin berapa hari lalu sempat dengar ini apa, dengar ada dalam Pak Setio dalam acara apa tuh, update tuh di Pro 3 tuh Bung Rudi.
1: Iya.
3: Sebagai masyarakat ya Pak Setio ya, untuk saat ini, sampai saat ini sebagai masyarakat kecil lah, cuma bisa jadi penonton dan menikmati menikmati bagaimana penyelenggara negara, bagaimana orang yang dipercaya untuk memegang apa namanya kekuasaan begitu ya, kok semangat patriotiknya tuh seperti yang Pak Setio tadi utarakan itu boleh dibilang minim sekali Pak. Ini yang terbaru ya, yang terbaru yang begitu dipercaya, tapi akhirnya harus pakai rompi pink ya, begitu ya Bung Rudi ya. Sementara para murid harus apa namanya keracunan, tapi ternyata yang dipercaya negara.
1: Okay.
3: Malah asik-asik dengan main golf.
1: Artinya perilaku koruptif begitu ya Bu ya, masih terjadi. Jadi, ya. Oke. Okay. Ya, kemudian?
3: Ya, sebentar. Sebagai rakyat nih Pak Setio ya, saya pribadi rindu sosok seperti Bung Hatta, Jenderal Sudirman, Pak Hugeng dan yang lain-lain masih banyak sekali. Dan karena semangat patriotiknya dalam membela negara itu dengan kejujuran, kebijakan dan kesederhanaannya itu sampai saat ini tuh sepertinya belum ada. Tanggapan Pak Setio, Bung Rudi dengan tim. Selamat
1: baik.
3: Dini hari.
1: Iya, terima kasih Bu Dinda, selamat dini hari. Satu pendengar lagi Pak Soleh di Pasuruan Jawa Timur. Selamat pagi Pak Soleh.
4: Halo, Assalamualaikum Bung Rudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum Pak Setio.
2: Iya, waalaikumsalam Pak.
4: Kalau dari saya ya Bung Rudi ya, kalau hanya mendengarkan Pancasila itu hampir tiap hari ya Bung Rudi di sekolah. Kalau kita ngantar sekolah itu semua anak-anak disuruh membaca. Tapi ya itu tadi, saya kan sering bilang bagaimana sih cara menanamkan asli Pancasila. Itu kan banyak itu, sila pertama itu aja kalau dibahas itu mungkin gak selesai 1-2 jam itu Bung Rudi ya. Sampai sila kelima itu misalnya, itu anak-anak kita gak bakalan tahu. Padahal ya kan saya juga pernah, saya tanya itu sama keponakan saya yang sudah kelas 4 SD ya, apakah tahu semua itu. Dia gak tahu, dia hanya bisa hafal membacanya saja. Nah sekarang untuk mulai dari, kalau sila pertama mungkin insya Allah masih ada ya, masih banyak yang, tapi untuk sila ketiga ini sudah kayaknya sudah minim di negara kita, Bung Rudi. Apalagi kalau menyangkut gotong royong ya segala macam, apalagi dalam apa aparat penegak hukum kita yang kurang signifikan dalam menangani soal hukum ya di negara kita, itu yang harus diperbaiki dipandang dari segi Pancasila. Mungkin sekelumit itu Pak Setio, Bung Rudi. Terima kasih atas waktunya.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setio, silakan mungkin bisa memberikan tanggapan apa yang disampaikan Pak Ismail, Ibu Dinda, kemudian Pak Soleh. Silakan Pak.
0: Iya, lagi-lagi yang menjadi kepedulian bersama kita adalah soal penghayatan nilai-nilai Pancasila, kan Bung Rudi ya.
1: Iya.
0: Bagaimana setiap langkah kita landasannya adalah Pancasila, dalam hal ini nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan ini tidak hanya ada di bibir, tidak hanya di kepala, tapi terrealisasikan dalam perilaku kita dalam keseharian. Nah, sekali lagi ini memang soal pendidikan, soal bagaimana semakin banyak orang menghayati nilai luhur ini. Dan memang ini bukan perkara gampang, jadi karena mendidik orang itu sangat susah.
1: Mm-hmm.
0: Ya, saya seorang pendidik gitu ya. Ya, saya punya pengalaman mengasuh ribuan orang gitu ya. Dan memang bukan perkara yang mudah membuat orang itu, misalnya beginilah ya, tidak egoistik, tidak hanya mikirin diri sendiri, tapi sadar bahwa hidupnya untuk kemaslahatan banyak orang. Bagaimana punya jiwa patriotik, bagaimana punya jiwa berkorban untuk bangsa negara, itu sangat tidak mudah.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah sekali lagi, ini soal keteladanan dan soal kemudian sistem, soal mekanisme, soal metode. Nah, memang kita harus mendaya gunakan semua potensi yang ada di negara kita, Bung Rudi.
1: Yeah.
0: Saya kasih contoh begini ya. Kawasan seperti Desa Cipta Gelar gitu ya.
1: Cipta Gelar.
0: Pasti benar
1: ya.
0: Kan, gitu ya. Bagaimana mereka coba untuk hidup selaras dengan alam.
1: Ya.
0: Mereka menghayati sisi ketuhanan yang Maha Esa dengan cara-cara tradisi dan kebudayaan lokal ya. Yang
1: kearifan lokalnya masih ya.
0: Kearifan lokal yang sangat luhur.
1: Nah. Ya.
0: Mereka Pancasilais gitu ya. Kemudian orang-orang yang kita sebut sebagai orang Samin gitu ya. Mm-hmm. Itu kan mereka punya sikap hidup yang merupakan antitesis dari dunia modern yang sudah tergesa-gesa, yang mengejar materi gitu ya. Sementara mereka yang dikedepankan soal ya
1: kebersamaan,
0: kebersahajaan, kebersamaan, kemudian kedekatan dengan alam. Nah, praktek-praktek begini mestinya yang kemudian diekspos secara luas ya. Nah, kita punya model-model seperti ini. Ini pasti semua kawasan ada, dari Sabang sampai Merauke. Jadi lokal wisdom itu pasti ada. Yang kedua, bagaimanapun juga kita ini kan detik ini ya adalah masyarakat yang agamis ya. Jadi mayoritas orang memang hidup dengan agama, hidup dengan nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak kecil. Nah, ini tinggal bagaimana masing-masing agama, masing-masing pemukanya itu mengedepankan hal-hal yang esensial, bagaimana segala ritual yang diajarkan itu berdampak langsung kepada pembentukan karakter. Jadi tidak hanya orang diajak ritual tanpa ada dampak yang nyata di dalam membangun karakter. Dan tepat pada titik ini memang semua orang harus berefleksi, karena tidak gampang menemukan juga agamawan yang punya integritas. Tidak gampang, Bu. Ini di semua ini kita punya problem gitu ya. Nah, kembali ke kita sendiri, apa yang bisa kita kontribusikan? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kami Pusaka Indonesia tidak hanya ingin bicara tentang Pancasila, kami ingin hidup dengan Pancasila. Ya, makanya kami melakukan banyak kegiatan gitu ya, yang itu memberi ruang pada siapapun untuk berkontribusi buat bangsa dan negara.
1: Mm-hmm.
0: Apa sih yang dibutuhkan dari orang-orang untuk bisa terlibat di dalam hal seperti ini? Sebetulnya keterpanggilan. Mau nggak dia untuk membuka dirinya bahwa hidupnya tidak hanya untuk mengejar apa yang menjadi ambisinya, egonya, gitu ya. Tapi hidup harus bermakna, hidup harus berguna buat bangsa dan negara. Nah, kami memberikan ruang-ruang itu, Bung Rudi. Dan kita harus bersyukur gitu ya. Ternyata masih ada ya kan kader pusaka ini belum ya. Banyak tapi kan sudah ratusan lah di banyak tempat dan bagaimana mereka terus berkiprah gitu ya di berbagai sektor gitu ya.
1: Ya.
0: Ya, saya berharap suatu saat kader kita juga semakin banyak orang yang mau memberikan pikirannya, tenaganya, uangnya untuk republik ini dengan cara yang sukarela, dengan betul-betul semangat gotong royong gitu ya. Ya, begitu Bu Dudi. Ya,
1: nah,
0: kita butuh ini nanti menyebar semakin luas.
1: Ya. Bisa berbagi nih Pak, di sini Pak ya, di forum kita ini, diskusi kita ini. Nah, seperti yang tadi saya tanyakan, artinya Pak, modal dasar atau karakter utama apa yang memang harus dimiliki jika seorang ingin menjadi kader dalam gerakan tersebut Pak?
0: Iya, modal dasarnya itu tadi Pak. Mau mengikuti panggilan hatinya.
1: Oke.
0: Untuk tidak hanya memikirkan dirinya dan keluarganya, tapi mau juga memikirkan nasib bangsanya, nasib negaranya. Punya kepedulian kepada nasib sesama, punya kepedulian kepada lingkungan yang rusak, punya kepedulian kepada kondisi peradaban yang memang harus diperbaiki. Jadi memang itu syarat utama, syarat keterpanggilan itu mutlak ya. Gitu. Tanpa itu bagaimana orang mau beraksi melampaui kebiasaan sehari-harinya. Itu Bung Dedi.
1: Nah, dalam memberikan pemahaman kepada kader-kader di Pusaka Indonesia ini Pak Setio, cara memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu betul-betul masuk ke dalam hati yang seperti Bapak sampaikan tadi, dan juga tentu perilaku sehingga tidak hanya semata dalam tataran verbalistik saja. Bagaimana nih Pak konkretnya nih?
0: Iya, ini Bung Dedi. Jadi kan memang targetnya kita nilai Pancasila ini terhayati, terinternalisasi, dipraktikkan dalam keseharian. Salah satunya misalnya adalah semangat gotong royong kan. Itu sangat kelihatan kalau di Pusaka Indonesia. Nah, bagaimana nilai ini terbentuk? Sekali lagi, memang ada mekanisme pendidikan gitu ya, yang basisnya adalah keteladanan. Jadi saya sebagai pendiri pusaka harus menunjukkan pada mereka, saya yang lebih dahulu menghayati nilai itu, mempraktikkan itu sehingga orang lain tinggal mengikuti. Kedua, kan kita ini punya nilai-nilai spiritual ya. Jadi kita ini hidup dengan kesadaran ketuhanan yang betul-betul ya kita jalankan. Nah, ini kata kunci Bung Dudi. Jadi kalau kita melihat struktur sila Pancasila ini, saya sangat salut kepada siapapun yang telah menyusunnya, karena memang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi bagaimana orang dia bisa bersikap adil? Tentu saja karena dia menyadari keadilan Tuhan. Bagaimana kemudian menghayati Tuhan yang serba adil pada siapapun, dan watak adil itu kemudian dihayati, dipraktikkan oleh dia sebagai manusia yang telah mendapatkan keadilan dari Tuhan. Bagaimana orang punya rasa kemanusiaan? Tentu saja karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagaimana karakter kasih ya, sayang gitu ya, itu disadari di setiap tarikan dan hembusan nafas. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang harus digali lewat renungan, lewat yang disebut sebagai ritual atau apapun juga itu ya, yang ada pada berbagai agama dan tradisi ya. Nah, kalau kita bahasa generiknya atau bahasa umumnya, itu kan hening cipta. Jadi hening cipta yang kami praktekkan itu membuat kita menghayati keberadaan Tuhan yang nyata. Kita sadar bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas kita itu Tuhan selalu mengasihi. Ya, tanpa diskriminasi. Kita bersyukur, kita berterima kasih atas segala anugerah Tuhan. Nah, kemudian terpancu untuk bagaimana dengan semua anugerah Tuhan itu kita bisa membalasnya gitu ya. Bisa memberikan sesuatu yang berharga buat kehidupan, karena kita sudah dikasih banyak hal. Dan prakteknya nanti lama-lama kalau orang menyadari Tuhan yang nyata, hidup dengan kasih gitu ya, hidup dengan kasih sayang gitu ya, dengan kesadaran akan rahmatnya Tuhan, itu nggak punya ketegaan untuk berbuat jahat, Budi. Nggak tega untuk korupsi, karena apa gitu ya, kita akan sakit sendiri ketika kita korupsi, karena badan kita udah menjadi sangat peka, tidak mau lagi melakukan tindakan-tindakan yang jahat, menyakiti orang lain dengan perilaku yang tidak adil. Itu Bung Rudi.
1: Tetapi ini kan tidak mudah Pak ya, menekankan faktor.
0: Sangat tidak mudah. Makanya memang ini kita butuh
2: proses panjang ya, memang tidak mudah.
1: Itu mungkin baru dalam cipta hening tadi Pak, baru untuk diri sendiri. Nah tentu kan harapannya bagaimana hal ini pun nanti menjadi sebuah perilaku yang menjadi contoh atau teladan bagi paling tidak lingkungan kecil sekitarnya. Nah bagaimana mengimplementasikan itu untuk bisa menjadi sebuah tindakan yang nyata tadi ini, Pak Setio?
0: Iya, makanya gini Bung Rudi, kita punya slogan itu kan hening dan beraksi.
1: Hening
0: kalau
1: dan beraksi.
0: Kalau hening itu kan sesuatu yang kontemplatif ya, orang nggak akan bisa lihat kan.
1: Iya.
0: Kita bisa lewat berbagai cara lah hening itu. Orang sholat ya, orang ke gereja, itu kan sebetulnya cara-cara kita untuk masuk ke dalam keheningan. Tapi kan orang nggak bisa lihat. Orang akan lihatnya di aspek perilaku, aksi kan. Nah makanya kita bolak-balik Rudi. Jadi kita mengajak orang untuk kontemplatif, tapi juga jangan lupa yang namanya karakter dibangun lewat aksi. Ya, ya kan kita bisa tentang pergerakan kan. Makanya kita yang sudah kita lakukan bersama dan ini bisa dicontoh oleh semua orang dan sebetulnya juga banyak orang sudah melakukan dalam skala yang lebih parsial gitu ya. Bagaimana sih kepedulian kita kepada lingkungan, kepada masalah sampah, kepada mata air ya, budaya, kepada tanah-tanah yang gundul gitu ya, kepada kebudayaan kita yang sebetulnya kita kaya tapi kurang dieksplorasi ya. Itu kita lakukan dengan sangat militan Bung Rudi.
1: Nah,
0: saya kasih contoh misalnya ya. Kita kalau ada kegiatan, nanti kita bisa buktikan bersama Bung Rudi, kan kita punya kerjasama untuk acara Gita Fest.
1: Ya. Gita Fest, lagu kebangsaan
0: ya,
1: itu
0: kan tanggal 11 Juni.
1: Iya.
0: Nanti kita buktikan Bung Rudi bagaimana kader kita kalau bikin kegiatan itu selalu sangat concern dengan soal sampah. Kita punya divisi khusus penanganan sampah ketika acara itu berlangsung. Bagaimana sampah harus dipilah, setiap hasil pemilah sampah harus diolah gitu ya. Itu kan menjadi hal sederhana. Bagaimana orang yang tadinya itu katakanlah tidak peduli pada hal begitu menjadi tergerak untuk peduli ya. Bagaimana orang rela menjadi penjaga tempat sampah gitu ya. Itu kan bukan perkara gampang menurut dia, tapi kita bisa melakukan itu. Nah bagaimana orang mau gotong royong, yuk kita sameran supaya kita bisa nanam hutan lagi. Itu kan gak gampang menurut dia, tapi kita bisa. Nah hal-hal saya begitu yang harus kita kemudian wujudkan.
1: Memberikan dampak positif bagi sekitar.
0: Betul, itulah pusaka
1: Indonesia itu Pak yang dimaksud.
0: Iya, dan saya sebetulnya kan melihat banyak teman-teman juga di luar sana juga melakukan hal yang sama. Nah ini tinggal diagregasi. Jadi bagaimana watak-watak patriotik, watak-watak suka berbagi ini diorkestrasi lah gitu ya, supaya menular. Karena kebajikan itu menular Bung Rudi, sama dengan kejahatan.
1: Bisa dikatakan satu tindakan keteladanan ini sangat ampuh Pak ya, untuk yang tadi disampaikan pendengar kami membumikan
0: Pancasila. Apalagi kalau yang memberikan keteladanan ini adalah mereka yang ada di kekuasaan, itu akan lebih efektif lagi.
1: Karena punya perangkatnya lebih besar.
0: Banyak orang kok, apalagi kalau dia
1: punya perangkat yang lebih lengkap ya. Tapi ngomong-ngomong ini Pak Setio, sebenarnya kalau dalam pemikiran Anda sendiri, artinya seperti apa berarti model kepemimpinan atau leadership khas Nusantara, khas Indonesia yang diajarkan dan diterapkan?
0: Kan kami juga sangat serius mendalami soal ini karena kita ingin ada kepemimpinan khas Nusantara. Ya tentu akan ada banyak teori, banyak konsep ya. Tapi yang sangat akrab dengan saya kan memang yang berangkat dari budaya Jawa kan. Jadi kalau di dalam budaya Jawa itu pemimpin itu betul-betul harus menjadi Ratu Pandito. Pemimpin itu harus menjadi Satria Pandito Sinisian Wahyu. Jadi orang itu menjadi pemimpin, dia harus punya watak yang bijaksana. Kata pandita itu mewakili kebijaksanaan. Bagaimana dia punya karakter yang luhur, punya keadilan, punya kasih sayang, punya kepedulian, punya pengayoman, dan seterusnya. Nah, ada kata kunci, Sinisian Wahyu. Jadi setiap pemimpin itu harus didampingi oleh wahyu, oleh petunjuk langit. Ini kan bahasa simbolik, sebetulnya ini bicara bagaimana dia tidak pernah terpisahkan dari kesadaran akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak pernah kemudian alfa atau abai untuk mendengarkan suara Tuhan yang muncul di relung hatinya. Pemimpin harus kalau merujuk pada Pancasila itu hidup dengan hikmat kebijaksanaan. Rudi bisa selami apa itu hikmat, apa itu hikmat kebijaksanaan. Itu pasti berkaitan tidak hanya tentang akal budi, tapi tentang suara Tuhan yang muncul dari seluk hati masing-masing.
1: Ini bagian itu harus begitu, bagian gitu, filsafat ya. Ketika, kebijaksanaan iya. yang sangat menarik ini Pak Setio. Artinya betul.
0: Jadi
1: mungkin bisa disederhanakan, mohon dikoreksi nih Pak ya. Seorang pemimpin seringkali diuji oleh ego dan kepentingan pribadi mereka. Nah,
0: betul.
1: Bagaimana melatih mental kepemimpinan yang tadi Bapak katakan tulus, kebijaksanaan, kemudian melayani dan bukan untuk dilayani, Pak. Gimana?
0: Iya, begini Bung Rudi. Yang namanya karakter itu hasil pembiasaan. Jadi pemimpin itu menjadi tulus, menjadi melayan itu karena terbiasa. Makanya itu dididik sejak kecil, sejak remaja, sejak muda gitu ya. Karena mengubah orang tua itu lebih susah. Sudah sangat mendarah daging kan karakternya. Nah, kan gitu. Nah, memang kita bicara hal yang realistis menurut dia bahwa bagaimana pemimpin itu punya ketulusan, punya kebijaksanaan, punya keadilan. Ya, digembleng sejak dia belum menjadi pemimpin dalam arti yang formal ya. Semenjak dia menjadi orang biasa, semenjak dia menjadi orang kecil. Itu digembleng dulu. Yeah. Nah, makanya kami di Pusaka Indonesia punya concern tentang itu. Kita tidak peduli nanti kita akan menjadi apa gitu ya. Tapi sejak hari ini kita harus belajar tulus. Sejak hari ini kita harus belajar peduli pada bangsa dan negara. Sejak hari ini kita harus belajar mengayomi siapapun tanpa diskriminasi.
1: Okay.
0: Dan tidak bisa tidak, itu harus dimulai dari pemimpinnya yang sekarang ada. Dalam hal ini memang, kalau di Pusaka Indonesia itu tetap keteladanan itu hal yang paling krusial.
1: Yeah.
0: Dari saya menjalankan semua hati, saya kemudian punya lingkaran inti menjalankan sepenuh hati, terus melebar. Nanti semakin banyak orang akan sama-sama menghayati nilai itu, Bung Rudi.
1: Ah, menarik ini Pak. Kalau kita peras Pak, obrolan kita malam hari ini Pak, apa satu kalimat yang paling bisa mewakili atau merangkum arti menjadi seorang manusia Nusantara yang sejati?
0: Ini soal kita punya keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan ya. Jadi memang nilai-nilai luhur ini harus kita hayati dan outputnya adalah laku yang penuh dengan kebajikan, laku yang non-egoistik. Seperti tadi Bung Rudi juga sampaikan, pemimpin itu kan tantangannya
1: ego dan kepentingan pribadi.
0: Kalau sudah tergoda oleh kepentingan egoistik, kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan keluarga.
1: Artinya kita tidak bisa lagi melihat kebijaksanaan di situ.
0: Iya, betul. Lagi-lagi, ya, solusinya apa? Yaitu tadi, pemimpin itu harus merenung dulu dengan dalam sebelum mengambil keputusan. Apakah keputusan ini atas dasar egonya atau atas dasar kepentingan rakyat? Tapi sekali lagi ini nggak bisa muncul kalau nggak dilatih. Jadi kata kuncinya adalah mari kita berlatih semenjak saat ini juga. Tidak peduli usia kita berapa, tidak peduli kita jabatannya apa. Karena Indonesia Nusantara ini membutuhkan patriot yang dia menjadi orang yang menyalakan pelita, menyalakan api, menyalakan cahaya untuk menginspirasi banyak orang dengan perilakunya yang selaras. Begitu Bung Rudi.
1: Sebagai penutup obrolan kita Pak, pesan atau harapan besar dari Pak Setio dan juga Pusaka Indonesia, mungkin bagi kita semua, pendengar kami, masyarakat umum, untuk bisa menjadi pemimpin masa depan, paling tidak di lingkungan terkecil masing-masing ini Pak.
0: Ya, kita mulai lakukan yang terbaik yang kita bisa, tanpa kalkulasi untung rugi buat pribadi kita. Itu bisa dilakukan oleh siapapun. Apa yang kita bisa lakukan sesederhana ngambilin sampah di depan rumah gitu ya, supaya halaman rumah kita bersih, itu kita bisa lakukan Bung Rudi. Kita juga bisa punya kepedulian kalau ada tetangga kelaparan, ya kita yang duluan untuk membantu dia, nggak usah bicara soal bantuan pemerintah. Kita bisa membantu mereka yang kelaparan di sekitar kita. Itu yang kita lakukan Bung Rudi. Ya itu dulu hal sederhana lah. Nanti itu akan menjadi sebuah gelombang kebajikan yang melebar, meluas.
1: Ini topik eksistensialisme yang sangat menarik malam hari ini Pak. Ala Pusaka Indonesia yang tentu banyak penjabaran tadi sifatnya komunal, kemudian terhubung dengan alam. Dan manusia menemukan makna keberadaannya bukan menyendiri, melainkan saat dia bergotong royong, merawat betul. Bumi tempat dia tinggal, tempat dia berpijak dan menyelaraskan diri dengan semesta. Itulah makna atau nilai-nilai yang memang terkandung dalam Pancasila yang bisa kita implementasikan secara wujud, secara nyata sebagai anak bangsa Indonesia. Pak Setio, terima kasih banyak ini Pak. Perbincangannya
0: banyak,
1: pagi hari ini sangat menarik sekali dan mudah-mudahan ini menjadi trigger kita semua untuk menjadi manusia bijaksana dan kembali menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata, tidak hanya dalam tanda kutip verbalistik tadi. Terima kasih banyak Pak Setio waktunya. Salam sehat, selamat
0: salam
1: pagi.
0: Sehat selalu. Iya. Terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian tadi kami tuntaskan Kopi Pro 3 bersama dengan Indonesia Pusaka Indonesia Gemaripa, Setio Hadjar Dewantoro selaku Ketua Umum, dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam perbincangan kami di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami. Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan kami lanjutkan sesaat lagi.
5: Wawancara Pro 3. Masih ingat dengan Jamrut? Mereka balik lagi nih di tahun 2021. Pada tanggal 11 Februari 2021 yang lalu, mereka merayakan 25 tahun karya bermusiknya dengan lagu terbaru, Kau Ada Untukku. Lagunya bagus bagi saya, tapi bagaimana dengan Anda?
6: Kita

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Muhammad Isnen Suhana melaporkan selengkapnya.
1: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dapat.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
2: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
3: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp3 miliar tersebut kepada penyidik KPK.
2: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Sektor pariwisata kembali mencatat kinerja positif dan ikut menggerakkan perekonomian nasional pada triwulan pertama 2026. Ofra Regina melaporkan selengkapnya.
4: Sektor pariwisata kembali menegaskan perannya sebagai salah satu penopang utama ekonomi nasional. Dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta, Rabu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memaparkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari-April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan atau tumbuh 8,24% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di periode yang sama, devisa pariwisata juga tercatat kuat, mencapai $4,05 miliar atau sekitar Rp68,28 triliun. Capaian ini menurut Menpar tidak berdiri sendiri, melainkan ikut menggerek laju ekonomi nasional yang pada triwulan pertama 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan.
5: Yang ingin kami angkat di sini adalah kontribusi tersebut turut mendorong perekonomian Indonesia yang pada triwulan pertama tahun 2026 bertumbuh 5,61% year on year sebagaimana dipublikasikan BPS. Dari perspektif produksi, 4 lapangan usaha yang berkaitan dengan pariwisata, yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, transportasi dan pergerakan.

0: mencapai 25,34 triliun rupiah atau tumbuh 76,67% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari sisi legislatif, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa penguatan sektor ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan negara sekaligus kesejahteraan masyarakat.
1: Kita berjuang bersama-sama bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk mendapatkan penghasilan negara, terutama dari pariwisata. Kalau pariwisata kita ini naik, maka tentu income negara kita juga akan menjadi baik. Dan itu dirasakan bukan oleh pemerintah, tetapi justru oleh masyarakat penyedia sarana-prasarana untuk pariwisata itu.
0: Menurutnya, pengembangan pariwisata perlu terus didorong karena memiliki efek berganda yang luas, mulai dari tumbuhnya aktivitas usaha hingga meningkatnya penyerapan tenaga kerja di berbagai destinasi wisata. Komisi 7 DPR RI berharap momentum positif ini dapat terus dijaga sehingga sektor pariwisata semakin kuat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di periode berikutnya. Dari Jakarta, Over Regional Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
1: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1960.

0: karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
1: Catatan Peristiwa.
2: Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dari peristiwa Konferensi Stockholm, Swedia pada tanggal 5 Juni tahun 1972. Program Lingkungan Hidup PBB menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum untuk menonjolkan isu-isu kritis terhadap kerusakan lingkungan hidup, misalnya tentang rusaknya lapisan ozon bumi, masalah limbah berbahaya, dan pemanasan global. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia pada 5 laki-laki homoseksual di Los Angeles. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV 1 dan HIV 2. HIV 1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV 1 adalah sumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia. Sementara HIV 2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya mama masih ada, pasti mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
4: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
5: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
6: Bang! Santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
5: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
6: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
5: Lah, kok gara-gara abang?
6: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
5: Lah, apa hubungannya?
6: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
5: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
6: Bukan global, Mak.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terdengar 72% publik puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran jadi tema poin kita pada malam hari ini, di mana survei yang diselenggarakan Poltreking Indonesia pada 11 hingga 17 Mei 2026 menunjukkan 72,2% responden puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Faktor-faktor yang menyebabkan rakyat puas terhadap kinerja Prabowo Gibran adalah bantuan pemerintah yang dianggap tepat sasaran, yakni sebesar 14%. Lalu di bawahnya adalah program makan bergizi gratis atau MBG yang juga menopang kepuasan terhadap kinerja Prabowo Gibran. Lalu di bagian ketiga ada kepemimpinan yang tegas dan berwibawa. Faktor-faktor lain yang cukup signifikan ada soal ekonomi juga di 9,4% dan seterusnya. Alasan-alasan lain dari akses pendidikan, jaminan layanan kesehatan, kinerja yang terbukti. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando.
2: Mas Lukman dan seluruh pendengar Pro 3, salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, bagaimana menyikapi survei dari Poltreking yang mengatakan 72% publik puas dengan kinerja Prabowo Gibran. Sementara permasalahan dan kalau kita lihat ruang publik, apalagi di media sosial, ini masih banyak PR yang perlu dibenahi.
2: Ya, tentunya ketika hasil survei mengatakan sekitar 72,2% menyatakan kepuasan terkait dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini dilakukan evaluasi karena kan masih ada sekitar 28% lagi yang tidak puas terkait dengan kinerja pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena kalau kita lihat seperti tadi dikatakan oleh Mas Lukman, banyak kritik, masukan, evaluasi terkait dengan kinerja dari pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini di media sosial. Ini kan harus menjadi perhatian. Jadi jangan sampai masukan-masukan yang diberikan, kritik-kritik yang dilakukan itu diabaikan begitu saja. Supaya pemerintahan ini semakin bisa memenuhi tingkat kepuasan masyarakat. Walaupun saya yakin tidak ada pemerintahan yang akan mencapai sampai 90% atau sampai 100%. Tetapi penting bagi pemerintah untuk mendengarkan terkait dengan masukan-masukan, kritikan-kritikan, baik itu yang dilontarkan oleh para akademisi, para politisi, para pengamat ataupun masyarakat melalui media sosial, supaya ada perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi jangan menganggap siapa yang melakukan kritik atau yang kontra itu sebagai lawan, tapi terus dirangkul dan juga didengarkan apa yang menjadi masukan-masukan supaya tingkat kepuasan masyarakat itu semakin meningkat. Karena kalau kita lihat dari hasil survei poll tracking itu juga sebelumnya itu kan ini terjadi penurunan. Kalau sebelumnya kan sekitar 74% dan sekarang itu 72%, walaupun disampaikan ada margin of error-nya ini, tetapi ini kan tetap juga harus menjadi perhatian penting dari pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran supaya jangan sampai terjadi penurunan lagi ke depannya ketika dilakukan survei.
1: Kalau dari Rumah Politik Indonesia menyoroti dari sektor mana, Pak, yang memang masih perlu dibenahi?
2: Saya kira banyak yang hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini, terutama yang sekarang menjadi perhatian terkait dengan ekonomi. Walaupun kalau saya lihat ya, berdasarkan hasil survei ini, ekonomi menempatin urutan keempat yang mendapat sekitar 9,4%. Ya. Tetapi ini kan kalau kita lihat realitas sekarang ini, bagaimana fakta di lapangan terkait dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat bawah, itu kan sesuatu yang harus diperhatikan oleh pemerintahan Pak Prabowo, terutama tim ekonomi, Pak Purubaya, supaya bagaimana keadaan ekonomi ini bisa semakin stabil, dan ketika ekonomi stabil tentunya akan berpengaruh ke semuanya, baik itu keamanan, baik itu situasi politik. Terus kemudian walaupun pada saat ini Pak Prabowo sudah melakukan perbaikan terkait dengan MBG salah satu program prioritas, tetapi program-program prioritas lainnya ini harus menjadi perhatian beliau. Misalnya seperti Koperasi Merah Putih. Ini kan harus menjadi perhatian juga karena kalau kita lihat dan saya juga melihat bagaimana tanggapan masyarakat, respon masyarakat terkait dengan pengadaan operasi Merah Putih, dan juga bagaimana informasi-informasi yang tersampaikan kepada beliau itu jangan sampai hanya ABS atau Bapak Senang, itu misalnya terkait dengan harga LPG misalnya, yang saya ambil contoh di di Koperasi Merah Putih yang dikatakan 16.000, apakah nanti pada saat realisasi ketika masyarakat membeli itu tetap segitu. Jadi saya berharap jangan sampai seperti banyak terjadi manipulasi-manipulasi informasi-informasi yang tidak benar kepada Pak Prabowo, seperti pada saat adanya laporan-laporan masalah MBG, jangan sampai terjadi di Koperasi Merah Putih ataupun program-program lainnya, supaya ini Pak Prabowo itu betul-betul memperhatikan, melihat realita di lapangan seperti apa. Jangan sampai terjadi lagi asal Bapak Senang, sehingga informasi-informasi bohong ini kan, ataupun informasi-informasi yang tidak benar ini mengakibatkan masyarakat menjadi tidak percaya, ataupun tingkat kepuasan kepada pemerintahan Pak Prabowo ini akan semakin tergerus ke depannya. Dan kita tentunya di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini, pemerintahan ini akan bisa berjalan baik sampai di akhir periode, karena tentu ini kan kita semua mengharapkan semua baik, karena kita semua juga yang akan merasakan ya kalau terjadi sesuatu yang tidak baik, kondisi ekonomi, keamanan, politik yang tidak baik, kita sendiri yang merasakannya. Tetapi kalau kondisi ekonomi, politik, keamanannya semua baik, kita juga yang akan mendapatkan manfaatnya. Jadi sama-sama kita menjaga, tetapi kembali lagi kritik tetap perlu dilakukan, dan pemerintah harus tetap mendengarkan apa masukan-masukan kritik yang diberikan, upaya dilakukan perbaikan ke depannya.
1: Baik,
2: Mas Lukman dan Mas Nindi, jadi termasuk juga para pendengar yang memberikan responnya. Jadi kalau kita dengarkan, ini kan respon positif sebenarnya yang disampaikan oleh para pendengar, tetapi ada harapan-harapan juga terkait dengan bagaimana terkait dengan komitmen dari pemerintah ini, misalnya terkait dengan lapangan pekerjaan. Jadi memang sebuah kebutuhan, dan ini salah satu janji politik Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ketika masih pada kampanye yang lalu, sehingga bagaimana ini bisa direalisasikan. Jadi kalau saat ini pemerintah sedang berupaya, misalnya ketika melakukan kunjungan luar negeri untuk menarik investasi, untuk bisa datang ke Indonesia, ini kan bagian dari upaya untuk melakukan itu, supaya ketika semakin banyaknya investasi, investor datang ke dalam negeri, dan akan semakin banyak peluang-peluang kerja. Makanya kita harus sama-sama juga menjaga stabilitas keamanan kita, stabilitas politik, supaya apa? Supaya pihak luar negeri ataupun investor dari luar negeri itu semakin percaya untuk bisa untuk berinvestasi kepada kita, termasuk juga bagaimana kita menjaga situasi lingkungan kita untuk orang-orang yang berinvestasi, untuk para pelaku ekonomi, supaya apa? Supaya mereka merasa nyaman untuk berinvestasi di Indonesia, dan tidak akan terjadi penutupan dan yang akibatnya terjadi PHK. Ini yang juga harus sama-sama kita lakukan, kita jaga, tidak hanya menuntut kepada pemerintahan, tetapi masing-masing juga memiliki peran untuk bagaimana supaya situasi ekonomi, politik, keamanan itu bisa terjaga, bisa stabil, dan apa yang kita harapkan terkait dengan lapangan pekerjaan, terkait dengan masalah ekonomi, betul-betul bisa tetap stabil, walaupun memang tugas berat ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintahan, tetapi semua masing-masing memiliki tanggung jawab. Dan terkait dengan masalah ekonomi, ini ya memang sangat dirasakan oleh masyarakat, apalagi ketika ibu-ibu pergi ke pasar, terjadinya peningkatan kebutuhan ya, yang tadinya misalnya sekali belanja cukup sekian tetapi akibat situasi saat ini terjadi peningkatan yang sangat-sangat dirasakan, dan ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintahan Pak Prabowo. Bila perlu Pak Prabowo, penting untuk melakukan bagaimana sebenarnya keberhasilan dari kerja-kerja dari tim ekonomi ini, secara berkala dilakukan evaluasi. Kalau memang ada sesuatu yang perlu dilakukan perombakan, silakan secepatnya dilakukan perombakan, karena bagaimanapun juga ini kan dengan bagaimana pemerintahan ini semakin dipercaya oleh masyarakat. kalaupun tadi misalnya tingkat kepercayaan itu ada sekitar 72% sekian, tentu ini, ya seperti tadi dikatakan oleh pendengar, harus tetap dilakukan evaluasi supaya bagaimana paling tidak bisa bertahan tingkat kepuasan masyarakat itu kalaupun tidak bisa ditingkatkan. Dan jangan semakin menurun kan gitu, karena kalau kita lihat kan ada terjadi penurunan sekitar 2% itu tadi. Dan ini harus dijaga juga terkait dengan kekompakan dari apa tim yang ada di kabinet. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh salah satu Menko misalnya, ego sektoral ini yang sangat kentara, misalnya sangat dirasakan oleh salah satu Menko. Ini kan jangan sampai terjadi dan jangan sampai terungkap kepada publik sehingga apa? Sehingga masyarakat menjadi bingung terkait dengan bagaimana kerja-kerja dari para pembantu presiden ini. Dan akhirnya masyarakat melihat bagaimana kemampuan dari seorang pemimpin yang saat ini memimpin terkait dengan mengatur para anggota kabinetnya supaya tetap kompak, tetap solid, agar kerja-kerja itu bisa maksimal dilakukan.
1: Pak Fernando, kalau kita lihat ini ya untuk di bagian ketiga ini ada terkait dengan kepemimpinan yang tegas dan berwibawa. Justru dinamika hukum yang ada ini kan kita ketahui Pak Prabowo juga, pemerintah Pak Prabowo tidak memandang bulu gitu ya, siapapun bisa dihukum. Ini justru ada di peringkat ketiga melebihi MBG yang justru memiliki dinamika yang luar biasa ini di kalangan masyarakat. Gimana Pak Fernando melihat ini?
2: Ya, saya kira wajar, karena begini, Mas Lukman, kalau kita lihat kan ada sekitar 10,6%. Ini wajar saja ketika kepemimpinan beliau ini masih belum menempati tingkat pertama, karena apa? Karena masyarakat kan selama ini menantikan ketegasan beliau terkait dengan misalnya persoalan hukum yang berulang kali beliau sampaikan, dan itu disampaikan sebelum menjadi presiden, bahwa beliau akan melawan korupsi. Tetapi kan masyarakat menanti, kapan sih waktunya Pak Presiden ini, Pak Prabowo, untuk mengeksekusi terkait dengan perlawanan beliau terkait dengan korupsi. Gitu. Dan ini baru terwujud belakangan ini kan gitu, baru betul-betul dirasakan oleh masyarakat belakangan ini. Dan ini sudah survei sudah lewat.
1: Sudah lewat ya. Justru kalau survei ini belum ini mungkin bisa peringkat pertama ini Pak ya.
2: Mungkin bisa peringkat pertama maksudnya. Jadi memang inilah tingkat ketepatan, kecepatan untuk mengeksekusi apa yang dijanjikan itu. Ini berpengaruh terkait dengan bagaimana kepemimpinan seseorang. Dan itu juga yang saya perhatikan. Kenapa tingkat kepemimpinan ini di urutan ketiga dan mendapatkan 10,6%. Saya berharap semakin ke depan Pak Prabowo akan semakin menunjukkan bagaimana kepemimpinan beliau sejatinya, bahwa memang beliau seorang yang tegas, seorang yang memiliki karakter untuk melawan korupsi dan betul-betul menepati apa yang sudah dijanjikan, termasuk misalnya realisasi tentang rumah bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Gitu. Ini kan harus betul-betul direalisasikan, karena sampai saat ini hanya seremonial-seremonial yang dilihat oleh masyarakat, tetapi bagaimana misalnya tentang wujud terkait dengan sekian juta rumah itu yang bisa dinikmat oleh masyarakat. Makanya saya kembali meminta kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terkait dengan kerja-kerja para menterinya, dan ada parameter yang dilakukan untuk bisa mengevaluasi mereka, dan ada rentang waktu yang diberikan juga, karena waktu terus berjalan, pemerintahan ini tidak terasa juga nanti akan segera berakhir di 2029. Ini sudah 2026, nggak terasa masih berhenti 2027, 2008 sudah sibuk ngurusin politik, dan akhirnya program-program yang menjadi prioritas itu sudah tidak lagi menjadi prioritas para menteri. Paling tidak selama sekitar 3 tahun ini harus 2 tahun ini harus kerja keras bagi para menteri. Kalau memang tidak mampu, ya saya berharap Pak Prabowo segera copot evaluasi mereka supaya orang-orang yang capable, orang-orang yang memang memiliki integritas dan loyalitas kepada Pak Prabowo yang mampu bekerja itu yang dipilih ke depannya.
1: Baik.
2: Supaya jangan hanya sekedar apa representasi partai politik dan orang-orang yang hanya sekedar membantu pada pilpres yang lalu, tetapi orang-orang yang memang loyal terhadap negara ini, loyal terhadap pemerintahan, dan mau bekerja sama untuk mewujudkan apa yang sudah dicita-citakan, sudah diprogramkan agar bisa terrealisasi ke depannya. Karena ini sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat itu harus dijaga tingkat kepercayaannya.
1: Iya. Baik, Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
2: Sehat buat semua.
1: Ya.
2: Sehat dan sukses selalu.
1: Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Terkait dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran atau approval ratingnya, ini adalah penilaian publik terhadap kinerja pemerintah yang menyatakan sangat puas gitu ya. Dan jika dijumlahkan total mencapai 72,2%. Sangat puas sebesar 6,2%, cukup puas 66,0% ya. Dan survei nasional di mana evaluasi kinerja pemerintah sebentar ini menyatakan kurang puas besar 23,2% dan yang sangat tidak puas besar 1,9%. Dengan demikian total masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah berada di angka 25,1%. Program-program yang langsung menyentuh masyarakat, dan dari survei ini memang yang dianggap tepat sasaran gitu ya, terkait dengan bantuan pemerintah yang dianggap tepat sasaran, lalu ada MBG, dan yang ketiga, di bagian ketiga ada kepemimpinan yang tegas dan berwibawa. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Sekjen Partai Demokrat, Pak Herman Khairon.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Herman.
4: Mas Lukman, sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Pak Herman, ya. Bagaimana Partai Koalisi melihat angka 72% ini sebagai cerminan nyata kondisi, apakah cerminan nyata kondisi rakyat di lapangan ini, Pak?
4: Ya, tentu pertama di tengah situasi global yang tidak menentu, tekanan ekonomi yang begitu kuat, dan ini rakyat masih menaruh harapan bahwa Pak Prabowo dapat melewati masa-masa sulit ini, dan tentu rakyat masih merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden masih memberikan harapan, dan tentu saat ini banyak program yang ini terasa betul oleh masyarakat secara langsung. Misalkan 60 juta MBG dirasakan, ya meskipun tentu tidak terlepas dari persoalan hari ini, hari kemarin yang menghebohkan seluruh rakyat Indonesia, tetapi program tersebut tentu dirasakan kebaikannya oleh rakyat. Kemudian dimulainya sekolah rakyat yang bisa menampung terhadap warga tidak mampu. Dan kalau boleh tanya sekarang, sekolah sampai tingkat SMA kan gratis, tidak ada pungutan apapun. Itu, jadi kalau melihat situasi itu ya, tentu rakyat masih memberikan kepercayaan bahwa Pak Prabowo masih mampu untuk melewati masa sulit ini dan tentu bisa mencapai terhadap berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai ke depan.
1: Sektor mana, Pak, yang masih menjadi perhatian utama dari Partai Koalisi untuk dibenahi dari pemerintahan Prabowo Gibran?
4: Ya, kita harus bersatu betul ya. Sekarang ini kan tidak bisa kita melewati masa sulit ini dengan hanya menyandarkan kepada Presiden ataupun pemerintah semata. Tentu seluruh rakyat Indonesia, seluruh potensi bangsa, para abdi negara di semua tingkatan, di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ini kan harus bergandengan tangan, bersatu, dan saya kira itu adalah modal dasar untuk melewati masa sulit ini. Karena kita tidak bisa pungkiri ya, bahwa dengan kenaikan harga ICP, minyak internasional akibat situasi geopolitik yang saya kira perang Amerika Israel dengan Iran yang malah timbul kembali hari ini gitu ya, dan telah menutup Selat Hormuz yang ini menjadi jalur vital suplai minyak dunia. Ini kan belum tahu sampai kapan gitu. Dan pada sisi lain ya mempengaruhi terhadap pasar keuangan, mempengaruhi terhadap ekonomi makro, dan pada akhirnya juga Indonesia terdampak gitu, sehingga nilai tukar rupiah misalkan sekarang kan jatuh di 18.000 gitu. Nah, pada sisi lain juga tentu ketidakpastian ini saya kira yang harus kita perhatikan bersama. Kita harus bergandengan tangan. Kita harus punya optimisme. Karena hal-hal seperti ini kan sudah pernah kita lewati. Krisis-krisis ekonomi yang tentu menimbulkan kekhawatiran dan menimbulkan berbagai dampak di masyarakat juga pernah kita alami. Dan kuncinya ya kalau kita bersatu bersama-sama dipimpin oleh Presiden Prabowo ke depan, tentu ada harapan-harapan yang kalau melihat dari indikator makro yang pernah disampaikan di DPR kemarin, untuk pertumbuhan kita bisa mencapai antara 5,8 sampai 6,5%, kemudian inflasi stabil, dan kita bisa melakukan ekspansi dengan meningkatkan terhadap kesejahteraan masyarakat, nilai tukar petani naik, nilai tukar nelayan naik. Tentu kan ini menjadi harapan kita bersama. Oleh karenanya, menurut saya tujuan ini mari kita saling bergandengan tangan. Kritik mungkin boleh gitu ya. Tetapi juga yang lebih penting bagaimana negara kita melewati situasi yang tidak mudah, dan tentu bisa kita kembali normal dan bisa membangun kembali bangsa dan negara ke depan.
1: Nah ini bagaimana Pak, koalisi memastikan bahwa informasi tentang kebijakan tidak hanya diterima secara positif di media tetapi juga dipahami di tingkat akar rumput ini?
4: Ya kami meyakini harapan atas ketegasan Pak Prabowo, atas kesungguhan Pak Prabowo, atas perhatian khusus kepada rakyat, kemudian selalu mengedepankan pasal 33 sebagai basis untuk membangun ekonomi rakyat, dengan menyandarkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya digunakan kemakmuran rakyat. Saya kira ini dipahami betul ya. Ya meskipun sekali lagi bahwa tekanan global sangat kuat sekali gitu. Nah tetapi saya kira bisa dilewati lah masa-masa seperti ini.
1: Nah, artinya dan banyak kebijakan
4: dari harapan rakyat.
1: Ya artinya banyak kebijakan atau program dari pemerintah pusat gitu yang menyentuh masyarakat di bawah gitu. Namun informasi ini tidak diterima secara utuh karena terdistraksi dari media sosial yang ada ini. Bagaimana Pak dari koalisi memastikan informasi kebijakan yang memang secara utuh ini bisa diterima di akar rumput ini, Pak?
4: Ya, maka itu pro kontra itu kan pasti terjadi.
1: Iya.
4: Mungkin kelas tertentu yang merasa bahwa situasi ini harus berpihak kepada kelas tertentu. Tetapi kan yang pasti bahwa sebagian besar anggaran ini kan sekarang teralokasi langsung kepada rakyat.
1: Iya.
4: Tadi saya menyebutkan 60 juta MBG sudah melayani siswa dan masyarakat tidak mampu. Kemudian sekolah rakyat sekarang sudah memulai dengan 40.000 siswa. Kemudian kesehatan gratis dan lain sebagainya. Tentu ini adalah program-program yang langsung menyentuh rakyat. Dan ya memang semestinya sekarang dimulai kembali program-program padat karya, program-program yang bisa meningkatkan daya beli, supaya juga mampu ini meningkatkan terhadap sektor produksi gitu. Dan ini harapannya ada di KDMP, harapannya ada di Koperasi Desa Merah Putih, yang ini bisa menjadi primoper pembangunan di desa-desa, bisa menjadi lokomotif pembangunan ke depan, yang saya kira memang harus ada percepatan. Bagaimana Koperasi Desa Merah Putih menjadi trigger terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bayangkan ya Mas ya, aku baru pulang dari Maluku Utara. Maluku Utara itu sekarang pertumbuhan ekonominya itu 39% gitu. Nah, semestinya kan 39% ini tercermin dari peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
1: Iya.
4: Nah, kalau kemudian tidak ada triggernya, ini bisa saja menjadi pertumbuhan yang begitu saja tidak memberikan dampak. Oleh karenanya, dengan nanti adanya koperasi Desa Muara Putih, mudah-mudahan bagian tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor mineral di sana. Gitu. Hmm. Nah, ini bisa nanti diintegrasikan, yeah, karena keterlibatan koperasi Desa Muara Putih bisa dalam berbagai sektor. Jadi kalau saat ini menganggap bahwa bansos-bansos dan program-program yang langsung ke masyarakat justru ini yang menjadi basis kepercayaan terhadap Pak Prabowo, ada harapan ke depan bahwa sesungguhnya juga values dari sumber daya alam Indonesia yang selama ini menjadi penopang terhadap kehidupan ekonomi rakyat, ya tentu nanti bisa diimplementasikan melalui lembaga-lembaga yang ada di desa.
1: Baik. Pak Herman Khairon, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Herman.
4: Diberikan kesabaran dan persiapan untuk secara bersama-sama bersatu ke depan menyongsong Indonesia lebih baik.
1: Amin, amin. Dengar Sekjen Partai Demokrat Herman Khairon.
5: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
6: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana nilai tukar dolar Amerika Serikat yang terus menguat terhadap rupiah membawa berkah bagi sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat. Laporan yang disampaikan Muhammad Halwi.
1: Angka kunjungan kita ke destinasi masih bagus.
2: Penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah memberi dampak positif bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke NTB tercatat meningkat signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB mencatat sebanyak 8.686 wisatawan mancanegara masuk melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada April 2026. Jumlah itu meningkat 35,13% dibandingkan Maret 2026 yang tercatat sebanyak 6.428 orang. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, pelemahan rupiah membuat destinasi wisata Indonesia termasuk NTB menjadi lebih kompetitif bagi wisatawan asing.
1: Ya, alhamdulillah sih kalau kayak begitu kan, di tengah situasi kondisi global yang sulit diterka dan diprediksi, angka kunjungan kita ke destinasi masih bagus. Ya, dampak daripada nilai kurs ya juga punya andil.
2: Sementara itu, Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Ia mengatakan, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili perlahan mulai membaik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Utara.
3: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April, Mei terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah, asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
2: Kenaikan jumlah wisatawan yang diikuti meningkatnya tingkat hunian hotel juga memberi dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Pemprov NTB menyatakan akan terus memperkuat kualitas destinasi wisata hingga promosi yang lebih terarah guna menjaga tren positif sektor pariwisata daerah. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Jakarta Fair Kemayoran tahun ini akan digelar selama 32 hari. Dimulai dari 11 Juni hingga 12 Juli tahun 2026. Laporannya disampaikan Noviana Gebi.
4: Ajang pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara, Jakarta Fair Kemayoran JFK 2026 akan berlangsung selama 32 hari mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di Jakarta International Expo, JXpo Kemayoran Jakarta Pusat. Pameran Jakarta Fair tersebut ditargetkan mampu menarik lebih dari 6 juta pengunjung dengan nilai transaksi 8 triliun rupiah. Demikian dikatakan Direktur Marketing JXpo Kemayoran, Ralph Schinnemann, di Jakarta, Kamis 4 Juni 2026.
5: Kita lihat tahun lalu kita mencapai kurang lebih 5,9 juta pengunjung dengan transaksinya 7,3. Of course kita harapkan tahun ini pengunjungnya akan di atas 6 juta dan mungkin transaksinya juga mendekati 8 triliun target kita. Tapi ini memang semua tergantung situasi kondisi ya. Kita juga tahu bahwa sekarang situasi kondisi dunia juga berpengaruh secara tidak langsung.

0: penambahan ke Jakarta Fair dari beberapa lokasi bisa sambung sampai ke Jakarta Fair. Haltenya akan langsung di halte yang melekat dengan pintu 2 kita.
1: Selain mencatat transaksi besar, Jakarta Fair juga dinilai memiliki dampak ekonomi yang luas karena membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM serta menciptakan lapangan pekerjaan selama penyelenggaraan berlangsung. Tahun ini, jumlah peserta meningkat menjadi 2.800 peserta dengan 1.800 stan terdiri atas 55% sektor swasta dan 45% UMKM. Tiket Jakarta Fair Kemayoran tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp40.000 untuk hari Senin, Rp50.000 untuk hari Selasa hingga Jumat, serta Rp60.000 untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah

0: peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jepang. Harap ini karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
1: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntung sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
0: Rajin Jepang ini ya.
1: Rajin.
0: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
1: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
0: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
1: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
0: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung selalu hujan.
1: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
0: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, kita bahas ya soal Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional atau BGN. Nah, sejauh mana sebenarnya apa poin-poin yang perlu diperbaiki dari BGN, belajar dari kasus yang sudah terjadi. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa Kejagung sudah melakukan penetapan tersangka terhadap 3 mantan pejabat BGN dengan sejumlah barang bukti yang sudah dimiliki oleh Kejaksaan Agung. Mengenai hitung-hitungan kerugian negara masih dihitung oleh Kejagung, dan juga berapa yang didapatkan oleh para tersangka tersebut juga masih dihitung oleh Kejaksaan Agung. Nanti kita update bagaimana informasi terkininya. Seperti biasa, kami juga sudah bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance, Sidik Pramono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sidik, ini kan dari kasus yang terjadi berarti kan ada sesuatu yang mesti diperbaiki. Contohnya dari reformasi tata kelola dan juga akuntabilitas anggaran. Nah, ini dari sisi ini saja apa yang mestinya diperbaiki sebenarnya, Pak Sidik?
2: Ya, pertama tentu kalau kita melihat bahwa kasus yang menjerat pimpinan BGN ini juga harus dilihat sebagai sebuah kegagalan tata kelola ya. Pertama ya, tentu kita harus melihat bahwa ini ada soal kebijakan atau policy, ada program dan tata kelolanya. Kalau kita melihat kebijakannya, upaya atau keinginan Presiden Prabowo untuk mengurangi masalah gizi, meningkatkan kualitas SDM, kita tentu oke di situ ya.
1: Yeah.
2: Kemudian programnya diwujudkan dengan program makan bergizi gratis. Ini ada pertanyaan juga ini, bagaimana tujuan itu diwujudkan kan, siapa dan di mananya, ini kan yeah, masih menjadi problem. Kemudian yang juga paling terlihat adalah soal tata kelola. Siapa melakukan apa, aturannya seperti apa, pengawasannya seperti apa. Dan kita tahu bahwa BGN adalah aktor kunci dalam pelaksanaan program ini. Tapi yang paling mencolok adalah dari perspektif governance adalah adanya ketidakseimbangan antara skala program yang sangat besar dengan kapasitas tata kelola yang harus dijalankan oleh BGN sebagai aktor utamanya. Anggarannya besar, tapi di sini kita melihat ada banyak problem yang menunjukkan ada gap besar di dalam tata kelola. Dan kalau kita lihat sendiri Pak Zaini,
1: yeah,
2: Presiden MBG ini kan kepala BGN kalau tidak salah di Agustus 2025 diangkat. Kemudian MBG mulai diimplementasikan Januari 2025. Dan kita tahu bahwa peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025 itu terbitnya kan belakangan gitu,
1: yeah,
2: ketika tahap ini sudah mulai berjalan gitu. Jadi di situ juga banyak sekali gap yang terkaitan dengan tata kelola, misalnya soal dulu kita pernah tahu kan soal pengawasan makanannya, kualitasnya seperti apa, kemudian juga kita mempertanyakan soal kapasitas SPPG-nya, koordinasi antar lembaganya, dan muncul belakangan soal akuntabilitas keuangannya dengan yeah, banyaknya program yang dilakukan oleh BGN
1: yang tidak sesuai dengan kebutuhan lah begitu ya, pengadaan barang jasanya ya.
2: Pertanyakannya, kemudian juga ada soal akuntabilitas, dan kemudian agak kita sesalkan dan orang juga sebenarnya sudah mempertanyakan dari dulu adalah banyaknya pernyataan dari pimpinan BGN yang kemudian ternegasikan dengan adanya penangkapan ini bahwa tidak ada kong-kong dalam penunjukan titik SPPG, kemudian juga tidak ada main-main yang lain, tetapi kemudian ini menjadi soalan, dan sekali lagi ini akhirnya kan membuat kita bertanya-tanya bahwa yeah, sebenarnya ini ada, kalau kita lihat pakai pendekatan behavioral insight kan ada problem yang sangat, menurut saya sangat mendasar, bahwa kita melihat kebijakan ini terlalu berfokus pada indikator formalnya. Artinya kan kita ingin

0: yang juga besar, kan harusnya memang ada SOP yang rigid begitu ya Pak Sigit ya. Dan istana kan sudah mengatakan bahwa pemecatan Dadan diganti dengan Bu Nani ini kan juga karena ada pelanggaran SOP. Kejagung juga menyebut itu juga, indikasinya seperti itu. Sebenarnya Pak Sidik pernah nggak melihat SOP-nya dari BGN, Pak?
1: Saya secara pribadi belum pernah, tetapi salah satu mahasiswa saya juga pernah melakukan dan juga ada SOP-nya sebenarnya. Yeah. SOP untuk pengelolaan, maksud saya di level SPPG ya.
0: Oh, SPPG-nya saja, bukan secara nasional ya, pengelolaan keuangannya saya, bagaimana saya harusnya begitu
1: belum,
0: ya?
1: Belum melihat, tetapi kalau kita secara tata kelola organisasi yang atau tata kelola organisasi publik yang baik, tentu soal transparansi itu menjadi yang sangat penting.
0: Harusnya terbuka untuk publik SOP-nya begitu, Pak Sidik?
1: Iya, itu tentu ada batas-batas di mana kita harus mendapatkan, kita sebagai publik berhak
0: harus tahu
1: informasi yang memadai.
0: Karena ini APBN kita, yang digunakan begitu ya, anggaran dari masyarakat juga begitu. Jadi, ya Mas Sidik ya.
1: Jadi ini transparansi itu tidak boleh hanya didudukan sebagai pelengkap, tapi ini sebuah persyarat. Apalagi tadi kita tahu anggarannya besar. Kemudian ya mestinya pada saat yang sama itu kebutuhan untuk melakukan pengawasan dan keterbukaan itu juga sama besarnya. Kalau misalnya kita di sektor swasta, di banyak perizinan yang dilakukan itu ada istilahnya ultimate beneficial owner ya, yang untuk menunjukkan siapa sih individu penerima manfaat paling ujung dari dari pengelolaan ini. Sekarang kan ternyata terbuka, sebenarnya ada sekian yayasan, konon ya, ini menurut keterangan Kejagung kemarin, ada sekian yayasan yang ternyata terafiliasi dengan para petinggi itu gitu. Yeah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi, kita laca lagi SPPG itu siapa sih sebenarnya pengelolanya dan lain-lain itu kan, kalau misalnya terbuka, apalagi ini kan duitnya besar sekali, bahkan sampai kemudian sebagian orang menganggap ini menggerus alokasi untuk dana pendidikan, ya mestinya pada saat yang sama transparansi itu bukan sesuatu prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar gitu. Dan di sini pemerintah juga mestinya tidak hanya fokus pada kepatuhan administratif gitu.
0: Yeah.
1: Tetapi juga memastikan bahwa ada akuntabilitas, bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara ini juga bisa ditelusuri oleh manfaatnya untuk publik dan juga terutama penerima program. Jangan sampai kemudian justru yang menjadi penerima manfaat yang menjadi sasaran utama dari program ini justru mendapatkan manfaat yang tidak lebih besar daripada pemburu rente dari program ini.
0: Ya, nah ini kan publik akhirnya bertanya-tanya, selama ini sebenarnya transparansi anggarannya bagaimana dan apakah memang pernah ada audit rutin terhadap BGN? Karena kan ini sudah berjalan hampir 1 tahun lebih ya Pak Sidik ya?
1: 1,5 tahun.
0: Harusnya kalau aturan dari negara ya Pak, setahu Pak Sidik begitu ya, audit itu dilaksanakan berapa bulan sekali sih Pak harusnya Pak, terhadap anggaran pemerintah yang ada di BGN misalkan begitu?
1: Ya pasti setidaknya untuk laporan apa setiap tahun ya, paling tidak kan ada program yang sudah dilakukan misalnya oleh BPK misalnya.
0: BPK ya.
1: Kita tidak pernah mendengar BPK memanggil itu.
0: Ya.
1: Di DPR misalnya dalam rapat kerja begitu kan sering juga ditanyakan anggota DPR menanyakan soal program ini, tetapi kemudian pada saat yang sama tadi soal tata kelola kita tidak melihat respon yang baik soal pengawasan yang dilakukan, hanya spotted gitu kan, jadi ada SPPG yang bermasalah, ada yang begini bermasalah, tapi kita tidak melihat audit whole program yang berkaitan dengan MBG ini, karena pada saat yang sama tentu kita mengharapkan kebijakan yang baik itu tadi ujungnya adalah memberikan benefit sosial juga kepada seluruh publik secara keseluruhan. Jadi jangan terpaku selama ini kan hanya mengatakan oh sekian penerima manfaatnya sekian juta. Tetapi pada yang sama kita juga tidak tahu kan sebenarnya ini bocor atau enggak kan, selama ini kan presiden selalu mengatakan idiom bocor ya. Sekarang kita tahu bahwa ya ini kebocoran ini harus diperiksa sampai di mana dan siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya kebocoran tersebut.
0: Ya, nah ini kan Kejagung masih menghitung ya berapa kerugian negara dan berapa rupiah yang didapatkan oleh 3 tersangka ini, Pak Sidik. Nah, apakah ini memang audit investigatif yang perlu dilakukan kalau begitu, Pak?
1: Kalau itu wajib.
0: Wajib itu ya.
1: Iya, dan ini kan programnya juga bukan hanya sekedar program memberi makan, artinya bukan hanya biaya yang dikeluarkan untuk makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah kita, tetapi juga ada biaya-biaya untuk penyelenggaraan organisasi BGN gitu, termasuk SPPG-nya di jajarannya kan, termasuk pengadaan kaos kaki, yang lain-lain tablet dan yang lain-lain itu kan juga bermasalah. Jadi menurut saya itu juga harus dikejar sampai ke bawah, dan kalau kita melihat ada 3 pimpinan tinggi ya, kepala, wakil kepala 2, itu artinya kan ada sesuatu yang lebih besar sekali gitu dalam organisasi ini, antara mereka 3-3-nya bekerja secara sistematis ataupun kemudian bekerja sendiri-sendiri dengan tujuan yang sama gitu untuk mendapatkan keuntungan, ini menunjukkan ada problem besar dalam organisasi BGN. Dan sebagai organisasi yang baru dengan harapan besar yang dibebankan oleh Presiden, yang ditugaskan oleh Presiden, ini tentu sesuatu yang memprihatinkan buat kita semua.
0: Ya, ini karena kurangnya transparansi, kemudian juga auditnya kita tidak tahu bagaimana jalannya, dananya untuk apa saja, akhirnya banyak celah kalau begitu ya Pak Sidik ya, yang bisa dimanfaatkan nih.
1: Ya. Betul sekali, banyak sekali celah yang, ya sejauh ini kan sebenarnya publik sudah mengkritisi, melihat ini sebagai suatu hal yang harus diperbaiki. Tapi sekali lagi kita tidak boleh menyatakan pengingkaran, tapi pada saat yang sama jawaban-jawaban yang disampaikan itu seolah-olah
0: ngeles begitu Pak jawabannya.
1: Iya, jawabannya seolah-olah terkesan baik-baik saja, sementara kita melihat di lapangan teman-teman kalangan masyarakat sipil melihat ini adalah sesuatu yang memang harus diperbaiki, bahkan mungkin perbaikannya harus total gitu, agar programnya, kalau memang programnya mau tetap berjalan, tentu harus ada akuntabilitas anggaran dan juga manfaatnya sampai kepada masyarakat.
0: Ya, nah ini kan salah satu pimpinan baru dari BGN adalah dari BPKP ya Pak. Harapan Pak Sidik dengan adanya unsur BPKP di sana seperti apa ini? Pak Sidik, soal penggunaan anggaran apa tidak begitu Pak?
1: Ya, tentu kita harapkan beliau dengan keahliannya, kepakarannya dalam bidang itu bisa memberikan warna untuk perbaikan akuntabilitas di organisasi BGN ini dan juga dalam program MBG ini. Jadi jangan sampai kemudian kesalahan-kesalahan yang sama terulang, kemudian identifikasi persoalan yang sudah, pasti sudah banyak ini ya, identifikasi ya, masalahnya juga bisa diperbaiki. Karena kita tentu berharap bahwa kalau memang program ini dilanjutkan, tentu dengan begitu banyak perbaikan, atau mungkin kalau berdasarkan evaluasi memang terpaksa harus dihentikan misalnya, juga harus bisa memberikan manfaat tadi, dan juga jangan sampai kemudian kualitas orang yang memimpin, kapasitas orang yang memimpin itu menjadi sangat dominan gitu. Karena kita mengharapkan program ini, organisasi ini ditentukan oleh kualitas institusinya gitu. Yeah. Jadi bukan orang yang ditempatkan di situ, tapi orang itu harus memberikan warna dan organisasi ini bisa berjalan dengan baik.
0: Yeah. Nah ini kan bukan hanya soal kong-gali-kong bahwa SPG yang berdiri itu kan ada hubungannya atau terapiasi lah dengan yayasan milik ketiga orang ini, begitu artinya kan memang ada jual beli SPPG. Sering itu kan juga ada pengadaan barang yang ternyata tidak sesuai. Nah ini kan memang menjadi celah korupsi para pejabat kita ini Pak, pengadaan barang dan jasa begitu. Ya, ini kok sepertinya apa ya, tidak ada ya belajar atau bagaimana Pak Sidik kalau begitu Pak, Bapak lihat hal ini?
1: Iya, betul, tentu ini ya, apalagi kalau kemudian kita lihat lagi jawaban-jawaban atau sanggahan-sanggahan dari pihak BGN waktu
0: itu.
1: Ya. Ya, jadi kita kalau belajar, kalau ujungnya misalnya ini kita anggap sebagai sebuah korupsi kebijakan, keputusan-keputusan organisasi misalnya, bukan hanya sekedar uang itu mengalir kepada siapa, tetapi misalnya dari proses procurement-nya, memilih vendor yang tidak punya pengalaman.
0: Ya.
1: Kemudian pengadaan barangnya yang juga aneh-aneh spesifikasinya. Aneh-aneh itu maksudnya apakah ini perlu diadakan saat ini, yeah, atau masih nanti. Kemudian apakah ini harus ditanggung negara ataukah dibagikan kepada mitra misalnya. Bahkan sampai urusan kaos kaki saja harus kemudian pengadaannya di pusat. Yeah.
0: Ini kan jadi satu pasang 100.000 kaos kaki harganya. Yeah. Kan tidak masuk akal itu kan, dari harga saja begitu.
1: Iya, yeah. Iya, yeah, itu rekan-rekan kita yang berdagang di Tanah Abang mungkin ketawa nih, itu terlalu mungkin untuk kapasitas yang begitu banyak, volumenya begitu banyak, tentu sangat mahal ukurannya begitu. Jadi yeah, ya hal itu yang ada apakah perlu diadakan, terus kemudian waktunya kapan, ini kan jadi pertanyaan. Begitu pertanyaan itu muncul pada saat yang sama, ya orang mempertanyakan, dan ujung-ujungnya kalau orang mempertanyakan dan kemudian menjawabkan jawaban yang tidak memadai, tentu ujungnya adalah defisit kepercayaan, dan itu akan membahayakan gitu. Karena yeah, kita tahu lah program ini menjadi program andalan pemerintah saat ini, dan juga kalau dari survei indikator kita lihat sebenarnya ini punya kontribusi signifikan untuk popularitas dan elektabilitas rezim yang saat ini.
0: Gitu. Yeah. Nah kalau dilihat dari kasus ini kan berarti kan pengadaan barang dan jasa masih menjadi celah yang empuk untuk dikorupsi ya Pak Sidik ya, baik itu di pemerintah daerah maupun juga di lembaga negara begitu. Kalau begitu apa sih Pak untuk menutup celah ini agar tidak terjadi lagi celah-celah yang bisa jadi celah korupsi pengadaan barang dan jasa Pak Sidik? Seperti apa harusnya Pak?
1: Menurut saya keterbukaan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan kemudian juga memberi ruang untuk publik melakukan pengawasan,
0: ya.
1: Melakukan pemantauan dan juga memberikan feedback, masukan dan responnya juga harus disampaikan dengan proper gitu. Artinya tidak bisa kemudian kalau kita bahasa Belandanya kopah ya mungkin ya keras kepala yeah. bahwa ini paling bagus gitu. Pada akhirnya respon-respon masyarakat itu juga harus menjadi salah satu perhatian. Aspirasi masyarakat juga tidak bisa diabaikan dalam hal ini karena kita percaya bahwa ketika kemudian kepercayaan publik itu menurun drastis, anjlok itu biayanya untuk memulihkannya itu
0: ya, sangat besar,
1: lebih mahal daripada ketimbang biaya yang kita keluarkan untuk menjalankan program ini.
0: Ya, baik kalau begitu Pak Sidik, terima kasih banyak sudah bersama kami.
1: Ya, terima kasih
0: Pak Sidik Pramono. Demikian narasumber kita ya, dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance, Sidik Pramono.
2: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Kita juga masih bertanya-tanya, kenapa sampai bisa terjadi kembali kasus korupsi di lembaga negara yang anggarannya cukup jumbo, yaitu dari praktek jual beli SPPG sampai soal pengadaan barang dan jasa yang memang menjadi modus koperasi korupsi tradisional, baik itu di pemerintahan daerah maupun juga di lembaga pemerintahan. Nah, kita sudah bersama juga ya dengan mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat UGM periode 2018-2021, Oce Madril.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pak Oce, ya. Ini kan publik kemudian bertanya-tanya untuk modusnya, ini kan salah satunya kan modus pengadaan barang dan jasa, modus klasik korupsi begitu ya. Pak Oce, kok ya. Sampai bisa kembali terjadi kebobolan lagi di lembaga negara ini, bagaimana Pak Oce juga melihat itu?
4: Ya memang sebetulnya pertama tentu saja kalau kita melihat kasus ya, kayak dugaan yang terjadi di BGN, sumber persoalannya menurut saya anggaran yang jumbo tanpa diikuti dengan sistem pengawasan dan tata kelola yang baik.
0: Yeah.
4: Karena problemnya adalah problem pengadaan, sudah bisa kita pastikan pertama problemnya adalah soal tata kelola yang sangat buruk berarti, sehingga masih terjadi yang seperti ini. Kemudian yang kedua, sudah pasti ini ada semacam moral hazard yang sangat yeah. besar dari personil-personil di pengelola dana tersebut, sehingga tergoda untuk menggunakan kekuasaan untuk tujuan koruptif begitu.
0: Ya, yeah, tergoda atau memang sudah niat begitu Pak melihat anggaran yang jumbo?
4: Ya memang di kementerian, lembaga atau di badan-badan pemerintah yang anggarannya super besar seperti ini, itu memang sudah layak dari awal kita sudah harusnya menduga begitu. Yeah. Ini bisa terjadi fraud. Nah, oleh karena itu perlu pengetatan sistem dan pengawasan. Nah, cuma yang di BGN ini yang saya lihat yang terjadi adalah tata kelolanya buruk, kemudian pengawasannya nyaris, boleh jadi pengawasannya jangan-jangan nggak ada begitu ya, yeah. di internal mereka begitu ya. Karena sebagai sebuah lembaga baru, Badan Gizi Nasional ini kan mestinya dia bisa membangun tata kelola dari awal dengan lebih baik. anggarannya besar, ya. Kemudian relatif mendapatkan dukungan politik dari presiden. Jadi harusnya mereka bisa melakukan banyak hal soal kelembagaannya, lembaganya kuat, sistemnya kuat, personil dia bisa rekrut dengan baik, begitu ya, karena anggarannya besar dan mendapat perhatian dari presiden. Tetapi nampaknya pimpinan BGN ini tidak punya visi seperti itu, sehingga yang terjadi adalah korupsinya bukan pada level bawah ya, fraudnya ya, tapi mereka sendiri yang terlibat begitu ya. Ini yang ini sudah nggak ada penjelasan lain nih, teori-teori sudah habis ini Pak Zaini ya, untuk menjelaskan soal kenapa masih terjadi korupsi seperti ini ya. Teori-teori korupsi saya kira sudah habis lah untuk membahas problem yang terjadi di BGN semacam ini, karena ini langsung tiga pimpinan yang terlibat dan mereka yang harusnya menciptakan sistem malah mereka yang terlibat. Jadi menurut saya ini betul-betul korupsi dengan tipe greedy ya. Jadi kalau ada petty corruption, ada tipe greedy corruption ya, korupsi dengan ketamakan. Nah ini contoh korupsi dengan ketamakan itu gitu.
0: Ya, nah ini kan berarti kan ada dua pihak yang memang menjadi faktor utama. Pertama manusianya, kedua sistemnya ya Pak Oce ya. Dari manusianya dulu Pak, kalau Pak Oce lihat tiga orang ini sebenarnya ketika mereka akan diangkat menjadi pimpinan BGN itu sudah ada seperti apa ya, track record yang jelas atau tidak, atau diteliti dulu gak oleh mungkin ya pemerintah begitu, ini orangnya benar atau enggak begitu Pak Oce? Itu bisa bagaimana sih ya, Pak, prosedur sebenarnya harusnya
4: ketika,
0: begitu?
4: Ketika program ini diluncurkan sebagai bagian dari visi misi presiden, tentu banyak yang mendukung, banyak juga yang mengingatkan ya, akan program ini akan memakan anggaran yang besar sehingga perlu dikelola dengan lembaga yang baik, orang-orang yang mumpuni, begitu profesional. Yeah. Terhadap mantan kepala BGN sendiri itu kan sebetulnya banyak protes atau banyak hal-hal kontroversial yang profilnya tidak cocok lah ya, ahli serangga, tapi
0: banyak masukan masyarakat lah waktu itu ya Pak Oce ya.
4: Banyak masukan masyarakat. Dan berbagai kejadian di awal soal MBG yang dikelola dengan cara yang tidak profesional itu mestinya sudah menjadi alarm yang peringatan bagi istana mestinya untuk segera melakukan evaluasi ya, ketika terjadi keracunan ya, ketika terjadi keterlambatan makanan dan seterusnya. Nah ada memang unprofessional conduct yang nampaknya itu terjadi di level pimpinan begitu. Yeah. Saya melihat profil ketiga pimpinan ini kan ya relatif tidak punya pengalaman yang panjang dalam hal mengelola anggaran, mengelola sebuah lembaga yang super besar seperti ini ya.
0: Yeah.
4: Nah ini yang diikuti dengan model kelembagaan yang lemah. BGN itu menurut saya model kelembagaannya lemah lah, jauh dari lembaga-lembaga yang baru diciptakan ya. Misalnya dulu ketika KPK baru diciptakan, mereka memperkuat pengawasan internal, memperkuat model kontrol di dalam. Nah ini BGN ini kan pertama anggarannya besar, tapi kita nggak tahu, tertutup begitu ya, tidak transparan. Ya,
0: transparannya tidak ada, transparansinya soal anggaran, penggunaannya bagaimana, publik tidak tahu itu ya.
4: Tidak ada,
0: ya.
4: Anggarannya selalu muncul dengan anggaran-anggaran yang super jumbo, yang tidak logis, misalnya pengadaan motor, pengadaan kaos kaki,
0: seragam, kaos kaki,
4: seragam,
0: TV,
4: kemudian ada uang harian sekian juta, yang nggak logis begitu. Jadi ya sebetulnya mungkin publik sudah beberapa bulan yang lalu, mungkin sudah sejak tahun lalu mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan penganggaran yang ada di BGN. Nah, cuma mungkin baru kali ini, mungkin sudah mencapai titik tertinggi mungkin ya, kulminasinya, titik klimaksnya, sehingga boleh jadi istana juga melihat ini ya problem yang serius begitu. Sebetulnya boleh jadi kita sudah menduga ini sejak tahun lalu. Sejak anggaran-anggaran yang muncul itu nggak bisa dijelaskan dengan baik oleh BGN.
0: Ya, nah tapi kedepannya ya Pak Oce ya, ini kan sudah ada pimpinan baru, termasuk salah satunya adalah unsur dari BPKP. Apa yang bisa Anda harapkan dari pimpinan baru ini Pak Oce?
4: Nah kalau saya melihat problem korupsi itu menurut saya problem kelembagaan.
0: Ya.
4: Personal yang baik, kalau sistem personal yang bermasalah, kalau sistemnya baik seperti di KPK itu misalnya kan ada saringan-saringan ya.
0: Yeah.
4: Sehingga kalau ada yang mau bermain-main anggaran itu akan terhambat oleh sistem. Jadi menurut saya pimpinan yang baru mereka punya PR yang berat, yaitu membuat sistem kelembagaan ya. yang jauh lebih governance-nya jauh lebih baik, lebih transparan. Transparansi itu sangat penting ya. BGN ngelola hampir 300 triliun.
0: Yeah.
4: Dan ini bagian dari anggaran pendidikan sebetulnya ya. Jadi kebutuhan dasar begitu. Nah, jadi sistem kelembagaannya harus harus ketat. Nah, personil-personil yang dibutuhkan untuk itu menurut saya ya rekrut saja kan. BGN punya sumber daya yang besar dan dukungan politik dari presiden. Kemudian mengerjakan sebuah program yang penting dari presiden.
0: Yeah. Sehingga
4: personil-personilnya juga jangan personil-personil yang mediocre lah begitu ya, yang menjalankan itu.
0: Ya, nah itu kan dari sistem yang memang harus diperbaiki ya, Pak Oce ya, termasuk juga sistem pengawasan internal lah paling tidak begitu ya. Nah ini kan kasus sudah kadung terjadi, kabarnya Kejagung masih menghitung lah berapa kerugian negara, publik pun menuntut sebenarnya berapa kerugian negara dari kasus korupsi ini. Nah apakah memang audit investigatif secara menyeluruh termasuk juga penelusuran dari PPATK harus segera dilakukan juga dan terbuka untuk publik begitu Pak Oce?
4: Ya, saya kira penelusuran PPATK ya, itu membantu untuk melihat apakah ada aliran-aliran dana yang secara tidak wajar sampai kepada level pimpinan atau kepada orang-orang tertentu ya, itu pertama. Yang kedua, perlu dilakukan audit menyeluruh memang terhadap tata kelola di BGN. Jadi audit ini tidak hanya audit investigasi.
0: Yeah.
4: Audit investigasi dilakukan terhadap dugaan korupsinya, terhadap beberapa personil ya, atau beberapa sektor di BGN, misalnya sektor pengadaan. Tapi perlu dilakukan audit kelembagaan menyeluruh.
0: Yeah.
4: Sudah betul, apakah sudah betul model kelembagaannya? Banyak, apakah masih ada banyak kekurangan sana sini di model kelembagaan, apakah infrastruktur itu sudah lengkap dan seterusnya. Karena kalau secara anggarannya nggak perlu dievaluasi lagi, anggarannya kan sudah oke sekali gitu.
0: Nah, tinggal justru, pelaksanaan anggarannya bagaimana begitu ya.
4: Kita evaluasi organisasinya, kelembagaannya. Nah kalau perlu menurut saya memang kalau ini memang ada temuan ternyata pada level, ini kan level pimpinan ya, pada level middle manajernya atau pada level tengah juga sudah terkontaminasi, berikan aja semua.
0: Penelusurannya harus sampai ke bawah begitu ya Pak, termasuk kalau dari saran dari para pendengar kita tadi, ada masyarakat, sampai ke BGN di daerah juga begitu Pak Oce?
4: Iya, jadi ini kan nampaknya ada kayak terpula begitu ya, karena selama ini begitu ada kontroversi, itu nampaknya BGN itu menganggap remeh ya, menganggap persoalannya tidak seserius itu. Kemudian mereka merasa presiden masih mendukung dan seterusnya.
0: Yeah.
4: Sehingga selalu kritik masyarakat selama ini itu dianggap angin lalu oleh BGN. Nah menurut saya memang ini sudah, lembaga ini baru tapi culture-nya jelek gitu ya.
0: Yeah.
4: Nah sehingga menurut saya pada level pimpinan oke, ada pergantian-pergantian, tapi kalau saya mengusulkan pada level tengah itu berhentikan aja semua, diganti dan ganti dengan seleksi dengan orang-orang yang betul-betul tanpa
0: punya integritas lah begitu ya, Oce ya.
4: Punya integritas, pengalaman, tanpa ada unsur kedekatan dan seterusnya. Karena ini kan mempertaruhkan program MBG. Nah, jujur saat ini kan ada pertanyaan besar terhadap efektivitas MBG.
0: Yeah.
4: Nah, akibat kasus ini kan kritik itu kan makin keras. Nah, tentu saja ya terhadap MBG ya, karena loh kok MBG katanya begini-begini untuk siswa dan seterusnya, ternyata ada yang cari cuan di situ gitu ya.
0: Yeah.
4: Nah, ini menurut saya culture seperti ini banyaklah, tidak hanya soal MBGN-nya. Dulu ada kontroversi yang punya SPPG apa namanya, joget-joget enggak jelas dan seterusnya, itu juga apa namanya, itu juga membuktikan kalau culture yang dibangun oleh MBGN dan program MBG ini bukan culture sedang menjalankan perintah negara gitu ya. Mereka sedang menjalankan perintah untuk pendidikan, untuk siswa, tapi ini udah kayak foya-foya ya. Mereka dapat dapur ya, mereka dapat program, mereka dapat proyek, itu culture-culture yang nggak pas untuk program strategis presiden. Menurut saya berhentikan aja sampai level sampai level tengah betul, kemudian dikocok ulang ya, diseleksi ulang, diisilah dengan baik sebulan, mungkin pimpinan yang baru umumkan ke publik untuk memberhentikan sementara atau freezing sementara semua pejabat itu. Kemudian 1 bulan atau 2 bulan ke depan lakukan seleksi dengan ketat, bisa ambil dari talenta terbaik ya, bisa ambil dari KPK, BPKP, dari kampus, dari manapun ya, dari NGO ya, mereka-mereka yang punya pengalaman panjang mengelola program-program sosial diajak untuk apa namanya masuk BGN ini seperti kayak KPK dulu bikin Indonesia Memanggil gitu, saksi yeah. dengan ketat ya. Nah ini harusnya BGN begitu karena anggarannya dan PR-nya jauh lebih besar gitu.
0: Ya yeah, baiklah begitu. Oke, terima kasih banyak sudah bersama kami. Pemerhati masalah korupsi, mantan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM periode 2018-2021 OJ.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Tentu ada tata kelola juga yang menjadi perhatian publik dari sistem keamanan makanan dan juga pangan. Nah, apa yang memang harus diperbaiki? Karena kalau kita lihat sejak program Makan Bergizi Gratis bergulir, pemantau independen seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat korban keracunan mencapai 33.626 pelajar. Sementara itu, data resmi pemerintah melalui Badan Gizi Nasional mencatat angka keracunan lebih rendah, yaitu sekitar 0,007% dari total porsi yang didistribusikan. Nah, seperti apa perbaikan ke depan untuk tata kelola keamanan makanan dan juga pangan ini? Kami sudah bersama juga dengan guru besar bidang ilmu surveillance gizi, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Profesor Tri Siswati. Prof Tri, kalau melihat kasus yang sudah terjadi yang dihubungkan juga dengan keamanan pangan dan makanan, bergambar juga dari kasus-kasus keracun yang terjadi, jadi apa perbaikan yang harus dilakukan ke depannya?
5: Iya, tentu perlu perbaikan tata kelola MBG ya, yeah. dengan pimpinan BGN yang baru ini.
0: Yeah.
5: Dipastikan dari aspek input, output, proses, dan outcome ya yang memadai. Jadi kalau dari proses inputnya ya sumber daya manusianya, kemudian sumber daya finansial, sarana-prasarana, bahan pangannya, jelas bahan pangan yang harus yang segar dan tidak rusak begitu, sehingga keamanan pangan bagi sasaran yang mengkonsumsi itu dapat terjamin.
0: Ya, sebenarnya pelanggaran SOP apa sih Bu yang kalau mungkin bisa terjadi begitu ya di satuan SPPG begitu, sehingga menimbulkan kerawanan terhadap keamanan pangan dan makanan, Bu Putri?
5: Ya, banyak sekali titik kritis ya namanya, titik kritis yeah. yang bisa menjadikan sumber keracunan makanan. Seperti contohnya adalah dari pemilihan bahan. Tentu pemilihan bahan yang tidak memenuhi standar akan memberikan risiko untuk terjadinya makanan yang cepat basi. Kemudian pengolahan,
0: yeah.
5: bumbu, penyimpanan, distribusi, termasuk juga tenaga pengolahnya. Makanya itu adalah satu hal yang komprehensif yang kita bahas dari hulu hilir sampai dengan ke sasaran, termasuk di distribusinya juga memungkinkan adanya kontaminasi, misalnya dari mobil SPPG yang tidak higien misalnya ya, itu
0: yeah.
5: juga bisa memberikan sumber kontaminasi penularan infectious disease.
0: Ya, yeah. Nah itu pelanggaran

0: SPP seperti itu bisa terjadi karena memang kemampuan manusianya, pengelola SPPG-nya yang kurang, atau ini apa ya, menjadi penyebab lainnya, mungkin keterbatasan waktu atau apa ini Bu, atau yang diolah memang terlalu banyak begitu, Putri?
1: Ya, itu sangat multifaktorial ya, dari tadi aspek sudah disebutkan Pak Zaini ya, seperti sumber daya manusianya, kapabel tidak, sesuai punya pengalaman tidak, kemudian termasuk di situ petugas juru masak, distribusi, pengawasan mutu makanan, kemudian tentu ada pihak-pihak guru, sekolah, atau kader, kalau itu 3B ya.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian berikutnya ada sumber daya finansial. Anggarannya sesuai nggak untuk porsi yang harusnya dibelanjakan? Dan biaya operasionalnya memadai tidak? Lalu yang tidak kalah penting adalah monitoring dan evaluasi.
0: Yeah.
1: Jadi tidak hanya sumber daya untuk memasak saja ya, sumber daya finansial untuk memasak, tetapi juga monitoring evaluasi. Lalu berikutnya juga sarana prasarana, dapur produksi, gedung, peralatan, kemudian informasi dan pelaporan, serta tentu vehicle-nya, kendaraannya. Ya, selain bahan pangan yang tadi sudah disebutkan.
0: Kalau begitu kan ini kan sangat kompleks sebenarnya ya, Bu Tri ya, mulai dari pemilihan bahan makanan, penyimpanannya, pengolahannya, pengantarannya ya, begitu ya Bu ya, sampai penggunaan airnya juga yang memang betul-betul hygiene begitu ya Bu. Nah dengan kompleksitas seperti itu, seorang ahli apakah yang diperlukan dalam satu dapur SPPG kalau begitu Bu?
1: Ya, ada ahli gizi, ahli sanitasi lingkungan, kemudian akuntan, ya akuntan itu diperlukan, kemudian petugas distribusi mungkin bisa memberdayakan masyarakat, kalau 3B itu berarti kader, kemudian juru masak itu bisa volunteer atau bagi yang berpengalaman maupun yang punya background akademik yang boga misalnya ya, kemudian kalau di sekolah ya guru, pengawas sekolah, tentu pemberdayaan masyarakat ini sangat penting untuk mengevaluasi, memonitoring, observasi jalannya program sesuai dengan visi misi dan cita-cita presiden.
0: Ya, jadi itu memang harus dipenuhi ahli-ahli yang ada di sana begitu. Dan itu harusnya masuk ke dalam sebuah SOP ya, Bu Tri ya?
1: Ya, ya ada SOP standar tenaga namanya.
0: Ya. Itu menjadi salah satu poin mungkin yang harus diperbaiki ya Bu, dari penyelenggaraan MBG ke depannya begitu.
1: Betul, betul. Karena sumber daya manusia itu tidak bisa ditawar ya. Kalau tidak ahli di bidangnya nanti ada penyimpangan dari proses.
0: Ya, nah Bu Tri, ini kan juga menjadi perhatian masyarakat mengenai kualitas makanan yang disajikan kepada siswa begitu ya. Karena kan kalau dari informasi yang kami himpun dari masyarakat maupun juga reporter kami di lapangan begitu, banyak sekali sisa makanan yang ternyata terbuang. Ada juga yang tidak mau makan makanannya karena katanya dagingnya keras dan lain sebagainya begitu. Nah kalau begitu sisi pemenuhan gizinya atau kecukupan gizinya, AKG-nya bagaimana Bu kalau begitu Bu? Apa yang diperbaiki ke depannya?
1: Ya, penting sekali untuk mengakomodir ini ya, monitoring evaluasi program yang berjalan. Salah satunya adalah kualitas makanan.
0: Ya.
1: Meskipun secara kuantitas itu sudah ditakar, kemudian dari aspek karbohidrat, protein, vitamin, lemak dan sebagainya itu sudah ditakar, tetapi kalau tidak bisa dikonsumsi, yang seperti Mas Zaini tadi bilang, tidak akan bisa mendukung angka kecukupan gizinya.
0: Yeah.
1: Jadi baik kuantitas maupun kualitas itu hal penting. Sehingga tadi diperlukan sumber daya yang memadai seperti yang tadi kita bahas bersama. Jadi makan itu tidak soal kenyang misalnya ya, jumlahnya cukup tetapi juga kualitasnya memadai. Nah sekarang yang disorot adalah tentang food waste.
0: Yeah.
1: Nah food waste ini menjadi isu global sebenarnya.
0: Yeah.
1: Mas Zaini ya, tidak hanya di Indonesia tetapi di luar negeri. Dan itu sebenarnya food waste yang ada itu bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan malnutrisi yang ada.
0: Yeah.
1: Nah sekarang persoalannya adalah bagaimana meminimalisir food waste. Yang saya ikuti di beberapa media, memang ada beberapa sasaran yang menolak. Ya, sehingga ini waktunya mungkin ya untuk mengevaluasi sasaran yang tepat begitu. Program ini bagus kok untuk bisa memperbaiki sumber daya manusia ya, kualitas sumber daya manusia, sehingga Indonesia Emas bisa tercapai di 2045. Cuma itu tadi, sasarannya mungkin perlu dipertajam begitu ya.
0: Yeah.
1: Kemudian monitoring evaluasinya termasuk sampainya ke responden, sasaran, tidak hanya sampai tetapi juga dikonsumsi, itu adalah hal yang penting.
0: Yeah.
1: Bagus apapun program, kalau deliver...

Salam jumpa saudara pendengar, di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui Pemaja FM 92,5 MHz. Menjumpai saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peringat di pagi hari ini, Dina mau mengucapkan selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Senang sekali Dina menemani Anda di acara kita yang satu ini. Kita bakal seperti biasa ya, ada di acara kita ini dengan berbagai informasi terbaru untuk pendengar semua. Kita bakal mulai dengan mutiara pagi agama di hari ini ya. Mutiara pagi di agama Islam, mutiara pagi agama Islam untuk pendengar semua. Dan setelah itu kita bakal ada di Rote Warta Berita NTT Pagi, Rote pagi ini, dan juga ada lagi ya di acara kita berikutnya. Well, di mana lagi kalau bukan di Rote Menyapa dan Halo RRI nanti di pukul 10 hingga pukul 11. Di siang hari nanti Anda bakal ditemenin sama Mitra, dan di malam hari bakal ditemenin sama Kak Ica Kukun yang akan menemani pendengar semua di hari ini tentunya hingga di pukul 24.00 nanti kami hadir untuk menemani pendengar semua tentunya. Baiklah Bapak Ibu yang sedang mendengarkan pagi-pagi sudah langsung putar RRI Pro 1 Rote. Ini Dina tentunya bakal minta sekali lagi untuk bisa mendengarkan juga melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.
3: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
4: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
5: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
3: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita.

0: Pendengar untuk kesempatan pagi hari ini, Mutiara Pagi Islam akan mengangkat topik ketika mager menyerang, dan nanti akan ada pembicara Ustadz Abdul Syahrul MH dengan moderator Pak Sairuddin S. Selama SSY. Selamat mengikuti untuk Mutiara Pagi kesempatan pagi hari ini.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Pertama, mari kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan karunianya, karena atas limpahan kasih sayangnya, sehingga di pagi yang indah ini kita masih bersama-sama di dalam Mutiara Pagi dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita beserta keluarga besar kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar Pro 1 RRI Kupang, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang indah ini juga kami sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Pak Ustaz Abdul Syahrul SSY. Sebelum beliau menyampaikan ilmu atau materinya, kami akan menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bagaimana Ustaz? Keadaannya sehat Ustaz?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Baik, para pendengar Mutiara Pagi, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang indah ini, Al-Ustaz akan menyampaikan ilmu atau materi tentang ketika mager. Mager itu artian bahwa malas bergerak menyerang. Untuk itu, mari kita sama-sama mendengarkan ilmu yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz. Kepada Ustaz waktu dan kesempatan kami berikan.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah wahda salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Pertama, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa, yang hari ini membangunkan kita dari tidur sejenak untuk mengembalikan stamina fisik kita sehingga kita bisa beraktivitas hari ini dengan prima, dengan kondisi tubuh yang sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Dan tentunya yang lebih penting adalah kita tidak terserang mager lagi. Iya, tapi sekiranya mager itu menyerang kita, maka insya Allah pagi hari ini kita bahas. Sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mager itu bahasa gaul orang Indonesia, artinya malas bergerak atau malas gerak. Lawannya itu rager, rajin gerak. Iya, rager, rajin gerak. Materi ini kenapa bisa muncul? Saya tiba-tiba saja ketika diminta untuk mengisi dialog pagi di Mutiara Islam hari ini, saya sedang bingung mencari materi dan kondisi saya memang lagi malas bergerak. Iya, yeah. Maka materi ini sesungguhnya untuk diri saya pribadi. Iya, yeah. Jadi ketika mager menyerang. Kita perlu tahu bahwa kondisi di mana manusia itu bisa ada pada posisi jenuh. Sekuat apapun dia pasti ada titik jenuhnya. Apalagi kalau aktivitasnya monoton, tidak ada variasi dalam aktivitas, membuat dia akhirnya tidak mau ngapa-ngapain. Nah, orang mager itu biasanya waktu ada, tapi otak atau badannya tidak mau ngapa-ngapain. Iya, pokoknya ya kalau dulu itu mager mungkin lari-lari keliling sudah bisa jadi solusi. Cuma sekarang masalahnya adalah ketika mager maka malah memilih untuk scroll TikTok, scroll reels di YouTube atau media-media sosial lainnya. Iya, pokoknya pinginnya ya tiduran aja. Iya. Nah, ada beberapa ciri sebenarnya orang yang mager itu. Yang pertama selalu nunda-nunda. Iya. Atau dalam bahasa agama namanya taswif. Ya, taswif ini memang godaan syaitan, ya. Saufa, nanti-nanti, ya. Nanti aja 5 menit lagi baru saya lakukan. Tahu-taunya sudah 3 jam lewat. Ya, hanya dipakai untuk scroll-scroll. Ya, atau yang kedua banyak alasan, ya. 1001 alasan. Untuk bergerak, ya. Pokoknya nunggu mood lah, atau nunggu inspirasi dulu yang terbaru, atau kasurnya masih nyaman banget, ya. Pokoknya tidak mau ninggalin kasur gitu, ya. Nah, itu orang mager. Yang ketiga, energi ada tapi buat rebahan saja, ya. Ingin rebahan doang, disuruh angkat galon ngos-ngosan, ya. Tapi kalau scroll TikTok, ya, 1 jam lebih, 2 jam boleh, ya, ya. Atau yang keempat, ciri yang keempat adalah rasa bersalah, ya. Pokoknya rasa bersalah habis, ya. Semuanya salah, ya. Seharian nggak ngapa-ngapain, ya. Ini karena rasa bersalah. Perlu kita bedakan mana capek beneran dan mana mager. Ya, kalau mager itu biasanya badan fit tapi malas aja. Ya, sementara orang yang capek beneran, badannya memang lemas, ngantuk dan pusing. Ya, tidak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi sama-sama tidak ngapa-ngapain. Hanya kalau mager itu badannya fit. Ya. Yang kedua, kalau orang mager kasih duit 1 M. Itu langsung segar itu. Iya. Langsung segar. Sementara kalau orang yang benar-benar capek mau 1 M, 2 M, ya. 1 triliun, ya tetap saja dia pengin tidur. Iya. Jadi tetap tidak ada perubahan karena memang fisiknya lemah. Iya. Kalau orang mager obatnya itu mulai 5 menit pertama. Iya. Jadi nggak usah apa namanya, nggak usah kerja yang berat-berat. Iya, kerja 5 menit saja. Pokoknya saya lakukan ini 5 menit aja. Biasanya 1 menit pertama itu sudah semangat. 5 menit, ternyata sudah 10 menit, 1 jam, ternyata dia masih suka dengan itu pekerjaan. Nah, ini artinya apa? Mager itu sebenarnya awalnya sulit memulai saja. Tapi kalau sudah mulai, ya maka dia akan semangat. Nah, sementara obatnya orang yang benar-benar capek, ya, kecapaian itu adalah istirahat atau tidur aja. Ya. Jadi orang mager itu obatnya ya aktivitas 5 menit, ya, 5 menit aja. Ya. Setelah itu istirahat. Kalau ada apa namanya? Lihat cucian piring, cucian pakaian atau pakaian numpuk di atas tempat tidur gitu. Ya, tidak usah dilihat itu. Cukup lap meja aja. Ya, cukup lap meja saja. Aktivitas intinya beraktivitas. Ya, untuk untuk menghilangkan mager tadi. Nah, ada berapa sebab sebenarnya, ya, kenapa mager itu muncul versi sains. Iya. Yang pertama, karena dopamin gratis dari HP, otak jadi malas usaha, ya, buat hal ya susah, ya. Jadi otak itu pokoknya tidak mau bergerak aja. Penyebab yang kedua adalah tugas yang kegedean, ya, terlalu besar tugasnya, terlalu berat. Wah, ini berapa lama saya selesaikan ini? Ini banyak sekali nih. Nah, mulai dari hal kecil, ya. Jadi otak takut duluan sebelum mulai. Nah, itu penyebabnya. Kemudian penyebab yang ketiga adalah kurang cahaya, ya, plus kurang gerak. Jadi badan kebaca mode hemat energi. Badan itu pingin apa namanya hemat energi aja. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Islam memandang maghar ini. Apakah memang maghar ini sah-sah aja? Ya. Sebelum kita apa namanya mencari solusinya, ya. Sebelum kita menyebutkan jurus-jurus agar kita tidak maghar. Kita lihat dulu bagaimana Islam memandang maghar. Dalam Islam, maghar itu sebenarnya al-kasal, malas. Iya, malas. Iya, dan lawannya adalah semangat bekerja dan ikhtiar. Iya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan doa, ya, dalam doa beliau untuk supaya kita ini tidak maghar. Iya. Nabi mengatakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya, minal ajazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya. Jadi memang Islam itu tidak menganjurkan ada orang yang malas-malasan. Ya. Islam menganjurkan agar memiliki semangat beraktivitas, semangat bekerja. Ya, karena orang yang kuat itu bukan orang yang apa berharap kebaikan dari orang lain lalu dia tidak mau beraktivitas. Itu salah. Ya, orang beriman itu selalu ya mengandalkan kekuatan dirinya untuk bisa lebih bermanfaat. Ya. Nah, namun demikian Islam juga tetap menyuruh untuk seimbang dalam kehidupan. Iya. Tidak maghar atau rajin bukan berarti 24 jam dia hanya manfaatkan untuk bekerja saja. Iya, tidak juga seperti itu, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan rawihul quluba sa'atan ba'da sa'atin. Segarkan hati sesaat-sesaat. Iya, artinya sesekalilah kita apa namanya beraktivitas yang lain di luar dari tugas pokok kita, ya, sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan profesinya, ya. Jadi ketika kita rager, ya, ketika rager atau no mager bukan berarti 24 jam kita hanya beraktivitas mulu, ya. Kemudian Islam dalam mengatasi maghar ini, ya, memandang pada tiga hal. Yang pertama, bahwa waktu itu adalah modal. Ya, kalau orang Barat mengatakan
5: waktu
4: apa time is money, time is money. Kalau Islam memandang bahwa waktu adalah modal, ya, jadi waktu itu adalah modal. Kenapa? Ya, seberapa banyak ya orang itu manfaatkan waktunya untuk mencari uang, kadang dia tidak bisa dapatkan juga. Ya, maka jadikan waktu itu untuk bisa memberi manfaat lebih banyak kepada orang lain. Ya, terutama kepada diri sendiri. Ya, bayangkan bahwa kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu sesungguhnya untuk kemanfaatan pribadi kita dan juga untuk orang lain. Ya, dalam surah Al-Asr, Allah SWT bersumpah demi waktu, wal-asr, ya, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam kerugian. Iya. Di sini Allah menyebutkan bersumpah dengan salah satu makhluknya yaitu waktu. Iya. Untuk menunjukkan betapa penting waktu ini dalam kehidupan seseorang. Sehingga ketika dia magar, dia ingat bahwa waktu itu kasaifi, ya. Ilam taqta qata'ak, ya. Kata, ya saya lupa ini apakah hadis atau ungkapan ulama, waktu itu ya seperti pedang. Kalau engkau tidak memotongnya, maka dia yang memotong kamu. Artinya memotong kamu dari kesuksesan. Kamu tidak akan menjadi sukses kalau kamu tidak memotong waktu itu untuk hal yang bermanfaat. Ya. Maka ingat baik-baik ketika magar bahwa waktu itu adalah modal yang ketika kita tidak manfaatkan, maka dia akan hilang begitu aja. Ya. Kemudian yang kedua, perlu kita sadari bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Islam mendorong kita untuk mandiri, ya. Bahkan dalam hadis, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seseorang, ya, pergi ke hutan mengumpulkan kayu kering, lalu dia bawa untuk menjadi kayu bakar, dia jual itu kepada orang mendapatkan uang, itu lebih baik, ya, daripada dia meminta-minta kepada orang. Baik orang itu apa memberi dia atau tidak memberinya. Iya. Jadi berusaha, berikhtiar, ya, agar kita bisa makan, ya, bisa apa namanya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri dan orang lain, itu adalah motivasi yang sangat kuat di dalam Islam. Islam sangat menganjurkan, ya. Al-yadul ulia khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, kita menerima dari orang lain itu tidak lebih baik daripada orang yang memberi kepada kita. Maka kalau kita adalah orang yang memberi, insya Allah kita lebih baik. Ya, maka kalau mager, ya otomatis kita tidak akan bisa memberi. Ya, pepatah Arab mengatakan, faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi. Baik, yang ketiga, badan itu memang punya hak. Kalau capai benaran, maka istirahat adalah bagian dari ibadah. Iya. Jadi tidur itu bisa jadi ibadah. Kalau tidurnya memang pas waktunya ngantuk. Iya. Tapi kalau hanya tidur-tiduran aja kerjanya, nah itu bukan ibadah lagi itu. Iya. Itu bukan ibadah lagi. Ya, tapi kalau badannya sehat, ya, waktunya juga luang banyak, ya, masih mager, maka sama saja kita menzolimi diri kita sendiri. Ya, seharusnya bisa beraktivitas banyak, tapi kita tidak mau bergerak. Ya, bagaimana Islam melawan mager? Iya, jadi Islam itu punya banyak solusi dalam setiap kondisi, apapun selalu ada solusi. Iya, yang pertama adalah hendaknya memulai satu dengan Bismillah. Iya, Bismillah ini sangat luar biasa. Kalau kita memulai satu dengannya, dengan kalimat tersebut, iya, maka itu membuat pekerjaan kita makin berkah dan fisik kita semakin bersemangat dalam mengerjakan. Iya, aktivitas itu. Iya. Niatin beres-beres di rumah, ya, niatin bekerja, itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar untuk menghabiskan waktu, ya, tapi benar-benar merupakan ibadah. Yang kedua, salat dan doa anti malas. Iya. Jadi kita harus salat dan doa, ya, sebagaimana solusi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi minta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat lemah dan malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Dan yang ketiga, ingat mati. Ya, ini memang menyeramkan, ya. Tapi menjadi solusi paling antik, ya. Paling apa namanya, orang itu kalau ingat mati, ya, dia pasti bersemangat, ya. Mau nggak sholat dia ingat mati, waduh jangan sampai sebentar saya mati. Bahkan jangankan orang yang istilahnya dia rajin sholat ya, ketika dia ingat mati, dia tidak mau sholatnya itu ditunda-tunda. Ya, dia gak mau ya. Dia ingin sholatnya itu dilaksanakan di awal waktu. Kenapa? Karena dia khawatir kalau dia mati dalam keadaan tidak sholat. Iya, ketika dia tunda, sementara sebelum dia laksanakan, dia sudah mati duluan. Nah, itu. Jadi memang ingat mati ini agak menyeramkan, tapi insya Allah jadi solusi bagi apa orang yang mager tadi. Baik, secara teori ini memang ada disampaikan oleh beberapa penulis ya, berkaitan dengan jurus ya untuk ngalahin mager ya, jurus untuk ngalahin mager. Sebelum kita diskusi, yang pertama aturan 5 menit. Aturan 5 menit ini maksudnya pokoknya saya lakukan 5 menit, 5 menit istirahat ya. 5 menit lagi, 5 menit istirahat ya. Jadi mulai aktivitas, tapi biasanya kalau 5 menit kita belum selesaikan kerjaan itu, pasti kita ingin lanjut. Ya. Jadi kita buat aturan 5 menit. Yang kedua, ganti baju dan cuci muka. Ini juga salah satu solusi. Ya, jangan sampai baju kita agak kotor, jadi lebih disuka setan. Ya, muka kita juga tidak segar, ya, karena tidak berwudu. Ya, coba berwudu. Ya, dalam Islam itu untuk memperbaiki semangat salah satunya dengan cara berwudu. Ya, jadi pas mager bahan, ya, otak kebaca mode tidur, ya. Ganti baju ya, kemudian basuh muka atau segera berwudu ya. Insyaallah itu sinyal untuk mengatakan oke, siap mode aktif ya. Yang tadi mode mager, mode tidak mau bergerak, mode tidur aja ya, akan berubah ya 100 derajat, 180 derajat ya, untuk mode aktif kembali ya. Bahkan efeknya itu bisa dua kali lipat daripada ngopi. Lalu kalau kita berwudu ya, itu lebih kencang ya dibanding dengan ngopi ya. Ya, bahkan ngopi dua kali pun bisa dikalahkan oleh wudu. Yang ketiga adalah pecah jadi receh. Apa maksudnya? Jangan beresin kamar ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ganti jadi beresin meja doang. Ya, jadi pecah jadi receh. Jadi sesuatu yang terlihat berat, ya, dipecah-pecah. Oh, ini yang kecil dulu, yang kecil dulu, selesaikan dulu. Misalnya tumpukan piringnya banyak mungkin, ya, mungkin cukup satu cuci sendok aja dulu. Ya, niatin cuci sendok aja. Lama-kelamaan, kayaknya enak juga nih. Akhirnya cuci gelas, cuci piring. Jadinya banyak. Atau misalnya satu rumah itu masih kotor. Pokoknya dia niatin hanya bersih ruang tamu aja. Lama-kelamaan akhirnya mau bersihin semua. Pecah jadi receh. Kemudian yang berikut, empat adalah body doubling. Ya, apa maksudnya? Ya mungkin kita video callan sama teman. Ya, body doubling. Ya, telepon teman, cerita. Ya, nah, itu insya Allah akan apa? Atau mau buka YouTube? Ada itu judulnya Study with Me, belajar bersamaku. Nah, itu di YouTube, silakan. Nah, itu bisa biasanya ketika lihat aktivitas di Facebook atau YouTube, nah itu biasa semangat bekerjanya muncul kembali. Wah, ini kayaknya enak ini. Kemudian yang berikut adalah reward instant, janjiin sesuatu, habis gerak 15 menit. Nah, minum es teh ya. Jadi setelah bergerak 15 menit ya atau setengah jam, coba janji sesuatu dalam diri kita. Wah, habis ini kayaknya enak minum es ini. Nah, itu kan gitu. Itu insya Allah bisa menambah semangat bekerja dan menghilangkan mager. Itu beberapa tips agar tidak mager ya, tidak malas gerak, menjadi rager, rajin gerak ya. Dan memang kita sebagai hamba ya, yang bertugas mengampakkan diri di atas muka bumi ini, ya harus selalu menjadikan setiap aktivitas kita, ya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya kembalikan kepada moderator.
2: Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, para pendengar Mutiara Pagi, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan ilmu tentang tips-tips malas bergerak, Ustaz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita ambil hikmahnya sehingga kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik para pendengar Mutiara Pagi, insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan beranjak ke acara yang berikut, yaitu kita akan berdialog dengan beliau. Ini luar biasa, Ustaz. Ini menyangkut tentang malas bergerak.
4: Iya, itu.
2: Ini yang saya tanyakan pertama ini menyangkut tentang apa sih efek bergerak bisa meningkatkan risiko terserang penyakit stroke, Ustaz. Artian kita malas bergerak ini, apakah kita bisa?
4: Bisa ada efek.
2: Maksudnya baik. Gitu, Ustaz.
4: Iya, masya Allah. Ini sangat luar biasa pertanyaannya. Jadi memang segala hal yang nilai pos negatif itu pasti efeknya negatif juga. Iya. Orang yang mager kalau keterlaluan bisa beraktivitas berakibat buruk kepada fisik kita. Iya. Apalagi malas olahraga, tapi makan banyak kan misalnya. Makan banyak dan malas olahraga. Akhirnya itu bisa berpengaruh pada kesehatan fisik kita. Iya. Orang yang selalu masukkan sesuatu ke dalam tubuhnya tapi tidak dikeluarin dengan energi bekerja, mengeluarkan keringat, ya. Itu bisa berefek negatif. Iya. Tentu secara kedokteran saya tidak terlalu memahami, tapi intinya bahwa segala sesuatu yang negatif itu pasti berakibat buruk kepada diri kita. Entah itu nanti mungkin asam urat, stroke, ya, kolesterol, apalagi gula darah, dan macam-macam penyakit, ya, bisa ditanyakan lebih lanjut kepada dokter yang terkait, ya, dengan hal ini. Tapi intinya segala yang negatif itu pasti akibatnya buruk ke dalam tubuh kita, ya. Dan mager itu, ya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan bahwa dia adalah bagian dari cara kita rager, ya. Rager itu, rajin gerak itu cara kita memberikan hak dari tubuh kita. Tubuh kita itu punya hak supaya dia sehat, bisa segar, ya. Maka kita tidak boleh mager, harus rager, ya.
2: Baik, makasih Ustaz atas jawabannya. Yang kedua, Ustaz, pertanyaan yang kedua, jika seseorang memiliki sifat yang malas, Ustaz, dalam tubuh kita itu, apakah berlipat ganda, Ustaz, pemalasnya itu, Ustaz? Kalau misalnya kita tidak bergerak sama sekali, malas-malasan.
4: Iya, betul, masya Allah, saya paham. Jadi orang yang terbiasa dengan satu sifat, kalau itu tidak segera diobati, itu biasa menjadi karakter. Dan itu sangat berbahaya. Sebagaimana sifat yang baik itu, ketika dibiasakan, maka dia akan menjadi karakter, akhirnya betul-betul menjiwai karakter itu, dan itu menjadi kekhasan dia. Iya. Sama demikian pun mager. Mager ini kalau dibiarkan, kalau tidak segera diobati, maka dia akan menjadi karakter dan menjadi ciri khas orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah kalau kita disifati sebagai orang yang pemalas. Iya. Ini memang pemalas ini. Iya, tidak mau berpikir, tidak mau ngapa-ngapain, disuruh ini dibilang tidak tahu, tidak bisa, macam-macam.
2: Padahal sebenarnya
4: dia bisa. Iya. Kalau dia bisa berusaha sedikit saja, pasti dia bisa lakukan, bisa ngerjain. Ya, hanya itu tadi karena mager itu dia tidak mau berpikir keras, tidak mau bergerak, tidak mau mengeluarkan keringat dan seterusnya. Akhirnya itu bisa menjadi karakter yang buruk. Ya, dan itu sangat berbahaya. Jadi sesuatu yang buruk ketika dibiasakan akan menjadi karakter, dan itu menjadi kekhasan seseorang, dan itu tentunya tidak baik.
2: Tidak baik. Ya. Tubuh yang setia.
4: Iya, tidak baik.
2: Baik, makasih Ustaz atas jawabannya tadi, ini luar biasa. Baik para pendengar Mutiara Pagi, insyaallah rahmatullah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdialog dengan beliau. Mudah-mudahan dialog yang kita berdialog yang tadi bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Baik para pendengar Mutiara Pagi, insyaallah rahmatullah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri saya akan memberikan sebuah kesimpulan Ustaz. Kesimpulannya silakan Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulullah. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, mager adalah karakter orang malas, sementara rager adalah karakter penghuni surga, orang-orang sukses di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Manusia yang paling baik adalah bisa memberikan manfaat untuk manusia yang lainnya. Sebaliknya, manusia yang tidak baik adalah ketika orang tidak nyaman dengan gangguan tangan dan lisannya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dalam ungkapan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimuna man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat, ya, orang lain itu dari gangguan lisan dan tangannya. Maka mager itu bisa membuat efek negatif baik untuk diri kita maupun untuk lingkungan kita. Mari kita bergerak, karena setiap pergerakan langkah-langkah kita di setiap saat itu adalah ibadah, dan di sana ada keberkahan untuk kesuksesan dunia kita dan akhirat kita. Ketika kita terserang oleh penyakit mager, maka mari ingat kematian, perbaiki kondisi kita dan segera bangkit, karena orang tidak akan mungkin mengubah dirimu, ya, tapi engkaulah yang mampu mengubah dirimu sendiri. Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah, ya, suatu kaum sampai mereka ingin merubah diri mereka sendiri. Kalau kita ingin berubah, ingin sukses, ingin lebih baik, hari ini lebih baik dari kemarin, hari besok lebih baik daripada hari ini, ya, maka itu adalah tanda kesuksesan, dan solusinya tidak boleh mager. Mager hanya mendatangkan kerugian, sementara rager itu merupakan cerminan kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Siapa Anda hari ini adalah cermin siapa Anda di hari esok. Hari ini Anda adalah seorang pejuang, maka besok Anda adalah seorang pemimpin. Hari ini Anda adalah seorang pemalas, maka besok Anda adalah seorang sampah masyarakat. Mudah-mudahan kita bukan orang yang suka mager, tapi bangkit menjadi orang yang rager, ya, sehingga kita menjadi pemimpin-pemimpin orang masa depan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Ustaz atas kesimpulannya. Baik, para pendengar Mutiara Pagi insyaallah dirahmatullah subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ilmu dari Ustaz, dilanjutkan dengan dialog, dan terakhir kita menutupnya dengan kesimpulan. Mudah-mudahan ilmu dan kegiatan Mutiara Pagi hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin.
2: Baik, sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama mengakhirinya dengan melafadzkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Zainuddin Salim Salama dan Ustaz Abdul Syahrul kami mohon diri. Wabillahi taufik wal hidayah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 R.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Dari yang harga Rp20.000 kalau di agen, sekarang kalau kami dapat di eceran, itu sudah bisa Rp30.000 atau Rp35.000, bahkan ada yang Rp40.000 per 5 liter.
2: Jadi, Titis Club ini akan membuat event, turnamen, tanggal 9 Juni 2026 di Rumah Jabatan Bupati Rotendao, itu dalam rangka Festival Keluarga Malole.
3: Pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Jumat 5 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Minyak tanah sulit didapatkan dan mahal di sejumlah lokasi di NTT. DPRD minta pengawasan pangkalan diperketat. Rote Cheese Club dan Percasi gelar turnamen catur pelajar dan festival Rote Malole. Inilah Warta NTT selengkapnya bersama saya Yonas Ndolo. Masyarakat mengeluhkan harga minyak tanah semakin naik dan susah didapatkan. Pangkalan atau agen minyak tanah nakal menyusahkan masyarakat. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
4: Harga minyak tanah dari hari ke hari mengalami kenaikan drastis. Kenaikan harga disebabkan oleh kondisi lapangan minyak tanah yang susah didapatkan oleh masyarakat. Salah satu masyarakat yang membuka usaha makanan di kantin SDK Don Bosco 4, Novi, saat diwawancarai RRI, Kamis 4 Juni 2026 mengaku, kini semakin susah mendapatkan minyak tanah. Menurutnya, agen minyak tanah di setiap RT, RW, atau kelurahan menjadi salah satu pemicu susahnya minyak tanah dengan harga terjangkau.
1: Dari yang harga Rp20.000 kalau di agen, sekarang kalau kami dapat di eceran, itu sudah bisa Rp30.000 atau Rp35.000, bahkan ada yang Rp40.000 per 5 liter. Itu pun tidak penuh. Kalau menurut saya pribadi, kalau di agen saya rasa kurang bagus, karena di mana dia tidak adil untuk membagi pembagian jatah minyak tanah. Karena kebanyakan kita tidak dilayani, yang dilayani itu dalam jumlah pembelian yang besar, yang banyak, dalam jumlah banyak. Kalau kita yang cuma satu atau dua jergen, itu berantrinya berjam-jam, malah tidak dapat juga.
4: Hal selaras juga disampaikan oleh salah satu ibu rumah tangga yang akrab disapa Mama Gabriel. Diwawancarai bersama dengan Ibu Novi, ia mengaku sependapat dengan kondisi minyak tanah yang susah didapatkan saat ini.
5: Sama juga seperti yang Ibu Novi bilang, yang katakan bahwa kalau di agen itu mereka biasa untuk membagi minyak tanah itu biasanya dia pakai batasi. Jadi satu orang itu satu jergen, itu pun di bawah garis. Tapi itu harus bawa fotokopi KTP atau KK. Tapi harus dia lebih banyak itu mereka membagi itu ke seputaran RT. Ya, tapi kalau sudah di luar itu mereka tidak terima. Jadi batasnya itu cuma satu jergen, tidak boleh lebih.
4: Baik Novi maupun Mama Gabriel berharap pihak Pertamina lebih memperhatikan para agen atau pangkalan agar diperiksa dengan ketat supaya tidak ada agen nakal yang menjual kepada orang luar dengan harga yang lebih tinggi. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Minyak tanah sulit didapat dan mahal di sejumlah lokasi di NTT. DPRD minta pengawasan pangkalan diperketat. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
6: Di tengah laporan warga yang harus membeli minyak tanah dengan harga mahal, sejumlah pangkalan resmi mengaku tetap menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan. Salah satu pemilik pangkalan resmi di Kelurahan Kota Raja, Frenti Eji, mengatakan dirinya mendapat pasokan minyak tanah dari agen resmi PT Mata Rantai Kupang sejak tahun 2013. Menurut Frenti, prioritas penjualan diberikan kepada warga sekitar dan kebutuhan rumah tangga. Ia membatasi pembelian dalam jumlah besar agar distribusi lebih merata dan tidak terjadi penimbunan.
7: Saya tidak bisa jual dari harga HET. Kalau seandainya ketahuan saya kasih harga HET agak lebih dari 4.000, saya bilang ini agen cabut saya punya izin. Makanya saya tidak berani jual di harga atas 20. Tetap walaupun di luar-luar sana doma terserah doma jual berapa itu dompet urusan. Yang penting kita ini pangkalan ini tidak boleh jual dari harga HET. Nah, itu kalau ada warga yang dilapor berarti dia punya izin dicabut. Itu sudah ada perjanjian.
6: Di Kota Kupang, harga minyak tanah disebut mencapai 35.000 hingga 40.000.

0: Supaya pemerintah harus lebih serius menangani atau mengontrol pangkalan-pangkalan yang tentu ditunjuk oleh pemerintah sendiri lewat SK Bupati. Sehingga kalau ini tidak dikontrol, akhirnya nanti ibu-ibu ini yang susah karena mereka bisa tebus. Saya dengar informasi terakhir ada yang sampai 75.000 per jergen 5 liter, bahkan bisa lebih, dan bukan hanya itu, kadang susah dapat. Sehingga saya juga akan konfirmasi kembali ke Patra Niaga terkait stok pengiriman kerote, karena saya tahu saya beberapa waktu ini cuaca cukup mendukung, dalam arti pengiriman kerote sebenarnya tidak terkendala.
1: Kelangkaan minyak tanah menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang masih sangat bergantung pada bahan bakar tersebut untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan distribusi yang transparan, pemerintah diharapkan mampu menjamin hak masyarakat memperoleh energi bersubsidi secara adil dan merata. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di Treskrimum Polda NTT bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda NTT. Amankan 87 tersangka dan sita 245 barang bukti. Laporan Vence Sakarias.
3: Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono menjelaskan bahwa selama periode Januari hingga Mei 2026 di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 87 tersangka serta menyita 245 barang bukti berkaitan dengan tindak pidana. Hal itu disampaikan di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono dalam pengungkapan kasus konvensional di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Timur dan Polres Jajaran yang digelar Kamis 4 Juni 2026.
4: Kemudian rekan-rekan, kejahatan konvensional yang bisa diungkap oleh jajaran Polda NTT, tadi Pak Kabid Humas sudah sampaikan, diantaranya ada pencurian emas, kemudian ada penganiayaan yang menyebabkan meninggal dan luka berat, ada pembunuhan, ada beberapa konflik sosial, kemudian kejahatan yang kita kenal dengan 3C, curat, curas, curanmor, itu berhasil diungkap oleh jajaran. Teknisnya adalah tentunya dengan adanya kerjasama antara Polda NTT dengan masyarakat, ada laporan masuk ataupun ditemukan oleh petugas sendiri, kemudian pemenuhan alat bukti.
3: Sementara itu, dalam sambutannya Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta implementasi program Presisi Kapolri.
5: Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan program Presisi Kapolri serta sebagai respon terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum. Untuk itu, Polda Nusa Tenggara Timur telah menginstruksikan kepada seluruh Polres Jajaran agar meningkatkan upaya penegakan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan konvensional guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
3: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan berbagai pengungkapan kasus yang dilakukan jajaran Polda merupakan hasil kerja keras seluruh personil dalam menjaga stabilitas keamanan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur meminta dengan tegas agar pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM memfasilitasi adanya rekonsiliasi tentang konflik atau polemik yang sedang terjadi di internal pengurus koperasi kredit Swastisari. DPR NTT juga tegas meminta pemerintah netral memediasi rekonsiliasi dimaksud. Selengkapnya, laporan khusus reporter Alo Tani.
6: Saya pikir kalau pelantikan ini tidak terjadi terburu-buru, maka tidak ada masalah. Maka ini perlu dikaji kembali lebih jauh.
7: Seizin pimpinan, saya minta ada rekomendasi untuk rekonsiliasi.
8: Permintaan adanya rekonsiliasi pasca konflik kepentingan internal pengurus Kopdit Swastisari. Pertama,

0: Jumat dilontarkan anggota Komisi 2 DPRD NTT Marinus Manis saat rapat dengar pendapat dengan advokat dan konsultan hukum Dinas Koperasi dan UKM Pengurus Koperasi Swastisari Pengurus Pusat Koperasi Kredit BK3D Timur terkait pelantikan Ketua Pengurus KSP Kopdit Swastisari oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT di ruang rapat kelimutu DPRD NTT Rabu 3 Juni 2026 siang. Menurut Marinus, seluruh pengurus koperasi Swastisari yang berkonflik harus memahami esensi dan kepentingan besar hadirnya koperasi dimaksud. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak yang berkonflik segera duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut demi kepentingan ratusan ribu anggota Kopdit Swastisari.
1: Saya pikir kalau pelantikan ini tidak terjadi terburu-buru, maka tidak ada masalah. Maka ini perlu dikaji kembali lebih jauh. Tidak ada persoalan di kolong langit ini yang tidak bisa diselesaikan melalui duduk bersama dan musyawarah.
0: Sekretaris Komisi 2 DPRD NTT, Junaidin, tegas meminta semua pihak yang akan memediasi konflik interens di KSP Kopdit Swastisari tidak ada kepentingan lain selain untuk kepentingan ratusan ribu anggota koperasi Swastisari. Ia pun tegas meminta pemerintah Nusa Tenggara Timur segera menyelesaikan konflik ini agar tidak berkepanjangan.
2: Saya sangat sedih sekali ketika saya mendapat informasi dan saya membaca berita terkait persoalan Kopdit Swastisari. Bahkan persoalan ini sudah sampai pada persoalan hukum, sudah sampai lapor kepolisian kan? Sangat disayangkan. Nah, maka dari itu, saya pribadi punya harapan besar kepada pemerintah dalam hal ini, kepala dinas, untuk bagaimana memediasi persoalan ini jangan terlalu berkepanjangan.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD NTT, Jan Peter Windy, juga tegas meminta Dinas Koperasi dan UKM NTT netral dan menempatkan posisinya dengan tepat dalam memediasi konflik dimaksud sesuai aturan yang berlaku.
3: Saya izin pimpinan, saya minta untuk tetap ada rekonsiliasi, tetapi kita pemerintah juga hadir untuk menegakkan aturan, tidak melangkahi aturan. Pak Kadis baru beberapa bulan di Dinas Koperasi. Mitranya Komisi 2. Saya ingat juga dulu Pak Kadis di Kadis Pendidikan, mitra Komisi 5. Saya tidak mau penyakit Komisi 5 dibawa ke Komisi 2. Kita ikut aturan. Aturan yang mana? Itu. Ini kita urus uang masyarakat, bukan uang pengurus. Pak, kalau bicara sebagai pengurus, merasa seperti uang itu uang pengurus, salah juga. Ini uang masyarakat.
0: Ketua Komisi 2 DPRD NTT Leonardus Lelo usai RDP kepada RRI menyampaikan, dalam rapat tersebut, Komisi 2 hanya meminta penjelasan mekanisme rat hingga pelantikan pengurus. Selanjutnya, DPRD meminta agar segera ada proses mediasi secara netral oleh pemerintah atas konflik interens KSP Swastisari.
4: Personal itu kan mekanisme rat, kan kita tidak mengikuti prosesnya, kan kita tidak mengadili di sini. Kita hanya ngecek tentang proses dan mekanisme yang ada, setelah itu Komisi 2 merekomendasikan agar selesaikan secara keluarga, rekonsiliasi dalam bentuk keluarga. Karena ini kan soal komposisi saja dalam struktur koperasi itu, ketua, wakil ketua dan sebagainya. Sehingga kalau saya dapat mungkin segera diselesaikan secara kekeluargaan dengan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk juga aturan internal di koperasi Kopdit Swastisari, sehingga tinggal tidak muncul lagi polemik.
0: Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTT Linus Lusi pada kesempatan yang sama mendukung rekomendasi Komisi 2 DPRD NTT untuk rekonsiliasi konflik pengurus KSP Swastisari.
5: Pemerintah mendukung adanya rekonsiliasi.
6: Bagus sekali pandangan DPR itu kan mitra. Iya,
0: bagus. Dukungan yang sama juga diutarakan mantan General Manager Koperasi Swastisari, Johannes Sasonhelan. Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, segera dilakukan rapat anggota luar biasa.
7: Ya, penting sekali. Dan rapat anggota itu satu-satunya, rapat anggota luar biasa. Itu secepatnya. Dalam pertemuan-pertemuan kemarin itu juga ya saya usulkan begitu. Anggota sendiri yang meredakan kisru ini. Kita pengurus pengawas yang terpilih yang belum sah ini tidak mungkin meredakan situasi.
0: Pengurus Pusat Koperasi Kredit BK3D Timur juga mengharapkan mediasi pemerintah NTT melalui Dinas Koperasi dan UKM agar konflik pengurus di internal Koperasi Swastisari dapat diselesaikan secara kekeluargaan demi kepentingan seluruh anggota yang merupakan pemegang saham dan hak tertinggi dalam Koperasi Swastisari. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: 9 bangku taman berbahan daur ulang resmi diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang. Bantuan hasil karya mahasiswa KKN tematik internasional. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Senge.
9: Mahasiswa KKN sumbang bangku taman daur ulang hasil KKN berbahan baku limbah konstruksi yang diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang sebagai simbol kolaborasi perguruan tinggi dalam mendukung penataan ruang publik yang ramah lingkungan. Penyerahan bangku taman dilakukan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Dr. Don Gasper Da Costa melalui program KKN tematik internasional yang melibatkan mahasiswa dan mitra akademik internasional. Sebanyak 9 unit bangku taman diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang untuk dimanfaatkan di berbagai ruang terbuka publik.
10: Kami Fakultas Teknik Unwira menyerahkan salah satu produk kegiatan KKN tematik internasional antara Fakultas Teknik Unwira dan School of Engineering Delhi Institute of Technology. Nah, dalam kegiatan ini kami sudah 3 tahun bersama. Sebenarnya produk yang kami serahkan hari ini hanya simbolis dalam bentuk bangku taman. Itu tujuan untuk mempercantik wajah kota, karena moto kami adalah Engineering and Technology for Humanity. Itu moto Fakultas Teknik dan kami selalu terapkan dalam 3 kegiatan KKN 3 tahun terakhir. Sebenarnya tahun ini, sejak tahun kemarin dengan Delhi Institute of Technology, kami sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Kupang. Waktu itu pembukaan KKN dihadiri oleh Ibu Wakil Wali Kota.
9: Inisiatif ini menunjukkan bahwa limbah yang sering dianggap tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menyambut baik bantuan tersebut dan menilai kehadiran bangku taman akan menambah kenyamanan sekaligus mempercantik ruang terbuka kota.
11: Tadi selesai upacara kita menerima bantuan dari Unwira hasil dari anak-anak KKN. Mereka buat bangku, seperti bangku taman ada 9 buah. Jadi mereka serahkan ke kita, nanti kita lihat spot-spot yang bagus untuk taruh bangku itu. Jadi bangku itu dibuat dari bahan daur ulang. Ada sisa konstruksi, ada bahan bekas, begitu. Jumlahnya 9. Oke.
12: Okay. Ya mungkin dalam mendukung estetika perkotaan di pertamanan ini, mungkin ke depan seperti apa?
11: Ya, jadi bangku itu tentu sangat bermanfaat untuk mendukung estetika di taman, juga secara fungsi itu sangat dibutuhkan, kan fungsional itu untuk masyarakat duduk, bersantai, bercengkrama, silaturahmi di situ.
9: Pemerintah Kota Kupang berencana menempatkan bangku-bangku tersebut di sejumlah titik strategis taman kota agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga. Bantuan ini menjadi bukti konkret bahwa dunia akademik dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kota melalui inovasi sederhana, ramah lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pelestarian budaya tidak hanya berkaitan dengan menjaga tenun, tarian atau bahasa daerah. Nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi pedoman hidup masyarakat juga dinilai mulai menghadapi tantangan akibat perubahan zaman dan perlu diwariskan kepada generasi muda. Berikut laporan Andri Iskandar.
13: Keberlanjutan budaya lokal menjadi perhatian serius dalam penutupan Bulan Budaya di Jemaat Gemit Sontetus OIK, Kecamatan Kupang Tengah, Desa Bomato Utara, Kabupaten Kupang, Kamis 4 Juni 2026. Wakil Bupati Kupang, Aurum Tuto Iki, menilai upaya pelestarian budaya selama ini seringkali lebih banyak menyoroti aspek yang tampak secara fisik seperti kain tenun, tarian tradisional, maupun busana adat. Padahal, budaya juga mencakup nilai-nilai yang membentuk karakter masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai seperti disiplin, rasa hormat kepada orang tua, tanggung jawab, etika, dan kepedulian sosial merupakan bagian dari warisan budaya yang harus terus dipertahankan. Ia mengatakan, pelestarian budaya harus dimulai dari upaya menjaga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
14: Di tengah kondisi sosial ekonomi tersebut, masyarakat OIK tetap menunjukkan semangat untuk membangun kehidupan rohani dan sosial. Hal ini menjadi bukti bahwa kekuatan iman, budaya, dan kebersamaan menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat.
13: Perhatian juga tertuju pada semakin berkurangnya keterlibatan generasi muda dalam mengenal tradisi dan sejarah masyarakatnya sendiri. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan lokal yang selama ini diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, pelibatan kalangan akademisi dalam menelusuri sejarah dan asal-usul masyarakat Bomata dinilai menjadi langkah penting untuk mendokumentasikan pengetahuan lokal yang mulai jarang diketahui generasi muda. Sementara itu, Sekretaris Sinode Gemit Pendeta Lai Abdi Karya Wenyi MSI menilai perkembangan zaman telah mendorong terjadinya perjumpaan berbagai budaya. Kondisi tersebut tidak perlu dipandang sebagai ancaman selama masyarakat tetap memahami identitas dan akar budayanya. Menurutnya, keterbukaan terhadap budaya lain justru dapat memperkaya wawasan terhadap menghilangnya identitas budaya yang dimiliki.
15: Hari ini, kita punya budaya itu sudah mengalami pembaruan. Kita tidak lagi eksklusif dalam budaya kita masing-masing, tapi kita terbuka. Orang Timur bisa pakai kain adat Sabu, orang Sabu bisa pakai kain adat Sunda dan lain sebagainya. Tidak menghilangkan identitas dirinya.
13: Pelestarian budaya dinilai harus berjalan seiring dengan upaya mendokumentasikan sejarah lokal dan memperkuat pendidikan budaya bagi generasi muda. Dengan demikian, warisan budaya tidak hanya dikenang, tetapi juga tetap hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Informasi olahraga.
8: Komunitas Rote Cheese Club berkolaborasi dengan Percasi Kabupaten Rotendao menggelar turnamen catur tingkat pelajar SD dan SMP dalam rangka Festival Keluarga Rote Malole. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
17: Komunitas Rote Chess Club bersama Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Rotendao akan menggelar turnamen catur tingkat pelajar SD dan SMP pada Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Keluarga Rote Malole yang dipusatkan di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Ketua Komunitas Rote Chess Club Om Ribeda ketika diwawancari RRI Kamis 4 Juni 2026 menjelaskan, turnamen ini akan diikuti pelajar tingkat SD SMP kategori putra dan putri. Semula pertandingan dijadwalkan akan dimulai Selasa 9 Juni pada pukul 9 pagi, namun karena pertimbangan pelaksanaan ujian di sejumlah sekolah, panitia memutuskan mengundur waktu pelaksanaannya menjadi pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
18: Jadi Rote Chess Club ini akan membuat event turnamen tanggal 9 Juni 2026 di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Itu dalam rangka Festival Keluarga Malole. Jadi kami di situ sebagai peserta untuk mengisi pameran tersebut. Nanti ada booth-boothnya, jadi kami dapat booth juga, kami daftar di situ. Jadi nanti kegiatan itu akan diselenggarakan harusnya jam 9 pagi, tapi karena mengingat kategori untuk pertandingan ini itu untuk kategori pelajar SD dan SMP, sehingga karena kami juga baru dapat informasi ya, informasinya itu kalau hari Senin ada sekolah yang ujian, jadi kami akan undur waktunya ke jam 12 siang.
17: Panitia menyebutkan pendaftaran peserta masih dibuka dan akan ditutup sehari sebelum pelaksanaan turnamen. Melalui kegiatan ini, Rote Chess Club berharap semakin banyak pelajar yang tertarik mengembangkan kemampuan dan prestasi di bidang olahraga catur. Sementara itu, Ketua Percasi Kabupaten Rotendao Oktavianus Baluk ketika diwawancari terpisah oleh RRI menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen tersebut. Menurutnya kegiatan yang digagas oleh Rote Chess Club sejalan dengan upaya pembinaan atlet catur usia dini di Kabupaten Rotendao.
19: Kami dari pengurus Percasi Kabupaten sangat mendukung, karena itu Rote Chess Club sejak awal mereka dengungkan untuk mau laksanakan kegiatan pertandingan ini. Kami dari Percasi antusias dan berinisiatif melakukan komunikasi agar tujuan daripada Rote Chess Club untuk menarik minat daripada pemain-pemain, calon pemain-pemain catur Rotendao bisa terlaksana dengan sukses.
17: Kolaborasi antara komunitas dan organisasi olahraga ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pembinaan atlet catur pelajar serta melahirkan bibit-bibit atlet yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Rotendao pada berbagai ajang kompetisi di masa mendatang. Dari Beranda Selatan NKRI, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Minyak tanah sulit didapat dan mahal di sejumlah lokasi di NTT. DPRD minta pengawasan pangkalan diperketat. Rote Chess Club dan Percasi gelar turnamen catur pelajar di Festival Rote Malole. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndulu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 MHz. Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di acara kita di Rote pagi ini bareng sama Dina dan juga
0: Alif Ndolo tentunya.
1: Yes. Dan, kami berdua hadir pagi-pagi.
0: Iya.
1: Untuk menemani Anda
0: di pagi ini.
1: Yes, dengan informasi-informasi terbaru dari
0: portal
1: RRI.co.id ya.
0: Dan diselingi dengan hiburan musik tentunya. Dan selamat pagi pendengar semua dan selamat beraktivitas di pagi ini. Mengawali kebersamaan kita, saya awali dengan Kejar Mimpi dari Maudy Ayunda.
2: Baru

bisa mengambil tindakan. Saya bisa bangkit dari kegagalan. Saya bisa. Saya bisa dengan doa. Saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluar.

0: Saya pasti bisa Saikuji featuring Mary Riana.
1: Yes, itu dia satu buah lagu yang bikin semangat untuk kita semua. Pasti bisa ya melakukan apapun yang kita sedang jalankan sekarang ini. Yang penting satu sih, iya, yakin dulu aja.
0: Iya betul, harus tetap yakin.
1: Benar sekali ya. Oke kali.
0: Dan pendengar, saya hadirkan satu informasi untuk pendengar semua. Kejagung ungkap dugaan penyelewengan insentif SPPG 6 juta rupiah per hari. Kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG diduga menyelewengkan insentif yang diberikan Badan Gizi Nasional atau BGN kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. Kejaksaan Agung mengungkapkan tiga tersangka kasus BGN itu adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Ludwig Pusung dan Sony Sonjaya. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan BGN memberikan insentif sebesar 6 juta rupiah per hari kepada setiap SPPG. Namun dana tersebut diduga diselewengkan oleh para tersangka untuk kepentingan pribadi. Meski demikian, Kejagung belum mengungkap secara rinci modus penyelewengan yang dilakukan para tersangka. Menurut Syarif, hal tersebut masih menjadi bagian dari materi penyidikan yang sedang didalami penyidik. Syarif juga menegaskan bahwa penyidikan saat ini masih berfokus pada dugaan tindak pidana korupsi dan belum mengarah pada tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam perkara ini, tiga mantan pejabat BGN diduga melakukan penyimpangan dalam tata kelola program MBG selama periode 2025-2026. Mereka diduga menunjuk yayasan-yayasan yang memiliki afiliasi tertentu secara melawan hukum untuk menjadi mitra SPPG. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 603 junto pasal 20 huruf A atau C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan saat ini, Dadan Hindayana, Ludwig Pusung, dan Sony Sonjaya menjalani penahanan selama 20 hari terhitung sejak 3 Juni 2026. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi, kita kembali ke hiburan musik.

besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Bura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Bura menjadi raja menggantikan ayahnya, Bura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Fiu Line.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndara Naong, Raja Ba'a, Tou Denggalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semata.

Pendengar, di hari ini pagi-pagi udah nyengat banget ya di luar sana, tapi Dina mau bilang bahwa tetap semangat untuk apapun yang Anda lakukan, nganterin anak pagi-pagi, ya bentar lagi telat dong ya kan, jadi jangan sampai telat. Dina punya informasi juga untuk Anda bahwa dokter spesialis mata lulusan Universitas Padjajaran yaitu dokter Tri Wahyu SPM mengatakan bahwa kegiatan luar ruangan setidaknya 2 jam sehari membantu menjaga fungsi penglihatan anak sekaligus agar tumbuh kembangnya lebih optimal. Tujuannya adalah selain mendukung tumbuh kembang si anak, ini juga akan mempengaruhi aspek seperti sosial, perkembangan fungsi penglihatan anak, dan dukungan untuk pertumbuhan tulang. Dia juga menganjurkan anak diajak berkegiatan di luar ruangan paling tidak nih 2 jam sehari dan bergerak di bawah sinar matahari terutama di pagi hari. Dan Tri juga menyarankan anak yang mengalami gangguan mata minus atau miopia untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi risiko minus tambahan dan mengurangi paparan layar dari gawai sendiri atau HP-nya begitu Bapak Ibu ya. Jadi Organisasi Kesehatan Dunia, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga merekomendasikan anak yang berusia di bawah 5 tahun untuk bebas dari HP dan juga lebih banyak beraktivitas fisik. Paparan layar dari HP begitu Bapak Ibu ya, kata dokter, bisa menyebabkan mata minus, mata silinder, mata lelah atau astenopia, pusing leher, pusing terus juga leher kaku atau yang disebut dengan computer vision syndrome atau sindrom penglihatan komputer atau ketegangan mata digital. Jadi screen time atau paparan, bahasa Indonesia-nya adalah paparan waktu layar yang lama, ini justru akan meningkatkan risiko matanya menjadi miopia gitu ya, atau minus karena jarak melihat dekat yang sering lama gitu ya menyebabkan adanya rangsangan pada bola mata tumbuh lebih panjang gitu ya. Dan dia juga meluruskan persepsi yang menyebut bahwa pemakaian HP atau waktu layar yang terlalu lama bisa menyebabkan mata malas. Nah, menurut dia, mata malas tidak disebabkan oleh penggunaan gawai, namun berkaitan dengan fungsi saraf matanya sendiri. Jadi mata malas disebabkan fungsi saraf mata dan berfungsi otak belakang untuk melihat tidak berkembang secara maksimal. Jadi hal itu menyebabkan gangguan penglihatan dan mata terlihat sayu atau mengantuk begitu ya. Jadi kita bisa melihat ya Bapak Ibu semua, kalau anak mata su melihat rada-rada susah atau miopia gitu ya, kayaknya memang apalagi khusus anak kecil ya, yang sekarang kadang-kadang Bapak Ibu lebih suka untuk kasih main HP daripada dong menangis dan lain sebagainya, kayaknya harus diperhatikan. Especially khususnya itu untuk anak-anak yang 5 tahun ke bawah ya.

kita buat menyenangkan aja deh di hari ini, apalagi cuacanya cerah banget nih di pagi hari. Oleh karena itu, Dina bakal bagikan informasi perakiran cuaca untuk kita semua di hari ini. Pendengar dari Baalan, Duleko, Lobalain, Daunuse, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur, pagi harinya itu berawan, siang harinya itu cerah berawan, malam harinya cerah berawan, dini harinya cerah berawan. Dengan suhu udara 22 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin 37 km per jam, kelembabannya itu adalah 55 hingga 90%. Dan tentunya pendengar semua, ini informasi perakiran cuaca spesial untuk pendengar semua yang di hari ini mau keluar rumah tapi benar-benar takut banget, tentunya takut panas banget dan lain sebagainya, ya udah dinakasi gitu ya, spesial untuk Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini ya seperti biasa lah ya, kami meremani pendengar semua di acara yang satu ini, hadir setiap hari Senin hingga hari Minggu ya, dan yang pastinya juga menemani pendengar semua dengan memberikan informasi plus juga ada lagu-lagu yang kami putarin untuk pendengar semua. Dina punya informasi juga, pagi ini Dina fokus deh ke anak gitu ya. Psikolog klinis Alsi Mega Marsha Tengker, BAMSC, PMC, PMPSI, psikolog menilai anak perlu bimbingan orang tua agar mampu mengenali kebutuhan berada di ruang digital agar tidak berlebihan. Jadi dalam acara aksi digital Ruang Tumbuh Keluarga Indonesia di Jakarta pada Kamis, psikolog juga yang akrab disapa Caca itu mengemukakan dengan pendampingan anak agar anak bisa benar-benar menentukan secukupnya apa yang harus mereka lihat, apa yang harus mereka konsumsi di ruang digital. Jadi analoginya kayak kita pengen anak itu punya hubungan yang sehat sama makanan, ya mereka harus mengenali cue lapar itu kayak gimana, cue kenyang itu seperti apa. Kita juga pengennya anak-anak tuh tahu gitu ya, aware sama kebutuhannya. Jadi dia sebenarnya di internet itu ngapain aja. Caca mengatakan kesadaran anak terhadap kebutuhan di ruang digital itu tidak secara tiba-tiba. Dalam hal ini orang tua punya tanggung jawab untuk mencontohkan terutama hubungan yang sehat sama internet. Menurut Caca juga pada dasarnya jika anak sudah mengetahui kebutuhannya sendiri, nantinya itu akan mencari sesuatu sesuai porsinya. Dalam hal ini seperti jika kebutuhan kehangatannya itu sudah dapat dari orang tua, ya anak tidak mencari itu di internet gitu. Jadi dengan demikian internet dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar dan menyalurkan kreativitas, tetapi untuk hal-hal yang berhubungan dengan konteks terkoneksi dengan orang lain gitu ya, tetap terpenuhi di dunia nyata. Dan Caca juga menambahkan bahwa orang tua itu tetap perlu menjadi sumber informasi yang utama untuk anak. Di sisi lain juga, keberadaan platform seperti Google, YouTube itu hanya sebagai pendukung untuk kecakapan mereka dalam teknologi dan menjadikan citizen digital yang memang makin sekarang itu makin maju gitu ya. Jadi anak-anak itu kan memiliki emosional regulasi dan berpikir kritis ya, belum sepenuhnya mateng. Lantaran eksekutif functioningnya itu atau keterampilan kognitif di otak yang berperan dalam pengambilan keputusan itu dan berpikir kritis itu masih dalam tahap perkembangan. Jadi ya butuh banget ya namanya orang tua untuk selalu untuk memperhatikan hal-hal tersebut.

0: Pendengar, pertama kali ke Kupang, Iwan Fals siap pukau penggemar lewat The Legend Concert. Legenda musik Indonesia, Iwan Fals akan menjadi bintang utama dalam The Legend Concert di Stadion Oipoi Kupang pada Sabtu 6 Mei 2026. Menghadirkan deretan lagu yang telah menemani perjalanan beberapa generasi. Dan pendengar musik Tanah Air dalam konferensi pers yang berlangsung di Eternal Langit pada Rabu 4 Mei 2026, Iwan Fals hadir bersama tim manajemen dan disambut antusias para penggemar dan awak media yang telah lama menantikan penampilan sang legenda di kota Kupang. Menariknya, konser ini menjadi momen spesial bagi Iwan Fals karena merupakan kunjungan pertamanya ke Kupang selama hampir 5 dekade berkarir di dunia musik. Dan selama 50 tahun berkarya, ini pertama kali saya datang ke Kupang, ujar Iwan Fals. Dan banyak hal yang saya lihat sepanjang perjalanan, terutama keindahan alam yang luar biasa, ujar Iwan. Dan sebelum tiba di Kupang, pelantun bento tersebut baru saja menyelesaikan konser di Timor Leste dan melanjutkan perjalanan darat menuju NTT. Perjalanan itu meninggalkan kesan mendalam baginya karena panorama alam Pulau Timor yang masih asri dan memukau. Dalam konser nanti, Iwan Fals dijadwalkan membawakan sekitar 17 hingga 18 lagu yang telah melekat di hati para penggemarnya. Meski memiliki ratusan karya, ia mengaku tidak pernah memilih satu lagu sebagai yang paling istimewa. Namun ditanya lagu yang paling berkesan, Iwan Fals menyebutnya Libur Kecil Kaum Kusam sebagai salah satu karya yang memiliki kenangan tersendiri dalam perjalanan hidupnya. Musisi kelahiran 3 September 1961 ini juga mengungkapkan bahwa hingga kini dirinya telah menerbitkan sekitar 300 lagu. Dan meski demikian, proses kreatifnya tidak pernah berhenti. Setiap hari, ia tetap membuat lagu. Dan musik adalah hidupnya. Semua kegelisahan, kegembiraan, kemarahan, dan kesedihan saya tuangkan di dalam lagu, ujar Iwan Fals. Dan sementara itu, kepala produksi Hard Rock Enterprise Igor Terik menjelaskan bahwa konser The Legend Concert lahir sebagai bentuk penghormatan kepada para legenda musik Indonesia. Menurut Igor, Hard Rock Enterprise yang telah berdiri selama 20 tahun dengan basis utama di Timor Leste dan cabang di Kupang ingin menghadirkan konsep pertunjukan yang berbeda dari konser pada umumnya. Dan ia mengaku bersyukur dapat menghadirkan Iwan Fals sebagai pembuka konsep besar tersebut. Dan Igor menambahkan konser ini akan dikemas dengan produksi berskala besar. Hard Rock Enterprise mengandalkan peralatan panggung, tata cahaya, dan sistem suara milik sendiri yang didatangkan langsung dari Eropa, serta diklaim sebagai salah satu yang paling lengkap di Kupang. Dan selain menghadirkan musisi nasional, konsep The Legend Concert juga diharapkan menjadi wadah bagi musisi lokal NTT yang dinilai memiliki potensi besar. Dan event organizer The Legend Concert mengajak seluruh masyarakat yang akan hadir untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan selama konser berlangsung. Pihak penyelenggara optimis konser ini akan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat NTT. Mengingat Iwan Fals memiliki basis penggemar yang sangat besar dan lintas generasi di daerah ini. Bahkan konser ini sukses. Hard Rock Enterprise berencana menjadikan The Legend Concert sebagai agenda rutin dengan menghadirkan musisi dan grup band legendaris lainnya ke Kupang. Dan dengan semangat nostalgia, edukasi musik dan penghormatan terhadap karya-karya legendaris, The Legend Concert diharap menjadi salah satu pertunjukan musik terbesar dan paling berkesan di Nusa Tenggara Timur tahun ini. Dan ya, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Ya, dan memang masyarakat Kota Kupang sangat senang ya bisa The Legend musik Indonesia bisa turun di Kupang. Dan kapan ke Rote atau mudah-mudahan ke Rote.
1: Kita juga nunggu banget ya. Jadi ya udah, kita berharap nextnya itu bakal datang ke Rote tentunya. Dan tentunya pendengar semua, ini kita bakal dengerin lagunya Iwan Fals karena Dina suka banget ya.
0: Iya, saya juga ini, suka.
1: Yaitu Izinkan Aku Menyayangimu. Ini pas di original satu film, bukan film, sinetron lah ya, zaman dulu banget. Dan itu suka banget. Kita dengerin sama-sama Izinkan Aku Menyayangimu dari Iwan Fals.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di hari ini ya.
1: Iya.
0: Masih bareng sama Dina dan juga masih sama Kak Alip pastinya.
1: Iya.
0: Dan kalau tadi ya Kak Alip sudah menginformasikan bahwa Iwan Fals itu bakal konser di Kota Kupang gitu ya, di besok. Stadion Oipoi gitu ya. Saya udah kebayang banget sih kalau menontonnya kayak mana, mau di posisi yang mana. Tapi sudah pasti ya tiketnya itu selalu berbeda harganya gitu ya.
1: Sesuai seat ya.
0: Iya, kalau Iwan Fals masih masuk akal konser. Kalau yang satu ini Kalip udah parah banget karena dia bakal konser di GBK.
1: Wow.
0: Stadionnya yang notabene-nya lebih besar gitu ya. Jadi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat lebih mengutamakan penggunaan transportasi umum menuju lokasi kegiatan kawasan Gelora Bung Karno Jakarta, termasuk di akhir pekan yang menjadi jadwal konser salah satu grup Korea Selatan yaitu EXO. Dan menurutnya kawasan GBK ini terintegrasi ya dengan berbagai moda transportasi publik, antara lain layanan Transjakarta melalui koridor dan rute dengan titik pemberhentian halte Senayan Bank Jakarta, salah satunya rute 1 Kota Blok M dengan jasa operasional pada Sabtu di pukul 00 hingga 23.00.59.

0: Com ini sudah dari perhubungannya sendiri sudah menginformasikan juga bahwa jangan lupa untuk benar-benar menggunakan transportasi, moda transportasi umum gitu ya. Karena kalau ke sana tuh Kalib, itu biasanya kita benar-benar sudah ada yang terintegrasi ke sana biar tidak macet kalau kita menggunakan, kalau kita semuanya menggunakan kendaraan pribadi kan lumayan macet ya. Iya, betul. Jadi biasanya kalau menonton konser di GBK itu kayak gitu. Jadi udah terintegrasi banget lah istilahnya. Jadi mau lihat boleh dicek dan recheck nanti kalau Linda baca ini kayaknya lama banget ini ya. Jadi boleh banget untuk Anda yang tentunya kegiatannya langsung untuk menonton Exoplanet gitu gitu ya di Exo Horizon in Jakarta di Indonesia Arena, dan itu di ada juga di bukan hanya di situ saja ya, ada Raisa Live Concert juga dan banyak lah ya yang bakal melakukan konser nanti di GBK misalnya. Jadi untuk Anda semua yang bakal nonton ini di konser Raisa juga di GBK nantinya, so bisa banget nih untuk memperhatikan moda-moda transportasi ini gitu. Oke, nextnya tentunya kita berdua masih menemani pendengar semua dan Dina bakal putar ini satu buah lagu. Ini lagunya udah lama banget. Dina kasih clue, mungkin Kalib mau jawab ya kira-kira. Cluenya itu donat. Yang akhir-akhir ini suka bikin donat, terus donatnya mahal, pakai banget, terus bener-bener mahal banget Kalib, juta-juta dia jualnya. Terus dia lagi suka live di TikTok. Siapakah dia?
1: Siapa ya?
0: Dia dulu mantan ratu.
1: Oh, Maya.
0: Temannya.
1: Oh, Mulan Jamila.
0: Enggak, Mulan Jamila itu dua Maya ya.
1: Oh iya, betul.
0: Oke, pin kan mambo. Betul, mulai lupa ya.
1: Betul, pertama.
0: Oke, jadi Dina bakal puterin lagu ini yang selalu dia nyanyikan juga, ada Kasmaran untuk Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kita sudah berada di menit ke 54 lepas dari pukul 7 pagi.
0: Dan yes. Dan itu, kita juga sudah harus berpisah ya, Kalip, ya. Karena berikutnya kita bakal bergabung bersama
1: Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita pagi.
0: Dan langsung saja ya.
1: Iya.
0: Saya Dina Yulianti
1: dan saya Alif dulu.
0: Dan ada operator kita,
1: ada Bung Dermas Fate.
0: Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua. Selamat pagi, sampai jumpa and
1: bye-bye.